kita semayang doa anu mengupat nerem musim poin katipuh Trinity. Walah kami di penyegrinung so berdaya diharap di keam. Kami de sama ngekam meting tegap, meting kudus. Mimiti kam nambah tamah masih mai dikie. Kam diraja kapengurumi isa ikie bisa re'e kena kena setukur di pemi darum ongati. Kadis kasen dapat berkat andi tanu adu. Ngei nanti usama di sorga sebab Yesus Kristus Tuhan kami adi udip dengan perintah sama kam Roh Kudus ni tepat sarunde situ itu. Amin. Jadi bahasa yen mengerti ado bahasa tak soalnya semeteu utung semeng pejuru tak bahasa soalnya 24 neka boy murid dei rebis baso guru i baik daya gaji dei rebis baso tuan di mesedang yen murid jadi berimun ngak guru i kaya gaji ni mun tuan di kamu tuan di depu remin meh dog nyebut Belzebub jung ngarare nyebut daya isi remin ni ngapa denya teru ngarana amai meting ane ni di dalam tutu ada de redog pinandeng kemeting ade biskan ade de redog puan ane di ku kidan dengan dalam kerem miu meh dalam jua kana di ngan dingah dalam bigayas peragah miu di bubungan denya teru daya di se pereng pak de tunggang se semengi pak teru dia ye ade tunggang perusak semengi samun pereng dan mepui neraka.

Dekani duit rega du manuk manupi kani dege re bisa rebu nek tanah kesama ngan de puan. Pabarang sirah ubok ngan mudog niap ge. Ngapa dia teru? Ngan me bergade so dudu manupi. Ngapa barang sakit ya dire ngaku aku diserung jawin daya. Aku rege re ngaku iya diserung jawin sama aku adi di sorga. Pak asi, baik asi adi miman aku diserung jawin daya. Aku tiga re miman iya diserung jawin sama aku adi di sorga. Denyah pikir aku memendeng amai angin damai di o. Dan aku meneg amai angin damai. Pak angin tedang. Aku memeneg kaba beda anak dari rawan samai, kanak dayung rawan sindai, kaiban dayung rawan dinai. Kaso manak depi pingayung daya re makat. Daya adirindu sama puankah sindai rebisu aku, dei sedang kena kamat aku. Kayuh adirindu anak dari puankah anak dayung i, rebisu aku, dei sedang kena kamat aku. Kayuh adiabah gereng rigang adepi katuna aku, dei sedang kena kamat aku. Ayuh didapud asengi dikinayapi. Kayuh dikinayap asengi padai aku, ayuh didapudi. Hati ina keje Kristus. Puji Kristus adi Tuhan ka. Amin. Dermeden tepat sama, tepat anak, tepat Roh Kudus. Amin. Supermana Kristian, Yesus Kristus derminyul deca, ai mekagah kekedaan, semuki atak patut jadi anak muriti. Jadi anak muriti, ayunah kayuh adi ruai bat, ruai susah i, amai bege kaya patut ati atak retunda. Nanyam adi mekedaan Yesus Kristus deca. Bukan dengan syarat, pakai kagah keadaan neta, kayuh ditan patut deremta, bagan depta, deremta nang depta, murid Kristus. Ayam yung kada keringan deca. Enang whoever receive me, receive him who sent me, receive him who sent me. Jadi diti kagah keadaan neta. Sesi adi kamat ayo Jesus, kekamat ayo adi mepait ayo membeda ilmu. Sebenarnya ayo redo kamat. Yang diditi kagak keadaan data. Warinu tepat. Tepat membeganta jadi anak murid. Jadi daya dinai pengendai i derum orang hati. Adi kagak. Baik semuki-muki pun susah i. Baik semuki-muki pun cerah i. Semuki-muki pun sopreg. Penyusubah adi dog i. Dan tepat bedak tak naik. Amai tepat de jok serta de kejok de serta pak beda tak puan beda tak kagah ani de patut tak kagah sa so pergo ngati puan beken kinaman pak negap aran penyambah i. Jadi kemai tak ingat tipu di peta sebagaimana Kristian mana Kristian atau kedengar Yesus Kristus ne teca dari menyengen puan ani susah. Ani cera, ani dipatut nai. Dalam iya bedak tak nai pengenai Tuhan. Bagi kayu dinyusah tak, kejera tak. Pak Tuhan Yesus Kristus ada nang. Kamu yang sisi ngan adi gerung di gangku. Uri tunaku. Pak sama, uri ngin. Ani ni nai. Raja berkat pimudipi. Dengan kuasa adi iya. Amai so penyeraan. Baik tanda-tanda ke dunai tak. Baik tak ngin, baik tak tanai. Sit pun penyeraan Tuhan di dunai tak. Ati kagak ke dunai tak. So sit ke dunai tak. So ni mai tepak ni berkat tak. Nanyam adi muka tak dengar tega. Sebab tak sama-sama gerung di gang ni. Kagak agak kena Tuhan. Sa jadi pikir kena. Sa jadi penegap. Dalam pemudip tak. Sebagaimana Kristian. Jadi diti Yesus Kristus kiraan kakak kita. Dalam you English yang nang as an ambassador carry the fully authority and identity of the one who sent them. Jadi, berarti
Dikenang ngerti kan kita. Ata menjadi manusia adita untuk beda. Untuk satu. Beda naik. Jadi ini dinaita. Ayana so penyeraan. Kuasa. Kemekagah. Si adi beda tak naik. Anam sebab dalam tak berdoa. Dalam semayang. Selalu tak nang. Dalam adin Yesus Kristus. Seti dari adin Yesus Kristus. Tak naik hati. Sebab tak stabil di tempat. Sebenarnya ke tak mana Kristian? Meting sarah. Atak naik pengen naik. Atak nyerami kayu. Berarti mun adi naik barang mana Kristian. Sebab ia berarti. Dalam tempat itu tempat nyeberkat. Sebab uta dalam mata ngen terima kasih. Dalam tak ngen terima kasih di tempat. Amai tempat menyeberkat. Sebab perut pengen naik tak. Adi sebab di tempat. Pakai. Ani de kena, ani de setugu atau mah miman, miman berkat Tuhan, miman diganta. Kamu atau naik kayu ni deh patut de setugu, ayo merawan penyabata. Jadi dikim sebagai murid Kristus seti, ani de patut tak ngin Tuhan. Jadi pengenang ngerti di nang Yesus Kristus seti lebih-lebih ditebun ayat. So kitab kudus sati Yesus ayuh di dapat aseng i rekinanya pi kaya dikinanya aseng i padai aku re dapat di jadi pengenang ngerti muka kaki dan neta dan pajak mana Kristian bukan udah kan senang i susah munina Yesus Kristus dalam rindu ayuh mu bikin deng dirikang ayuh mustagor sebab hati meh tepat bikirian penyirindu ayah menyebir kata pada jenak murid ayah memperuah dia ngayungu ayah bukan ia pakai emas pak rejak dibahaki segar ini segar ingin puan dia tak ini dinaita dalam penyabah dalam penyirindu dia ini susah payah dia diberkat di dalam pemudip tak jadi hati meh dalam tak jadi mana Kristian. Jadi tak kamat dalam dentak dongnya kudusnya berkat dalam baptisata dalam tak dong negap dong neted dalam mata dong neted jadi bagaimana Kristian ayuda kayudah pak berdata adu-adu naik pengenai Tuhan ayuda kira baga bahas ataupun si pakai berdata ngen ini dipatut ngata stabil ngata naik pengenai Tuhan. Jadi tim eh dinang ta it's talk about reality. Ayuh kagak keadaan dia. Penyirindu Tuhan ai mau berdata jadi murid. Di. Jadi dalam tak kamat Jesus atau kamat Tuhan. Dalam tak naik pengenai Tuhan ai mau berdata jadi murid. Di. Jadi dalam tak kamat ayo when we will come or open our doors, our church, our life to God. Kamat daya dinai pengenai Tuhan nanti as a messenger. English nang, we are hosting the creator of the universe. Jadi tak naik sopra kayuti. Dari tak kuka dibantah. Dari tak kamat sopra daya suwa. Tung jawab ke gereja. Atak kuka atinta yun Tuhan. Dia dah tak kuka ada. Pakat tak meh kamat. Pinapa ayun tepat. Dia nampak sopri kayu. Dari buang hati. Sebab penita jaji sekristu dan kita kudus yang mengagik kagak keadaan. Atau dua berga. So bermanuk. Berbis manuk pita ti. Berga arti atau lagi asem. Atau lagi dip. Atau lagi rawang. Kadang-kadang tak ingat ke ya ti. Naik me. Ini dia patut. Sebab atau hati ini anak murid Kristus. We are the disciple. Disciping others. Ingin puan yang tembakan supaya tegap supaya sabah supaya suwa anai dia ada baga paksa tindak sabah atak turung naik ni patut di gereja atak ngin atak kirim jiri nu saya sopra ke yati bukan untuk jadi berkat pak atak ngin puan dan bukan sebab Jesus Kristus tenik bukan manusia adi pergi di buku sejarah pak tepak dan Yesus Kristus ayo jadi penegak ta. Hanya sebab tanah hati.
be like him, disciple, atau belajar maksudnya, guna penyerahan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi sisi di kita yang masuk ni, padai Jesus, padai pengai Tuhan, ayuh ore dapat di dalam badan tepat sama, tepat nak, ngetepat Roh Kudus. Amin. Tepat bisa pereng, ingin puji terima kasih, amai penyebagan, mai dari badan Yesus Kristus, berasal pergi ya, ditegap dan menyabati, ada dan mana Kristian, raan gerung mereka. Ayana, naik pengenai Tuhan, sebab kamu satu ke, sebab kamu negap ke, tidak naik penyerahan mai. Nyeberkat, so pergi mana Kristian, ada kedengar, ada semua, pro, dalam program, ada nudip, biar dan menguati. Nyeberkat, so pergi rawang ni, nyeberkat, so pergi manak mai, baik dikiriki, ngeradir rebesi dalam kemah kok sita anu soa bau ye nyeberkat kapung nyeberkat sopo nak mai adik ngen adepi naik pengenai mai pijawa kenegap ye imiti ati dalam adu nak mai Jesus Kristus Tuhan ka penebo sami. Amin.

Ya, nanti kita sama-sama ngaji ta program aran pemerita pergi ti di berpeluh ada penyusun anda penerbit Francis Farrow Chu. Jadi terima kasih yang duduk sebelingan nanti haru agak bersama doko iya pagi ti dan segmen maka ti kermas. Terima kasih yang duduk sebelingan tawa apa mau tetap setia mien station radio wifi beroyoh jadi dengan pinggir boringan anda pagi ti. Ya, selamat pagi, terima kasih ya nudu Johnny Onig sama Roto ketua awah hampir the same Ronald Dennis Durin Gobes lagi sama Roto Dublin ke Baja. Selamat pagi, terima kasih nudu Charlie Chung Tizem Lime di Semenyak Selangor pagi ti. Jadi selamat pagi nudu Destin ya nang selamat pagi di pagi nudu Minggu. Ada apa dengan Jita Ragu? So, leader Mike ini tadi ada ragu kisah cinta Adi. Okay, terima kasih Nudu Destin. Sama pagi Nudu Semuk Belinas. Yang nang selamat pagi ngupi ini ngupi susu dua roti lepung. Selamat pagi Nudu fan club Semuk di YF Brio ini dipilih dope. Lain gue ragu pari dengan ku pari. Okay, terima kasih Nudu Sumbu Kulinas. Selamat pagi Nudu Polo Sekin Juwita Jiang Bugi Samroto Ji Chun Fo Nurwatika Ibra Mat Akib Yanang selamat pagi Yanang selamat berkonti so Lembah Kelang Bandaraya Petalingja Selangor. Okay, terima kasih dengan tu so Selangor sungguh pun di luar kawasan frekuensi radio tu apakah dapat guys ngoji tu siaran radio tu apa gitu dapat ngoji tu pakai aplikasi Altium Click ataupun dapat ngoji tu buka Facebook rasmi YFM Radio. Ya, gue saya nangga pagi ti, okey banyak ada dia gitu angga makan boos, okey ke makan boos ocai ke, sebab apa dia munus mayang, lepas mayang ti terus di ke Balai Raya di Gotong Royong nyenang ngemas lah Balai Raya sebab apa ngarom lagi naya program penutup gawai sana sewa 2026. Ya, jadi ngarom eh, saya nang bogok kupu-kupu ayah lagi naya program penutup gawai memang cukup ramai ya. Okay, jadi ingat ini tau bibul dah tau ragu pingbul di moh kunyusu nasana so beringan ya nah kali ti ragu oma so Francis menuju bersama hadua Christina Ranyos dia dah nak pari dengan aku pari jauh di wifi ya gerak bersama.

Ya, nanti Raghu menghibur Pari dengan ko Pari. Mungkin lagi pagi ti mengajak dengan Pari ke Bori sebab sesama hari dengan Bor. Daki Adina mau buat dia separuh masa pertama yang Kongo berada dua Uzbekistan. Daki ada keputusan ada masa pertama itu Kongo kosong Uzbekistan nanti. Jadi saya terus Colombia kosong dua Portugal pun kosong di buat separuh masa pertama.

0: Oke, jadi kali ini kita bisa mah dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince vokadun. Jadi atau ana ngajit dia so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga membogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Ince Jerome. Agak jadi aku di sekian ringan eh. So ki ingat ninga FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Yang ada ragu menghibur teramang lebih sesa Fabian M. Jadi selamat pagi kerana supaya doma semong rimoh minit lagi atau dengan segmen maka teka rimoh hasto saat minggu itu ya do perumah ini namuran nuam selamat pagi selamat sarapan ke duduk beringan di guru sarapan guru di meja ngupi sama di sarapan sama di ke guru kerakal dobra menemani seberapa pengomong ingan ya okay, jadi ini ke sarapan ni cukup hanya nangis sidi di pagi untuk minggu itu. Mungkin lagi gaya nyala meminta arahan dengan selera di jalan-jalan man you know man isin bandu ke buah rebus ke 12 madu atau masuk ke sini ya. Okey, terima kasih untuk seberingan tadi ya Rogi bersama doku ini dengan segmen Mekat Krimas dari doku mut ya. Terus berhibur bersama doku ini sekarang lebih puasnya mengujit siaran radio tiap terus lagi bersama dua pengarun ke idip tugas dengan segmen ya dengan di arun. Jadi ragu pergi bulto terus pagi ti saat beringan dia suka berjanji, you know. Ragu dia dah berjanji so VVNG juga di WiFi berdua ya gerak bersama.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dos

Orang kau mengibur tu cinta ku di bumi kenyalang adanya atau mendokan juang segmen makat kremas tu saat nandu minggu itu. Jadi rupa titi atau ngojit berita pukul pria di berpuluh so National FM. Jadi rupa titi ngana terus bersama lagi dua pengarut ke petugas di dang segmen ya dengan di arat ya. Aku juga berbuat terima kasih nudu so berapa ngojit YFM dia di hagi bersama ku so jaga pukul 2 pagi naga ke masa itu. Jadi naga tahu berapa ada bau di segmen 2 nu di bakon. Aku DJ Jess, ringgu capa selamat pagi 2, bye bye, nudo so beringan.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya, tentu kita akan melaksanakan. Tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada Tuan Mahathir di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup ruangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini

0: Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Akhirnya Martina Keping agah berpeluang masuk National FM.

segmen Yengan di Aren Paranganu Sopukor Pii Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, lagu penghibur tepan bedak Vantino Naud Stegar Aku Siasi De Mati Na Sama Perimpur. Kita ada segmen Yen Ngan Di Aren. Ya, berpagi no minggu Siti Dupermahi Anuburan 6 2026. Mana biasa dengan tiap berpagi anu minggu dengan kita ada zone interaktif dengan nyugon salam anu minggu. Kirim sanak pesan kita nek dengan sesek ataupun da Johor ataupun dengan kita nama tuhai kita kain ken agah na lagi ya. Dengan nanti baik ni kita ada na Semenanjung ataupun ada Johor Mas Binua kita lagi dengan boleh sama-sama juga salam kita melalui Facebook YFMB Daya ataupun darat telefon Negamir Konti Studio dua berbagi di 02 Rimahmahi 64PRI 2 Rimahmahi 6 Rimah 0 sama dua line telefon kita dibuka sampai pukul 2 nerang anu Siti Mati lagi ya. Again dengan masa tina lebih lagi tak ada tebek Piala Dunia dan langsung Piala Dunia FIFA 2026 dan henti V2 dengan ti Serinje Colombia berlawan dengan Portugal dan masih lagi 0-0 lagi ya. Masih lagi dengan DR Congo dengan Uzbekistan dengan DR Congo detaya dengan skor gol dengan 2 dengan Uzbekistan ini ya dengan jaga berpagi jen pukul 5 berpagi dengan Seninje berlawan main ball England ya berlawan dengan Panama Seninje. England ada 2 dengan Panama sama 0 dengan ti Jude Bellingham dan kebelet gol 62 minit dengan Kane Harry Kane sama ada minit ke 67 lagi ya. Berarti Seninje tim England ada final bagi grup L ya. Masa tina Colombia dengan Portugal ada 2 grup K masih lagi wedding berlangsung dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Okay, dengan terus lagi kita berhibur lebih lagi dengan kita ada sepasir bersama dengan Ami de Anu Minggu ti Mezzavos Kisah 2 Dunia.

0: Oke, jadi kali ini atau lu bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Dia no ince Fokadun. Jadi atau ana gaje tadi so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian saya ingat. So, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

Yang lagu penghibur yok nolon poit yok tolan nyayang mesu diweras de mati. Nah, ya tiga grup kita dengar maca salam dengan kita terima mesu awah Facebook masa tina Ronald Dennis sob tugas dengan sam pagi kuana do minggu neg semua geng-geng awah dengan ping-keping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu tempat merekat kita semua sama dengan mesu Ronald Dennis ya. Okay, Nur Azira Azira, hi DJ sob pagi selamat do minggu. Selamat berkonti. Hai geng-geng awah dengan peminat setia YFMB dia. Dia kenal kuana. Dengan lagi request lagu masuk peace band. Kenapa-napa dengan lelupeng joget bunga payung tidak hiburan semua kan ya. Okey dengan Nur Atika selamat pagi no minggu DJ. Pinga-pinga YFMB dia ngarep kita semua sihat tersen anuti. Salam ceria, salam manis masuk JB request lagu ngunci cinta dan hibur kita semua. Thank you DJ kuana. Dengan lagi ada James Pengiran ya, good morning dah bersama dengan kita ada masa tina pun kita berhibur tayo lagu penghibur dengan pan selau masa tina selau bayu meneg masa embu joy.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban pege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Ya, dengan sekali lagi korab kunci info semasa de itinah lagi ya semaskatan Jalan Raya ataupun SJR tunah setiap minggu de Sarawak iti bagi negap lagi penguatkuasaan undang-undang dengan ningkat keselamatan pengguna de jeran semua punopis polis daerah IPD de Sarawak iti sewajib dengunah SJR ya de setiap minggu ngin pelaksanaan iti bituju dan ngurang lagi kadar kemalangan ataupun hal eksiden de jeran dengan ngesan dengan ngumit tindak nekinya dekai ngajah dengan undang-undang selain apun tina ngilawan lagi jenayah rentas daerah dengan negeri dengan lagi semanyaga dengan jamin keselamatan bagi inya ratus dengan sebagai pengguna de jeran dengan kita bertanggungjawab dengan ngeban lesen memandu ya desah dengan lagi cukai jeran dengan insurans mesti na aktif abang dah expired ya. Dengan lagi minan tari pinggang keledar ataupun bagi dia minum tersikal, minan tupi keledar dengan kai dribar derungan pengaruh alkohol ataupun dadah. Dengan orang masa kita dribar, kai minan handphone ataupun telefon bimbit wang masa kita memandu. Masalah lagi najah dengan undang-undang mengin iti senin cetinan nyaga pengilamat adib kita abi mama dengan semua bala pengguna de jeran supaya kita ada rasa tanggungjawab kita neg inya de beken de sama-sama minan jeran negi ya semua matina ya dengan info semasa de skunci tapi sama de YFMB de ya berpagi ti semeskatan jeran ataupun SJR de akan tunah de setiap minggu de Sarawak ya. Okey, terus lagi bersama dengan kita ada awak Facebook sama ada dengan kita ti Paul Skin ya, selamat berpagi dengan semua ping-ping YFMB dia. Ya. Dia berpagi noti, harap kita semua sihat dengan terasen. Hujan anu amik di kawasan terbeda berpagi ti, kawan ni. Ya. Okey, dengan lagi ada Henry Bali. Selamat pagi. Selamat tugas DJ Farid Semayang, Sok Gerija terus on radio ngojit lagu YFMB dia. Ya. Salam sayang, Sok Kupok Bumbok. Request lagu dari Gap Kona Kanso Pingojit. Dikenal aku doakan geng-geng awah. Fan Club Sumuk Glinas kuan jenis Henry Bali itu ya. Okay, Destin R, selamat pagi DJ, kunjungan salam nega di kuda KL niaga ne nega barangan tua semua kuda miri dengan lagi barangan sehat selalu aku Destin so kampung Bia Jeber Bia Jeber Pedawan Puncak Bonio kunjungan salam di so perg barangan kuda kenal aku. Boleh ku request lagu so revival. Tajuk lagunya ya Pemudip di Ulu Pedawat. Sama dengan kita the masa tinah bersama kita ya the Destin so kampung Bia Jeber kuana. Ya terus lagi kita bibur bersama dengan Aci dengan Nadia. Sapu tangan biru.

0: ya Chris Udenkan dengan Alan Kayan, ngunci cinta de mati dan ngunci cinta de Jawi Padri kan ya. Lebih lagi dengan kita ada baru saja mari masuk semayang de minggu Siti de keping kita siaran YFMB de ya. Baik kita keping minan rtmclick.rtm.gov.my ataupun frekuensi kita ada Kuching FM ni 06.8 MHz dengan de serian FM ni 0.7 MHz lagi ya. Salam anu minggu dengan kita baik di Sendak ataupun di Johor. Ini kita ada Wizon Interaktif ada YFM Media gerak bersama sampai pukul 2 nerang anu Siti Mati. Okey dengan kita ada pengabak kita ada berpagi Siti kita cuba bersama dengan pengabak kita ya. Halo, selamat berpagi.
1: Halo, selamat berpagi
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat minggu.
0: Ya. Okey. Asyik.
1: Oh, Siti. Ini nanti dia kena sok ngadonnya ni.
0: Mau tuin aku doi duiti. DJ NG tu. Ya.
1: NG.
0: Yo. Ingat nasi tu.
1: Aku Sino Deni.
0: Oh, Sino Deni.
1: Hmm. Aku ingat.
0: No leh. Mau jobong ya?
1: Jobong
0: ya? Okey.
1: Yo.
0: Jadi, kirim pesan dekat saya. Okey, terus ya.
1: Min salam di mu'u dia.
0: Ya.
1: Min salam di minggu di mu'u. Min salam di Semuk Linas. Di di Semuk Linas. Min da Noel, Ayang Boy.
0: Ya.
1: Nami da Sam. Puan Dorin. Yang mau. Bogok je ni ane menok di nyebut Ayang ane nyebut jawas menok. Ayang ane Puan Nimoy. Ayang ane cikak cudiknya di Kupua. Boleh ke tak ngan main lagu ni noh yo?
0: Main lagu ni?
1: Lagu. Mereka aku fikir lagu dia.
0: Ini noh lagu noh?
1: Ini aku tak ngan main lagu. Bukunya, okey, pernah ngan main lagu, you know, Gilbert Belong ni yo.
0: Gilbert Belong, habis pagu mundur.
1: Yo.
0: Ngan yang mundur kaki.
1: Mundur, aku pakai satu dua tanah aja.
0: Yo okey, yo. Tiap aku main ya. Okey.
1: Yo, aku suka satu dua tanah.
0: Okey.
1: Steady lagu ni.
0: Ya, sama-sama, Senang Deni.
1: Selamat hari Minggu.
0: Ya, selamat hari Minggu. Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, bye.
1: Bye.
0: Okay, ya ada mati nasi masih nak dinin. Ada bersama kita. Maklum nama Tuhai lagi di JNG kai bertugas hari Minggu. Jadi nama doi ku natong ingan kuat. Lagi dengan 2005-4-6-0 sama lain telefon kita ada berpagi iti bersama lagi pengabar kita ada seterusnya. Halo.
2: Hello, JNJ. Selamat berpagi.
0: Selamat berpagi. Selamat anu minggu. Mengupi ya, midday.
2: Mengupi. Ngampan apa bo?
0: Mending ngampan aku. Kaisa ngampan aku. Aku lagi bertugas ti.
2: ngampan mengeban musuh je.
0: Mengenai ngampan. Johor ni main gagal lagi ratu beka. Saya langsung FIFA lagi.
2: Oh ya kak.
0: England menang.
2: Tahniah. Pasukan ada menang.
0: England, Three Lions lagi. Okay, negara salam berpagi ti mide.
2: Aku lah. Ni kan nama, mana mau kan mari ke mana tu benda bawa. Kan tu benda marun kasah ngarek na.
0: Kain nama marun kasah, minggu tayat nama marun kasah.
2: Oh ya kak.
0: Hari bapa ngarek na. Akai aku dapat sebab berpagi ti bin kan dapat makat mati. Kan aku bertugas berpagi ti. Mengani aku rasuah. Lagi pun aku ngarek nak kerja sampai shift pukul peri bin ngarek. Jadi kan sempat aku rak pecut balik ni tebata.
2: I see.
0: Bin mati mau tutup okay. Tutup je ni en. Ni baat mati.
2: Ayo.
0: Mide. Ayo.
2: Aku ila nyugot nao salam happy blessed Sunday dengan amor dan ayo ya dan konti ya sinda day ini amang pandel geng-geng Allah bala peminat-peminat YFM berdayu dapi-dapi ada so happy blessed Sunday DJ NG.
0: Ya.
2: Aku request lagu napa-napa.
0: Napa-napa. Aiyah, mati ya. Mati ku main lagu napa-napa. Ada dah bila
2: sikit. So sekali lagi, mm-hmm, Happy Blessed Sunday, Jo. Yeah. So, terima kasih, ya.
0: Terima kasih, Mide. Ya, okay, Blessed Sunday lagi, ya. Okay, bye. Okay, dan berarti nama Mide Sam, Ketua Awah bersama dengan kita ada berpagi. Jadi kita terus tayuk berhibur dengan lagu penghibur kita, Makmu Dasa, Rosia Belly.

0: dengan kita ada Jun Daniel Bone, Beautiful Sunday. Ya, yeah, harap Kak Nuti cukup pagu, cukup timengen lagi bagi bala kita semua lagi ya. Yeah. Lebih lagi ada nungara na ati ai lagi kampung ataupun binua kita ada kawasan-kawasan bidaya ya dengan baik ada seriat ada nutup gawai ada marut kerasa ataupun nyisan bunos lagi ya dengan kak gawai kita ni nama rapangan burat lagi kayak tuhai lagi dua kudu-kudu anu saja lagi mira mengen lagi buran enam siti lagi apa pun masih lagi mood gawai kon dengan kita lagi ya. Okey dengan terus lagi bersama dengan kita ada Facebook YFM BDA Tina Peter Kilan. Hai Angie kuna selamat pagi minggu harap sentiasa sihat ceria selalu dengan lagi Peter Kilan goyang kita kuana Federalis Danga pun ada bersama kita dengan lagi ada Edward Jiri selamat pagi minggu geng-geng semua happy weekend kuana ya. Dengan lagi ada Federalis Danga menang selamat pagi dengan bala semua bala ping-ping YFMB dia ya harap kita semua sihat awas stresen Cliff Sun Cliff selamat san-san ngasuk tugas DJ. Semoga atak porok sok porok diberkati Tuhan tepat di anu minggu ti request lagu DJ Cinderen. Have you ever seen the red kah? Ni kalau aku N CR, CSR. Okay, Jenny Lelon. Hello, blessed Sunday morning DJ. Set tugas YFMB dia. Terima kasih. Jenny Lelon. Danny Johem, so pagi. Henry Bali, bayar Catherine Jusia. Konya harapkah? Henry Bali dengan Catherine Jusia ada. Ngeping salam nah. Dia tujuh berpagi itik. Okay, line telefon kita masih terbuka. 02-2-4-3-E-2-5-6-0 bersama pengabar kita. Halo.
1: Halo, anak angkat Mami.
0: Hai, Mami. Mami pula. Sino angkatku. Ya. Yeah. Puan Rebecca.
1: Okay. Sino Rebecca dah.
0: Oh, Puan Rebecca pula. Sino Rebecca. Motu ya, duit ngojit eh.
1: Agi, aku selalu kau tengah mau live lah, tapi masa kadang-kadang temon ti bayar sip denye.
0: Tapi sewa ya, mutu yang doang ngajit lah.
1: Halo?
0: Ya, ya. Okay.
1: Agi jelas ya?
0: Terang.
1: Thank you, yang ngamai mau terang, sebab buat ti kadang-kadang lain sama mereka kapul mau buat doh, yang ingat kau ingat lain di kepung ti.
0: Ingat di kepuak ya?
1: Kalau di kepuak ada temon.
0: Ya, okay. Ya, ya, ya. Okay. Jadi ya, terus ya, dengan salam you. Pagi itu ya.
1: Ya, ya. Thank you. Tuduh. Gigi. Yang patuh. Yang sangat. Timbongan deh.
0: Susu eh.
1: Ya, mesti lagi. Sebab pandinya memang patuh sangat. Timbongan. Sama gitu.
0: Sama.
1: Ya, ya.
0: Sama doingan ya. Okay.
1: Ya, ya. Saya belum kongin ucapan. Kongin terima kasih bogo tuduh ingan dengan Ojit Radio dan pagi itu. So, duduk DJ dan konti. Walaupun mau dan konti. Tapi di sepak di bogo cukup bongo.
0: Puan. Bongo, ya.
1: Bongo. Gak doang kok ipari. So, gereja kok sayang.
0: Ya.
1: Jadi aku mau terus on radio dan kereta. Aku mengujitnya. Aku telepon. Aku coba. Tapi ingin saya hari lah. Ini peluang dulu nyambukkan.
0: Ya, ya.
1: Salam ti, aku mungkin terima kasih demo ti yang mau main lagu Mak Dasar Rasa. Itu aku dasar.
0: Iyo, dengan lu teleponnya. Itu dasar. Iya.
1: Aku mau ngajit, aku mau ngajit ke lagu lah siap beli nanti ada. Jadi salam ti, aku menuju duduk bala dengan di oma, oma, no, kada bala dengan fan club ku di oma, di motu, dari ku dapur ti, walaupun itu dari di dapur, tapi masih gengnya datang dengan di oma-oma, menok lah, kota dengan nak sama boy gak lagi seratus, nak sama Agustin, Puan Dolin, yang Dede Ajun, anak angkat ku gak, dari serian kami, doa komut dengan bucu matu, doa bara di bokon ku dengan si lagi komponen ku komut, dan sebabnya ada mesti matu, dari ku pikir doa komut penyanyi tak mereka gayu.
0: MG.
1: Ya, MG. Ogi ku, ya, ku Iman dah pasal matuju, ogi video TikTok kedua yo.
0: Oh, ya kan. Okay.
1: Ada kamu di bokon lagi kada mati hayo di kupu ala sauni ala sau duo kupu setengah ada kamu dengan tu Tuan Wendy dua buah tu kaya sini jadi kupu setengah ti saya selalu pergi ngaji radio kalau pada aku muna terhibur DJ dan tak muna ku kamu balainya di bokon kada dengan Tuan Himoy muna si di bokon lah sama si lagi. Pada kamu di

0: Bogor ya.
1: Bogor. Ya, Puan Bintang di Taman Puan Fatrindala di Taman Bintang Harap Yagi Ngaji kan ada pagi itu di Jogi main lagi dapat main lagu All This Day Adon Rhythm of the Rain kan.
0: Ah, Rhythm of the Rain.
1: Mana dia dah pakai tahu bawa jam di
0: kepala. Rhythm of the Rain ke? Have you ever seen the rain? Okey, nyari request. Have you ever seen the rain?
1: Tapi ya mesin the rain pun lagi ke pakai
0: Rhythm of the Rain lagi eh.
1: Okey ke ya Salman, bai mau buka TikTok lagi ku. Nai lagu no dan video yang nujang cumia dan 27 no bulan nom cumia dan
0: Rhythm of the Rain Johnny Tillotson.
1: Ayo,
0: kurang lebih apa yang ya, panggil hujan kah di Rhythm of the Rain?
1: Iya.
0: Bongo ya di sofa kan?
1: Iya, bongo. Di kupu apa yang pagi memang cukup-cukup nang bongo. Wah, nunggu ini boleh lah. Di gejan titip.
0: Ya, ya, ya, ya. Lagi no sejarah. Terima kasih, Sina Rebecca.
1: Yeah, thank you.
0: Mami angkatku. Bye-bye.
1: Bye.
0: Okay. Okey, dah muat ini sama Sinok Rebecca dah mesu kupuk setengang ya, bersama kita dah berpagi Siti ya. Okey, dengan 2-4-3-E 2-6-0 masih lagi terbuka line telefon kita sampai pukul 2 narang anu Siti nyugon peluang nyugon ruang dengan kita peluang dengan ruang ya bagi daerah sama-sama baik salam senak pesan kita di hujung minggu Siti. Sebenarnya kita habis hibur telah kuping hibur masuk Darren Wooden Gun dari Kapal.

segmen Yengan Jiaren para kandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semengduh Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya Robin Sepaguh Kungunu Resemah lagu Piminta The Masu Sinok Deni The Ijena Dera Bidingan Dua Tanak Ngan Cangkul Kun. Okay, dengan Naitina kita masih lagi The Zone Interaktif. Salam Anu Minggu Tok Pukul Semudua Narang Anu Siti Mati Sebayung Keping Program Dominan Senak Kayan Peluah Masu Miri FM lagi ya. Okay, dengan terus lagi bersama dengan kita The Facebook The Henrita Sujang The Berpagi Iti Masu Pak Eut Ngonia dengan lagi Peter Kilan Lawrence Mike Sapa Pagi No Minggu dengan bala geng-geng PPS MBK bala de keping YFMB dia Sapa Pagi No Minggu semua serian Iti Ujan Anu Ujan Anu de seriannya. Jadi lebih lagi kita ada Bideng Dribar Masa Tina sentiasa begagit dengan Bi Hati-Hati Dua Pim Penuh Kita. Lebih lagi dengan kita bersama dengan Ami de Abimuto dengan keping frekuensi kita lagi ya. Okay, this is Manis Orma Sansan DJ dengan geng-geng awang dengan PPS MBK sehat-sehat sopro kun ya. Ji Chun Fo Good Beautiful Sunday Jerebah dengan listener semua YFMB dia kun ya. Dengan lagi ada bye-bye content bersama kita Will Patrick Selamat Minggu DJ Selamat Tugas kun ya. Ada Jackson Ritan Selamat Isan-Isan dengan Blessed Sunday yang sopro para pendengar YFMB dia pada dengan Diki-Diki Sejak geng-geng awa, geng-geng PPSMBK beradingan di FB, dikit-dikit saja. Salam manis ke Damai Seraru, so kampung Mambong Penrisen. Ya. Okey, babai konten penjina di tengah sore pagi DJ. Update gaya anu minggu di kampung babai ujan kuana. Request lagu bak bigorot tujuh neg tayung konten bak gorot kuana. Mikir kain ahi minta dawa anu jat kuana. Ya. Kenapa nawa ataupun nawan kain wan ujan lagi ya. Sien mah. Wang dugaan anu jen. Ada tengah-tengah tempat masa tina ujan mengda abi report gena nu kita ada berpagi iti ya. Ujan de tengah tempat Kuching Serian Samarahan Sri Aman betong muka dengan kapit dengan anyap ujan ataupun gena nu pagu de Sarike Sibu Bintulu Miri dengan Limbang ya. Dengan wang lembah tandu ada ribut pite dengan ujan ada tengah tempat ada Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang tik semua bahagian lagi ya. Dengan wang lembah tandu dengan laut sema bergelombang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengan buai masuk barat-barat daya kilaju semeheng tok 20 km ni jam suhu tepun pimaras babi kita de anuti 24 darjah Celsius tok taruh 24 darjah Celsius benda mati nah sema dengan kita pidaan menang serian hujan memang ngina ada pidaan cuaca pagi ti hujan de tengah tempat lagi ya. Okey, dengan 2000 mahina 4 2000 mahina 50 saya malam telefon kita berpagi itu masih terbuka sampai pukul 2 narangan dulu dengan balik pagi dengan kita ada sama-sama baik salam senak pesan kita the hujung minggu Siti lagi ya. Okey, dengan kekemud lagi dengan kita ada Johor dekat ping kita ataupun debu kita melalui live Facebook ada berpagi itu lebih lagi dengan Perak dengan JB Johor Bahru ataupun de dengan Sarawak gitu de engkelili Sri Aman dengan kita Iban benda bersama kita berpagi Siti lagi ya. Terima kasih ngin bersama dengan Ampi the wife and bidia. Okey, Amuk Dayung Bidia. Sama lagu penghibur kita Masu Develop.

0: Ibor, Mazuda Gendas Ben Aba Kabig Korot. Sama dengan kita ada request lagu iti Ijen lah. Harapkan ada bersama dengan kita de berupa lagi iti. Okey, Tina, bideng berlangsung lagi. Selangsung Piala Dunia FIFA 2026 de Nehen TV RTM TV OK. Dengan Seninche perlawanan Jordan dengan lawan Argentina. Dengan Argentina de taya 2-0 dengan Udoki Berut gol bedak Giovanni Lo Celso the minute sempurna dengan nama saya lagi pencin mati na penalty the minute terpuni sama Lautaro Martinez. Sama Argentina retire dengan 2-0 berlawan dengan Jordan the Nehen Dallas Stadium ada masa itin lagi ya. Dua masa ada sama depan ada lagi perlawanan grup J masa itin lah. Sama Algeria berlawan dengan Austria dengan Austria mekeburut gol ini ya kosong berlawan dengan Algeria de masa itin lagi ya. Sama Martina dengan secara langsung bagi main bol Piala Dunia FIFA 2026 ya, semasa ke semasa dengan kita akan sentiasa juga info dengan update lagi dekat bala ping-ping kita semua ada dekat sempat ada dekat payak lagi masa tina antun ada lagi de bidang dribar jadi kaya pun mengenai ini pimutus ataupun ini keputusan dengan perlawanan City jadi kita akan boleh sama-sama peragah de Abi Radio lagi ya dan pastina sini je RTM media rasmi dengan nanti Itina dan TV OK sama Argentina berlawan dengan Jordan lagi ya. Okey, dengan terus lagi bersama dengan kita ada Facebook masa Tina ada Muhammad Haris Haikal. So pagi Minggu warga RTM YFM Bidia geng-geng pick-up-ing YFM Bidia berdingan ku anda ku emang diseriat ku anda anda dengan lagi harap bala sihat selalu. Salam mesu Pasir Gudang Johor ya. Sama ada mesu Muhammad Haris Haikal dengan ada N Angela JB Hi DJ sok pagi sok tugas. Salam kacang senyum sok kota singa. DJ main lagu rancak-rancak ya nak dah rajin tangan kerja naik kerja nanti. Ya. Tengin guna kerja tengin sen. Bela tangan kerja kita bak biguyut kupong bersama lagi goyang lagi dah berapa pagi ti ya. Lagi dengan kita ada kerja. Selamat nyalan tugas dengan selamat guna kerja kita ada no minggu iti. Okey dengan lagi ada Anit-Anit selamat no minggu bala geng awak. Dengan YFM Matthew nyambung selamat pagi no minggu dengan salam ceria dengan semua member YFM dedapi-dapi dengan nai sama masuk Matthew nyambung dengan lagi ada dengan kita ada beken Kiong Lifindi selamat isan-isan no minggu DJ geng-geng awah dengan dingan-dingan daki-daki bara agi salam ceria seraru.
1: Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama sewak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang sewak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kaduh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemud, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi enso Facebook.

0: mesu mix and mix pesan de matina semua senak pesan semua lagu-lagu lirik de matina ada erti ada makna ataupun di sebalik lagu CN pesan ya supaya kita sentiasa pagu-pagu de duah pimudip kita ada milangan tu lagi ya. Okey dengan terus bersama dengan kita Gloria Rangim supaya DJ lagi borak DJ nutup gawai ngarek nak kuana. Minta lagu dinding pemisah DJ tuju nak balas semua geng awah YFM kan ya. Okey dengan lagi ada Christina Lipit Akin sapagi aku langgar pait lagu tinudu baladingan yang pon aku. Kulanggah mitik sebarang lagu. Sebarang lagu kau ni ya. Harapkan sama terhibur kita ada YFM video ya. Christina Lipit. Okay, very cassette bersama kita. Sama minggu, sama tugas. Dua pagi ti, yun soprek. Berdingan. Harap soprek pagu-pagu nutik kau ni ya. Dengan lagi request lagu Sodang, Sodang Sija ya. Okay, saya mau ada masa berni kaset. Will Patrick. Salam menu minggu DJ request lagu Mr. Senuh Mesu Snipers Kurnia. Saya memulai dengan kita The Nehen Awah Facebook YFM Bidaya.
1: Segmen Yengan Tiara Barangandu Sopukor Pri Isan Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
2: Program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Pedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

0: Mai, bai.
1: Oi.
0: Aduh, ni ni kenai bapai ni.
1: Mengasuh kot ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak, bai. Timbuk kopi ngalong nak, bai. Bayu kan maat dengan dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Moti. Itu dah sumbuk mula.
0: Nanti dah botol modo ketilang. Jam mandi sama maat sait dah ke depan. Dah maat dia, bang. Maat dengan bol.
1: Di boli no. Okey, kita pun dengan main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kiri yang.
0: Yo ni ingat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepa ketik telepon kan.
1: Muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dang dang tu.
0: Dari peningat gamal tu pak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak salah. Katinya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat tiyo hoga.
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Ingat watih ingat buka iti. Telefon ngati ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nangnya Play Store lebih.
0: Tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit te. Baku sana tekan te anu bokon. Nggak mau doi tiak. Okey.
0: Asyik ya nyamah tibih. Ini ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type itu.
1: Ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu no. Hitam hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan aja deh.
0: Tekannya yo. Kamu telepon nak dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, tekannya aku tekannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Oke, boh. Siap dia mau download. Oke, baru terbuka. Nah. Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon doi nya tiang ningat TV.
0: Inoh lio ne, aja ningat telepon do, ti tiba nak gol ena inoh lio, ya ningat bol semena dapat ningat telepon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ya, ni ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ningat bol cerati. Ubun dah atau nang lodi kiti, dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah takal naik kerja sum pagi no di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu di badang di mati kol ni pak mak guna ni lah. Tak cuma kogoh tu ya. Tak sibuk.
1: Oh, tino senang dia. Ya. Bisa jolak guru kati. Asal guru kati tu ya. Token nak bekas nak mino ngijiling aku.
0: Ya.
1: Guru dati tu milik kopi nanti.
0: Ya, tu guru dati datu.
1: Bagu ku balik ke boli. Dek guru di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo luas so ino ngar pat ini enggak so TV ogi ge dati ogi nang TV ogi ge.
1: Ya lah ya. TV ini. Minti pali tipe nah. Muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatik mati ne. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku kopi masuk susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

Ya, dengan info sekunci bersama pameran perniagaan dengan kebudayaan berendu dengan sambutan gawai keamatan DCCI dengan KCCI kes mengijuk denatur nehen menara DCCI dengan ti pengatur masuk anu nyanduna to ke anu ti dupermahi anu buran enam de petengah pameran dengan usahawan mesu Sarawak dengan Sabah dengan ada mahi pro dua orang usahawan de suwe lagi ya dengan pameran itu dok perasmi bedak timbalan Ketua Menteri Taruh Sabah Dato Ewan Benedict depan merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dengan Pengangkutan Sabah ya. Dengan acara itu senenci acara denatur tiap-tiap sawak dengan sedua lagi Dewan Perniagaan itu de jaji host secara bergilir ataupun idar dengan sawak itu semah tuan rumah ataupun kucing dengan sawak bauh dog host bedak KCCI de Sabah lagi ya. Ini ti tinan pameran bagi sedua-dua Dewan Perniagaan itu supaya nyugon peluang dengan dedak bala usahawan-usahawan de Sabah dengan Sarawak dapat pelaku ataupun promosi produk bala siti lagi ya sebenarnya matinah. Ya dengan ni pengirami ya pameran perniagaan dan kebudayaan di CCI KCCI semua sempena dengan sambutan gawai keamatan kes mengiju ya. Okey, terus lagi kita berhibur lagu penghibur CKDBK Cintaku di Bumi Kenyalang.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewe, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab kakoma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.
1: Okey, saya mau tips bagi genandu de paras lebih lagi de Madian Uti dengan ada tinggal-tinggal tempat ataupun kawasan kita de hujan ini pun masih lagi paras lagi ya dengan ini ti sininci fenomena El Nino de berlaku lagi berkena saja de negeri kita Sarawak ke depan Malaysia dengan seluruh dunia lagi ya de tipangka dengan kesan mesu genandu paras ataupun El Nino Siti. Okey, dengan DJ nak kita mau berhibur lagu penghibur mesu Tony Peace Band apa-apa ngarap kedingan kita de bersama dengan Ami de berpagi ti segmen yang dengan di Arun berpagi anu Minggu 20 Mahi anu bulan 6 2026. Kita masih lagi dah Bizon Interaktif. Salam anu Minggu bila dengan kita baik di Sesek ataupun di Johor di berpagi iti dua masa dah sama depan ada lagi nyungka request main lagu, jadi kita akan tunaikan lagi di berpagi iti sekiranya masih ada masa pun ihong masa kita bersama lagi ya sampai pukul 2 nerang anu Siti. Terima kasih de bersama dengan kami masuk ijen lagi de segmen jaga berpagi ataupun de masuk nyandun lagi de masuk pukul 6 lamatan nyandun sambung lagi sampai segmen Ngarum Pawun ke 2 dengan sambung lagi segmen kita 2-6 berpagi dengan lagu-lagu bidaya dengan masih lagi Makat Krimu Khas ada berpagi jen dengan ti YNDA dengan di Arun ataupun dedek dengan kita dapi-dapi saja lagi ya. Okey, dengan pimpin bersama dengan ini pengatur Sema Masatina dengan anuti saya menupi menganah bagi pengatur Festival Music Hutan Hujan Sedunia ataupun Rainforest World Music Festival RWMF 2026 dan pengatur masuk 26 tok anuti 20 Mahi anuburan 6 2026 dan dengan Kampung Budaya Sarawak ataupun Sarawak Cultural Village SCV lagi ya. Dengan ti lebih lagi dengan kita ada tiket titik boleh sama menek dengan Nangirami lagi ya. Dengan festival itu, ingin ni masuk festival pinami, ya, tina narik bala pinami kita meneg nami neg Sarawak dengan ti semah bersada encah bangsa ngin festival itu seh de kedudukan Kimahi dua Trans Global World Music Festival Awards 2024, ya. Dengan pengatur RWMF Siti pimpuan sama dengan masu 20 Mahi Sawak de rimpas dengan kungang nerika kira-kira 300 pengunjung ya masa itinah dengan bikemang jaji ni festival de bahas bukan saja de Sarawak pak dengan Malaysia lagi ya dengan ti bala pencinta muzik etnik de seluruh dunia dengan Sawak itik pengatur na kali kedua propri dengan sobauh de akan nyerami ulang tahun ke Tapuru Festival RWMF City lagi ya. Saya mada mati lah harap kita sama-sama ngumit puan info lagi ya pasal Rainforest World Music Festival dan anuti saya mada anu pimangan pingatur City dan dengan Kampung Budaya Sarawak ataupun ACV ya. Okey, terus lagi Vivor akhir-akhir lagi remake R2 band dengan Vivian G.

Ya Pariban dari Jakarta, sama lagu penghibur Masu Suryanto, Si Regar de Mati. Nah, ha, bigo yo tebelah tangan kejak kupong baak kita ada berpagi ti. Tengin ngalu lagu de Mati ni lagi. Ada lagi dari ningat, lagi masa-masa gawai dari empas lagi anak. Poco-poco ngalu lagu ti lagi. Okey, dengan terima kasih dengan kita. Dia masih lagi setia bersama dengan Ami, The YFMB dia. Dia berpagi no minggu siti. Dengan kita menang hujan, the kucing masa tina. Bayu lagi kita ninyau dia sepak lagi ya. Ngina mati sampai pukul 2 narangan no ma DJ NG Dabi Konti siti ya. Dia akan bersama dengan bala ping ke ping dengan kita semua itina. Okey, dengan bersama dengan kita ada Facebook, ada Paul Skin sampai pagi DJ hujan non stop the kawasan tebedek berpagi ti ngupi abang kemet geng awah de berpagi iti konia menang kawasan tebedek hujan dekai kuon kuon lagi ya. Dengan Charlie Chung Tizen lain pun bersama kita, greeting masuk Semenyah Selangor, blessed Sunday morning guana dengan nyungkap main lagu Jobeng masuk Eliza Susina dedicated ke semua geng-geng awah konia. Okay, terus lagi kita berhibur dengan lagu penghibur kita kali ti Seraru Gaen Tania Spoji.

lagu penghibur teban bedak jabli didek dia mati nak sempen bereng meninjau sepak sekejap ku mati nan tebek lagi anu hujan cukup-cukup daras lagi de bandar raya Kuching masa itinah ya sampai ada tinggal-tinggal kawasan de pekarangan RTMT ada ubah lagi ya ubah ingin hujan terlalu deras bina jadi amon sen menakung lagi ya. Lebih lagi kita ada bidang jeribar di masa itikna dengan sentiasa bigagit, sentiasa berhati-hati timpu hujan lebat ataupun hujan deras dementi apa kemut masang lagi lampu motor kita supaya inya beken dapat tebek lagi ya awas betul wang anu mengsiti anu janti jadi baik ni kita penuh de jaran Johor ataupun luar di masa itikna sentiasa nyaga penyelamat de jaran lagi ya. Okey dengan masa itikna masih lagi bideng dengan serang langsung Piala Dunia FIFA 2026 de Jordan berlawan dengan Argentina dengan Jordan de kiberet ni gol de Musa Altamari dengan penjin mati nah seninje Lionel Messi de kiberet gol bagi Argentina minit ke mahipuru lagi ya tiba dana Argentina taruh dengan Jordan ini dengan masa lagi perlawanan berlangsung masa tina Algeria dengan berlawan Austria dengan dua sama seri ya dengan ti de nehen Kansas City Stadium ya sebenarnya mati lah dengan masa kita akan pidaan lagi dengan keputusan ataupun perlawanan bagi Piala Dunia FIFA Main Ball 2026 City lagi ya. Okey terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Dayung Pujaanku di Wairen dong sungka beda dengan kita di Jenah lebih sama kita di YFM BD ya.

Ya, lagu penghibur masa Johnny Tillotson, Rhythm of the Rain, ada sungka beda Sinar Rebecca dia ijen. Ya, cun-cun lagi nujat lagi dah masa tina lagi ya. Ngina menang ritual orang ngaba ujat lagi jen aku nang ngina nu cukup paras lagi menepan. De itina mah syukur ujat mah jatuh rebu lagi ya dengan Bandaraya Kuching. Kepon lagi muni tempat-tempat dengan kita lagi ya. Okey, dengan saya ngemas untuk gas aku de berpagi ti berpagi nu minggu 20 Mahi nu bulan 6 2026 segmen yen ngan di aren pasti pukul 2 narangan nu semengkeping program de peluah mesu Miri FM Minan Senakayan sampai tok pukul 6 lematan nu timati sama lagi dengan pingarun ami de beken de segmen ngancang peta lagi ya. Okey, berdeput lagi anu beken aku tugas tadi aku DJ Angie ataupun Angeline Impor bertingkah tayik dengan lagu penghibur kita de silung minggu ti sama ada masa Valentine LS Cinta Kajon Kajon. Selamat hujung minggu dengan bye.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Uklo harik alang ak ngalang, sayo nai tampa halang pedangtam, awin halamati mentuhan. Hau tau laong alang nyalam, yana kanan nak mentuhan, dahin jam Tuhan. Krona alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuli natuk halam alahan unetula tehang tam, Tuhan unyi wanak jinati, nayo sutanani, jaiha teha itam sang murid.
1: Ngelarah ngeluanin hapan pejidah yang DJ yang ha Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: na sayo ngelarah ngedo mana telolim. Ya dalam kelarah ta mengado do migu do ni bake megate 20 saya de bulan 6 dalam dumana 2026 yang du dengah mana telo jekalilaan ya dalam kelarah ta mengado ni ya kena hatelo ya mage sayu hakina hatelo hepon akan dalam melu tu akan dalam kelarah tam ya, lebih nak mana telo alang sang teh ma gereja jaka ani no de palang umusang menu ma gereja uli sembayang ya te alam kelarah tam ngedo do migu tino jido anu keh mana telo apa na telo papia hate ya hau ma gereja no pate hapeji hapia sembayang ya. Dalam dua natua, doa ni yakina jido lang sayu mana telok lim. Ya lebih nak mana telok lang kering, radio kayan, ha pasal naya kucing, semarahan, serian, bau dahin lunduk. Pakai frekuensi G06.G dahin G0G.2. Ya saya kena puji dahin radio kayan Miri FM. Ya jemlah telah paji dalam kesetan program ta mengedua ni ya mana telok lang terah itu dalam dalih pakai kereta ke pakai motosikan ke pakai lori ke pakai nuna tualan ya lebih nak mana telok lang teh maru ke ya lang pakai haruk telok maru bikerani ya haruk telok teh ya, haruk kereta yang bijak atau telok pakai haruk gago ke dah ada haruk muto bi halim mati ya ya telok berasa kena bahan bersyukur lalala na bina telok hipun ala na bina telok teh reteh tala madaleh ya. Oke sayu kenap peja-peja tala santam radio kaya namiri FM lampaan ngapci itam
1: ngelarah ngelaluan ngelapan peji dahin radio Malaysia kaya kaya
2: ngelarah ngelaluan ngelapan peji dahin radio Malaysia kaya kaya
1: ngelarah ngelaluan ngelapan peji dahin radio Malaysia kaya.

Nabi Dana Dahin Salam Malaysia Madani Mana Teluk Lim ya kerani 10 minit lalu pukul 22.22 dalam kelarah tam ngejelo program ngelarah ngelonin hapan ya mai sayu lebo.

0: Ngelara,
1: ngelaluan,
0: apaan,
1: berbudahin,
0: Radio Malaysia,
1: sayang.
2: Ngelara, ngeluan, kehidupan, berbudahin, Radio Malaysia, sayang.
3: Iya, ngejalau program ngelarah ngulainin hapan. Man pekuna puluh dua bulan dua ni, hatang pekuna telok lebih, darah telok jam telok, ya, peji melok, peji kisok, jidah hok telok, ya, telam hanuti, peji mat sayu, ya, telah santam ngedua ni, ya, telam hanuti, ya, mana telok alang, tangan peji dahina telok, ya, alang lebo dahina telok ngedua ni, ya, lebih nak mana telok alang, baju su telok hapes radio kaya na telok ngedua ni. Ya sekenap men semua lahang ya dalam kelanah tam ya nunah pelahu sayu ngarah ngedo ya wi nak men telok lantai ha kucing lang kering radio jaka ani ya. Okey apa ji dalam kesetan program tam ya tino pukul 22.20 minit ngah aku sampah ni pahapan na telok ya te ji sape ya u sape ana na telok mejoh laan kelarah tam ya tepat te pukul 22 juna ngedo telok beji dalam program mabitong urip tam ya. Ya tino ngedo ni telok beji dahin Pastor Julia Siting marong batang daho long Tuhan alang nak kusik mana telok hati selita te joh Yosafat ya dan batang dahok long Tuhan ya dalam kelarah tam ngedoa ni ya u program mabitong urit anan telok mejoh laan na kelarah tam ya pahani pahapan na telok wina membel lagu-lagu anu nampalahu kuri-kuri info kusik mana telok lim. Ya dalam menuti ya hati kuri-kuri dengah lim ka hampah mu mana telok ya gejelah program tam. Ya tepat te pukun ji ngedong ha patlo payang jaki te kerang dengah man puun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya onang ka pukun ji 15 minit ngedo telok peji dalam segmen ada hok tam ado ni. Ya tino ada hok tam do ni waktu ha pes radio kayan tam ya kena mana telok lang hawah kep jaki yang geje o nyepir ya ya nung ka dahok telok do ni lo okey dahok telok do ni hati dahok muau ya dahok muau nunok tok telok pake dahok muau ni ya pia-pia telok nak kata telok ya ha pes radio kayan tam ti de ya ada nak pukul ji 15 ngap ya aku basa kata-kata dahok lang ni mana telok lim. Ya unan pukul ji jenang telok peji dalam segmen motivasi nurepah dahok tangan. Wanang kak pukul ji 45 minit gedo telok peji dalam info nurepah dengar keliah. Ya tepat te pukul 2 lebih telok peji dalam segmen keliah data sentam. Wanang kak pukul 25 minit lebih telok peji dalam segmen info. Ya nungka info aku si mana telok lebih ni ya puji-puji hanga jeloh program tam ya. Dan pukul 2 junang telok puji dalam sejarah urepah long alang jadi doa ni. Dan kak pukul 2.45 minit lebih telok puji dalam doa dengah men awang daleh. Ya mihat lahu kelarah tam wanan hatang pukul telok lebih. Nah tino pukul telok lebih ngahap dah. Majuh program matelok dalam program PDK peji dahin kelok ya. Ya nunana program lang antelok mano dalam kelarah tama putung-putung do yang ngejeloh dua program mayak telok. Darah 6 jam mana telok lim alang tangan peji dahin radio kaya nak Miri FM. Ya aku sampah ni pahapan telok teh ji sampai ni. Kena hatelok dang naji dua kayang mengapa natelok tinang.

0: 2026.
1: Ani Radio Malaysia,
2: why?
1: Ani Radio Malaysia,
2: Kayan.
1: Kayan.
0: Iya jam lain telah pagi telah program Bitong Urip Tam ya tepat pukul 22 jam na ngedoni hatala pagi unare yang telah melayan kia dolang jadi dalam daleta Sarawak anu sa ngedoni maga te do minggu 20 saya de bulan 6 dalam duman 2026. Ya membeji ma dahin malam ini anik ya usan ha kuru-kuri awan wina mana telok lantai handale hudek. Orang kat lebih ni anak yang bahaya berlari ha G2 Avan ya. Wina mana telok lantik ha dalai hudiang. Kesudu dua ni hati mana 24 atang telok puluh pada jahat Celsius. Ya jima megak te dok ji jima 20 pitan de bulan 6. Ya mambil jima usan haji 2 Avan. Lebih bahaya berlari haji 2 Avan. Malam usan haji 2 Avan ha dalai hudiang. Kesudu hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya 30 da bulan 6 begak te 22 membejih ma usan ha kuri-kuri awan. Lewi bahaya belarik ha kuri-kuri awan. Malam usan ha kuri-kuri awan ha dalai hudiang. Kesudu hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya dalam bayar lo megate do telok hati G de bulan tusu. Ha, G de bulan tusu. Membeji ma usan ha kuri-kuri awan. Lewi bahui belarik ha kuri-kuri awan ha dalai hudiak. Malam usan ha kuri-kuri awan ha dalai hudiak. Kesudu hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya donana telah peji dalam layan kia do lang jadi dalam daleta Sarawak. Ya kena dengatun mambe hadui hadir lang telok na. Ya lebih nak mana telok lentek ha. Dalai hudi yang mana pamana telok lentek ha banget. Dari pamana telok lang mano hadui hadui bahat ya. Kena telok lawat te keselamatan na telok lim dan nampak te ageh ha telok. Ya dalam kelarah tam ngedoni telok peji-peji dalam program Bitong Urip Tam ngedoni dalam batang ngedaho long Tuhan hati selita tejoh Yur Safat anak-anak ji longalangan Pastor Julia Siting Kusik mana telok lim.

Hallelujah. Pujilah naran Tuhan. Terodang pahabong laan miguani. Para sa ganaplan man Tuhan, abin sayo Tuhan, abin asi Tuhan na lang dyan pernah tipah dalam murip telo. Talo panhalam kadaan alang sayo, talo panhalam kadaan alang maged, hain maluwati karanaan asi Tuhan tujung murip telo. Hallelujah. Mingguan ni aku isang geri telo belajar tak ye serita sejarah alang teh halam Alkitab, alang teh halam dua tawarik pasal 20. Dua tawarik pasal 20 ayat G atang ayat 27. Aku jan basa bahagian ni lima telo awin serita ni kelalu waru. Tapi aku ala G point, ala kuri-kuri point alang penting, alang sang telok pelamana, alang sang telok pekali, ngadoa ni, tadahun surat Tuhan ni. Nah, aku sang basa nak mentelok, dua tuarik pasal 20 ayat jietang ayat 4, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saya telah sebayang Tuhan, taman kelolong teh surga, kalau sang pelemana belajar teh daun Tuhan ini. Oke, belum angkat Tuhan Yesus alang tengaran dalam kenap kalau lim, alang kelanghai perkongsian dan lebih ini, supaya perkongsian ini Tuhan jadi ji berkat dalam murid kinah kalau alang ngemahyang kinah kalau alang petajek kinah kalau Tuhan Yesus palaika belum maangkat Tuhan Yesus alang mauk ji kemampuan ji uge man kalau awan kalau memahami mengerti dahin dang terima dahun Tuhan ni man kalau lebih anih ngedawani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku sebayang man aku sebagai panjin kat Tuhan aku yang tak nunun dia aku percaya Tuhan pakai aku nyo panggilan ka pakai aku nyo halang halam kanap ka Tuhan pakai aku jadi jiteli berkat Tuhan menlim kalau panak paharin Tuhan alang kelanghi siaran perkongsian firman Tuhan lebih ani halamaran Tuhan Yesus kalau sebayang lim amin amin cerita ni je cerita sejarah alang teh bangsa Israel unak de teji lake arana Yosafat lake ini raja dah kulunan Yehuda jaka anan. Okay. Jadi, teguh jaka anan dalam fasal 20-an ni, alang kumak, te dua bangsa, Bani Amon dahin Bani Moab, alang sang ni merang Raja Yosafat dahin dah kelunan Yehuda jaka anan. Oh, najek lah dah bangsa anan. Askar dah najek tagap-tagap lim-lim. Jadi, te na kelunan alang nebara meraja Yehuda, Raja Yosafat jaka anan. Nebara dengah kelunan sang niatang ni merang dah. Halam ayat 2, satu laskar yang besar dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Oh raja tekji pasukan sang ni merang ikat dahin bangsa Yehuda kerja ni. Dah uatang ha awan anih na dah nunan dengah halang an Raja Yosafat kelang hijak anan. Jadi halam ayat telok ni, raja ni, Raja Yosafat ni takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Raja Yosafat terjadi takut na ya. Kenan ia takut nende? Ia alaji keputusan ilo Tuhan. Ia ake lim kelunan Yehuda supaya dah berpuasa. Maksud nak ia na supaya lim dah kelunan Yehuda, kerajaan Yehuda jaka anan, sebayang ngetalo dah dahin berpuasa. Awin dah takut. Dah takut abin dah jinjam ngenotok dah sang lawan askar alang ne merang dah alang kelalu najek alang kelalu luar biasa nan. Jadi jinu nalang jat dah bangsa Israel dah nyepidah haunan Tuhan. Ayat alang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ani halang andha kelunan Yehuda nah dah ne pepang peji ilo ake tolong pala Tuhan lem dak ne pepang hak lem seluruh daleh alteh ayo dak ne pepang ake tolong pala Tuhan ne lo Tuhan
Ano na lang agri tulap pala mana nga jeloh man bahagyan ani lubyan ni hena. Ilo Tuhan tugoy tam halamtos ah. Mantalang panak paharin alam niya lam halamtuhan. Di contoh lang sayulan alang an Raja Yehuda ni hena. Gino na lang dya na. Nya pida kenap hiyahaw na Tuhan. Alang ko rin surat Tuhan barati ni Raja Yosafat ni hetakut. Dahin hiya ala kaputusan ilo Tuhan mencari Tuhan. Iha akilim dhaklunan Yehuda lim berpuasa jakaanan. Mantalo panak pahari na wanyalam ham Tuhan. Antalo alana cara sikap Raja Yehuda ni jadi contoh halang sayu mantalo lima lang perlu antalo ngiyo halang perlu antalo belajar nga doa ni. Tugu jaka telok nerungak tusa. Tugu jaka telok kelenghi tek tusa sang niatang pula telok. Tugu jaka telok kelenghi tek masalah sang niatang pula telok. Sayu teloknya pidah. Nelo Tuhan una. Anan gaya urip tam sebagai ji klonan Kristen. Biasa na tugu tam hipun tusah. Oh nak tam telo bakeh tam. Te serita tusah tam membakeh tam. Telo klonan nalang rapat landahin tam te petira masalah tam te petira tusah tam. Baya tam ilo Tuhan. Jadi anan cara lang jan sayu atau jan patut antam na sebagai ji klonan Kristen. Ataupun tugu tam hipun tusah. O makin tesu na hitam pala Tuhan. Itamilo penyelesaian dahin cara lang ja tanpa Tuhan. Itamilo penyelesaian ha Tuhan Tuhan lang habay halang tak itusun tanah ni. Telo kulo na lang dang menyelesaikan masalah tam. Padong-padong ni tam menyelesaikan masalah tam dahin harta lang tak tetam. Dahin kekayaan lang tak tetam. Dahin kemampuan lang tak tetam. Mantalang panakpaharin na lang nyalam talam Tuhan. Biasa na apabila itam ni mengandalkan kekuatan ajek tam sebagai kelunan ugek tam sebagai ji kelunan apabila itam mengandalkan nun nalang te-te itam pagiang itam mengalami kegagalan pagiang itam hipuntusa pagiang itam mengalami kekecewaan awin nun awin itam mengandalkan manusia awin itam nyaneh kinah tam pala kelunan nyaneh kinah tam pala nun nalang te-te itam nah sebagai ji kelunan Kristen alang perlu alang patut telok na tunggu telok jam tusah ni pala telok tunggu telok halam tusah anan sendiri ataupun kelemahi tusah sang niatang pala telok keputusan alang perlu ang telok na ilo Tuhan ilo Tuhan nyepida kenapa unan Tuhan Raja Yosafat na ani halang anak na gerid hak kelunan ni Yehuda na nyepida kenapa pala Tuhan berdoa dahin berpuasa hak pala Tuhan ang telok panak pari nalang nyalam talam Tuhan nyoh na contoh Raja Yehuda ni tak do lang laan, tak do lang sangatang talong murid talong. Mungkin talong tak masalah, mungkin talong tak tusah, mungkin talong tak pergumulan urip secara tersendiri kere ni. Aku ngenap talong, ni nyepidah hau nan Tuhan. Nyepidah talong hau nan Tuhan. Mekah lim tusah talong, Mekah masalah talong pala Tuhan. Aku pesaya, tegu jaka tamala keputusan ilo Tuhan, campur tangan talong tusah tam, tegu jaka anan Tuhan menyelesaikan masalah tam. Amin halam ayat alang kepat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lim-lim dalai halang teh halam Yehuda ini pepang peji. Nah maksud nanti ini peji kenap peji pelamanak dah ini pepang ilo Tuhan sang masih dah jakanan. Betelo panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Alang lana itam jinun teh nunun. Alang lana tugui tam am dang sang nunok tok menyelesaikan masalah tam. Itam am tek nundun, itam am jam sang nun tam na. Jalan nalang terbaik, ala nalang sayula nalang antam perlu na. Hea na, itam ninyi pida, nukam tam pala Tuhan. Akeasi pala Tuhan, ningatalo pala Tuhan tam. Piatok alang an Raja Yosafat dahindahak kelunan Yehuda na ni. Abin nun, abin halam kisah ni, tegud hak kelunan Yehuda nya pida kenap haunan Tuhan, ningatalo pala Tuhan. Tuhan alang bara medha asan kelok tusah kan Tuhan bara halam cerita ni kelok sang hinang nun hadui kui men kelok jimas aku yalang perang dahin dah musuh hanan bukan hek kelok kelok menang kelok hinang tuan dun alakna yang penting kelok ngiyoh tua nun alang aknihu kelok na kan Tuhan Allah medha kelunan Yehuda jakana nah akhir daripada cerita ni halam ayat 27 dahak kelunan Yehuda mengalami kemenangan ya lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita kerana Tuhan telah membuat mereka bersukacita kerana kekalahan musuh mereka ani na hasilna apabila dahak kelunan Yehuda ni nyepida ni ngatalo pala Tuhan tegu jaka dahak nerungak
tusah tumu jakak dah nerungak musuh sampai pala dah. Anih na hasil na, anih na akibat na, anih na kauna. Hati dah mengalami kemenangan. Jinun tak dah berperang. Oi telah basa alam lim bahagian ini jinun tak dah kelunan Yehuda berperang. Tapi Tuhan nas jihadu yang luar biasa alang jakaanan. Nunok tok lawan dah kelunan musuh dah alang ni sang merang dah anan. Jadi atina kuasa Tuhan, atina asih Tuhan, atina halam Tuhan. Mentelo panak pahari nalang nyalam telam Tuhan aku jenjam nun masalah lim telo. Mungkin telo ni te tor bara telo ni hipun perah halang pahat. Mungkin telo ni te masalah keluarga telo. Mungkin telo te masalah pekerjaan telo. Mungkin telo te masalah pribadi telo sendiri. Mungkin telo te masalah kewangan telo lebih-lebih nak te masalah tusah ni. Masalah pandemi ni. Aku isang bara mentelo asen telo kawah kenep. Asen telo tusah kenep. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang pelema telok. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang negatif ni pala telok. Asan telok kawah kenap. Asan telok tusah kenap. Unak lo sayutam nyepidanu kem ni pala Tuhan. Mekah lim tusah pelema nak telok. Mekah lim dahok-dahok alang ni pala telok atih. Antelo batalkan lim atih halamaran Tuhan Yesus Kristus. Anan cara urip tam sebagai jikunan Kristen, buah kinah tam sebagai jikunan Kristen. Ani na aku dok firman Tuhan ala aku si mentelok nadawa ni. Jadi jika lilaan aku sang petangan telok ilo na Tuhan halam tusah telok. Ilo Tuhan halam masalah telok. Ilo Tuhan halam perah telok. Ilo Tuhan halam bahat-bahat urip palang tek-tek telok. Saya telok ala masa berdoa. Tuhan Yesus barasi kenap abing pelok jami kau. Tengaran mat kalau putong batong loong ngejelok mendahun surat Tuhan ni. Tuhan ay masi kalau panak paharin lim ake kalang pihitok kalau supaya nun tua situasi lang tete kalau kraya ni Tuhan ake kalang masi kalau supaya kalau ninyo pidaha unan ka ne ake asi palay kalang sang masi alang sang tulong kalau sang petako kalau menun tua masalah urip kalau mungkin kalau sang kalau narunga masalah lang bahat Tuhan Yesus sawiha masalah prah sawiha masalah keluarga, saya masalah kewangan, kalau saya masalah bisnes, kalau saya masalah hadui-hadui, kalau Tuhan Yesus masalah anak, masalah nun tua Tuhan. Kalau jiklunan tua, jiklunan tapa. Benah dahun Tuhan ini langsang pehitok kalau, langsang pekatok kalau Tuhan. Supaya kalau hipun jicara piatok Raja Yosafat ini. Nyepidah kalau haunan ka Tuhan, ni Mekah, ni Mejailim tusah kalau. Abin Tuhan, ika alang sang menyelesaikan nak men kalau. Dahin ketu-ketu kenap kalau lebih ni Tuhan, ni akiasi palai ka. Masilim kalau alang kelanghi perkongsian ni. Kalau alang hipun tusah, alang hipun bahat urip, alang hipun perah. Halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau batalkan limanan. Nyarang mebat nak. Talam batong loong talam urip kalau. Halamaran Tuhan Yesus Kristus alang maok kemenangan men kalau. Piatok ika maok kemenangan madhak kelunan Yehuda meraja Yosafat. Nunan petuhan alang sang maok kemenangan. Teguh jakak kalau ala keputusannya pida. Dengan talu palaikak talam tusah talam bahat urib kalau Tuhan Yesus. Barasa kenap menikamai. Mejula naran Tuhan. Lamaran Tuhan Yesus Kristus kalau usabayang. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati teluk lim.

Ya, saya kena bana terlalu malang paci ngajalah program bitung urip tambah ngedoni hati jauh selita te jauh yul safar talang ni mana Pastor Julia siting mana terlalu lim. Ya, saya kena bana Pastor Julia lang ukusi long Tuhan ya mana terlalu talam maklarah tambah jidhen radio kayaan Miri FM. Ya, jam tam kira ni 57 minit lalu pukul 62 bulan 2 jaka ni melaka terlalu minit kelaan terlalu sampai jin ada bapak yang jaki te kerana dengar man pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, telah muka saya 13,463 pertubuhan Sarawak Angkio Tawin antara Angkio Peji. Ya, dalam hadui anu banci ekonomi 2026 BE 2026. Ya te jaka alang apiah pejabat petagang lahu peranan negeri ini jadi ji menahang alang mai tejoh penting nak halam struktur ekonomi negara. Ya te nak dahau anan anda bara tegu sisi libat urus banci ekonomi 2026 peringkat Sarawak alang anano ha Dewan Majma Tunku Abdul Halim Muazzaman Muazzam sah baru-baru anide. Yana nanti info mana telok lim. Tak jauh saya 13,463 pertubuhan Sarawak peji dalam banci ekonomi 2026. Ya mana telok lantai hakapit nun dengah mana telok dalam gelarah tak menggedok ni winak mana telok langgar yang online radio. Ya tino kapit anikyo anju jadi ji pasen repah bandar hijau. Alang hinang dalam ekonomi rendah karbon ani hanang gejoloh pelan pembangunan mariang. Alang hinang dang mai dena nahena pelahu. Kelasrian alam lang te dalihanan ya lebih nak tenaga hijau dahin infrastruktur moden. Ya sekena penyapa ji telah santam radio kayan Miring FM malampaan ngapci itam

0: yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, Bola Keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun bekerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan parking bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
1: Menurut Dato' Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan dua buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3, bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: satu ada di sini yang bilang aku rasa ada datang di kering.
1: Di kayak ini nang hendak kering gitu loh.
2: Teh Jinu nak hamin tike teran manuk penguinan nang kurek. Ina payah keji pa. Ina lulu keji lah.
1: Gila nang Jerry.
2: Aku Jerry One. Keleng-keleng. Radio. Radio. Kaya.

0: Pagdidahin. Radyong Lesya. Ayan. Ayan.
1: Larang Luan, Enapan, Pagdidahin. Radio Malaysia Kaya.
2: Larah ngeluan din hapan pejidahyak DJ Yang ha Radio Kayan Miri FM.
3: Aku Zaliha Ngau kelenghina Radio Kayan Miri FM.
4: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
5: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah kami terus ketinggalan.
6: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
7: Rasuah seperti bara, jika dibiarkan ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
8: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
9: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
10: Buah libuh, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah aku inga paya. Kelenghinah Radio Kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusiang.
11: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 2026.
1: أنهي راديو كيان.
2: Iya, sayo ngelarah ngedau dah ini. Sekedar mana telo pakai radio kaya nampakan peji ngajelo program ngelarah gulanin hapan. Ya kerana 10 minit ulalu pukul naji ngedau jaka ane ya. Tiada layona telo peji pejauh dalam masih mana dahok tamat do ane.

Ya, Haida, saya mohon ada hok ta madoni hatlo pepiah tanya dang ha ji dahok hati dahok muau. Ya, dahok muau mengabaikan tidak mempedulikan. To ignore, ya. Hati kata ha lo mana telo hape radio kaya nanti nanti ji kata tinan. Hati iha muau dahun hinan dahin taman nak nebarai ha. Iha muau dahun hinan dahin taman nak nebarai ha. Nana ji kata mana telok lim heda dahok muau. Ya sekena mana telok lang like heda sik mana dahok ta madoni ya dalam klarah tampe ji dah na radio kayan Miri FM sayu kena pasome lahang floor chi TJ KSB ya dalam klarah telok. Nana pelahu mana telok lang havah mane kata heda sik mana dahok ta sayu kena dah na sayu ngelarah ngado mana telok lim.

megat teh dah mua wani telo pepeh teh nyedang laan te ji kata iha mua ulan te akui kerani iha mua ulan te akui kerani. Ya dah mua ni dang lem kah antelo hinang huina te dah anak telo ya lena te dah anak telo binu na bin dah anak telo ni tegu tak duan dah tegu tak nabara dah pedong dah ni ya ni kem ngereng te tak duan dah lap te tak noran nak nabara dah ketok nunan ya te balik nunan jan lim na bi te ke balik nunan ya muau ya halat hungok dahun na kelunan pedong janda ngereng pedong janda ala hate daho lang antak baram dah ke dah lale ke dah tetek duan dah nyam ni mang muau dahun kelunan aya nebara ya mang muau dahun dah hinan taman nan pada guru ya duan nebara telo. Ya nan ji daho lang sayu apa nak telo pepiah ya apa kali nuna pa belajen nata lemurip nuna pa tala masekolah.

dah mau nilim ka dang anya nang tejo habarek ya barek barek kelunan na de pasikap ya anana ji info no pa ji dah lang antelo usang do ni minaha mariang minaha pergi ang antelo kriang bi tini apa na telo pepiah pakali no pa belajen ya te dah mau jawa ni dah anak telo jan muau dah na kelunan ya duan dah jan muau dah na kelunan nebara dah ya ala sayu dah nate dah ate abi nate hanaji dah wi nak tahu tangan ke mana telo alang nebara telo ja telo apude te ada tentu norepah te bari ka telo ya nana kata dah te jo dah muau telo ngadoni ya kinadang pejil an ya heda semua dah hok tamadoni te jaka alang piah ngua ngedo jima.

Ya, kena hata la maklarah ta mengedoni hata lo hani hapan baje de na radio kayan wi na ta lagu-lagu halang na ta lo pahmo wi na ma pekon na pulu dua bulat do de ata ngajak ka ani ya ta lam hanuti mana ta lo lang halabu baje de na ta lo hape sa radio kayan ya ta lam klarah tam senado pejo mane ji na padua kata haida se mana dah hok ta mendoni hati dah hok muau ya heran-heran jaka telok dang te mate kata dah hok telok te ja telok pepe apa kali ne patumbu na talam dahun ta makayan ya te ji info mana telok ngado ni megak te jo festival pengumuman dah ne budaya Semarahan ya SFCF 2026 tino ani hanaji manhang festival pengumuman dah ne budaya lang ada kaya ha Sarawak ya ha mawina anurus dan depa anju dah ne sayu ya ngio ha menteri pelancongan industri kreatif dah ne seni persembahan hati Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara. Festival ani jantua ji kelihatan lang anano tino ani hatna hangun dalam kelima lang dahat na dah nak ji lasa na ja pepiah putulah barah te jauh usahawan tempatan dah nak dang anju te pang alang hadekaya ya te jauh festival ani alang dahat na ha kucing te jaka alang sangatang.

Ya pukul ji je nang ha petelok peji dalam segmen motivasi pada hot tangan. Ya jemlenan aku sang pahni pahapan telok teji lagu lagenan Rita Jok layang lan asi Tuhan.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nune, nombor G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari hati sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do, teguh dah anak tam ne uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang imminat lan. Abin nun keminan hea kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyauh hinang anak tam. Anak jan marong, kita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah anak mata pelajaran lang apa dah lemah anak lang apa dah mahiang angkloh hinang jian nakron lebak taman hinan lang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak na lah abinu nanti deh abiniha jan mengambil berat abiniha jan metang abiniha jan terlibat dahin report kad anak na dahin markah anak na anan jan tendang nanunan anan kelang ji tabiat lanjak menyukur tong be tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tam abin anak tam ni hana ji harapan itong tam meti halam beng ni anak tam ni anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tugu tak berjaya lang kelima na menyukurin dah orang putih deh make the education a fun thing reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehendak. Tiha nyinang wayang, dehendak. Tentang pendidikan, dehendak. Tiha internet, nah adui kreatif, dehendak. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulanan dah ikam sentih sekolah, kena awin, pedhat usah dalam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurih nuti dahok jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan.

0: kuy hirom riang duan men umanya riang asap belaga di kalau so kuy kalau anak kuy halang baya-baya ni kuy petangan lah kalau macam tu kalau sekolah sing kalau nak barang-barang adat kalau petangan nak kalau sekolah hello rip barang kalau barang anana dahuk mo kalau kesi ku dah ingkalo punya ku jengku sama duan jepo ku sama sang para kalau sendiri kejam perbana dahuk ni aku ya amun kalau sang barang adat kalau dore ko bedo baya tu rip kalau kre kalau tangan lah ing kenap kalau di sekolah kalau kejahaman murip baya te jeng kalau para murip kalau kalau sang para kenap kalau di sekolah kalau nore rutih te sinun apa kalau sang kalau nanunan sangayat nang kalau barang kenang murip kalau sekolah nanti kalau lang maru tengah nak kalau korip hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang nana dah hok kalau lang sekolah teguh yo jika li jadi main kalau uli pala hinan tamain kalau acen kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan lah umar tu kalau dalih telo melak lah lagi nana tak sel dalih telo lah telo jinang dah bayar bayar teh nana dah hok kalau kesi dah kalau aku dah ku jago manuan ya pokok manuara kalau sendiri kejap perbana dah hok ni dang nana dah hok kalau
1: ya nana hatalah masih mana motivasi daripada hok tangan na telok ngado ni ya ti ada hok tangan nalang ni mana hari na telok hati PS atau masa balan bang dahin uku iroh meriang hati ada hok tangan tak jauh sekolah. Okey dalam kelarah tam kena hadang peji ngeluah ada sik mana motivasi daripada hok tangan ya te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya pukul 45 ngha betul peji dalam info kuliah nerepah dengan kuliah dahin pukul 2 lebih telah peji dalam segmen kuliah adat asantam.

0: penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Ya, radio kayan ngabji itam ngejelo hadua program maya alang telok mano putong apotong do hadara 6 jam mana telok lim. Ya, segenap tangan apa ji dah na radio kayan ya halam 10 patlo halam telok mano hadui telok habah kap jaki telah santam. Ya, pepe apa ji, hakiso apa ji, apa tuat apa ji, tak lama daho mana telok lim kami radio kayan lebih nak DJ tini mak izo kena dah na sayu ngelarah mana telok lim. Ya, jemle telok apa ji dalam info nak pendengar keli ya. Ya, hamai telok nyenang tak joh kede daven ya, kede daven alang uan pake ya. Alang andang lana hati bandel. Eh teno janak tua lang dah ku mak ji kedai bandar lang murah-murah bi wi nak telok tenya nang atak lan daben lang tek ha bandar ni kajo ya gajo abin pedong tek daben lang dah lang u pakai no depan lang dah reject ana lang dah jan dah pakai nuno nyinang tek jo kelulusan teh make unan ya mungkin tek nak kata salah ke button ke lusang ke nuno ke nak te pijak ke nuno teh ya nak lang dah reject kata lang dah bat ati nak lang dah mapeng-peng te leba-leba nuna nak kilang dah narana juan murah nunan jadi tiah bandel basong lah u pakai nuna pa basong alang dah reject ya bi telah nyenang basong lah bandel ni lebih kajo lim kan nak mau basong ha supermarket ayak. Ya bin no nak kudu anu teh bin nah kalak lim kita tenyenang habasung habanda-banda ni atang tak nenya dui aja kali nenya dui ne dah atang ne bos ne mini harang kure bos teh ku enda nyenang mungkin no lo habin nyenang tak pakai basung ate ne tanya dui dan nyenang korek so di kure nak kajo basung kan nenya dui kure nak nuti aku bara aja nungku eh bos kak nah basong ku ni kak basong bandel lili mana kurang anjir aja nang kain nak apa aja nang ah seng tak jam hinok kede bandel lang kajo alang nyin pun kualiti lang sayu nuti lah nyata jenang balun nanti ya ya nana ji ati mana telok lah pak telok kuma oh jen sayu kede bandel nana jenu nih bi nasak telok tenyenang guna jenu lim nak jen sayu. Biar nak ikut telok lah nah ikut telok jangan telok sang jam teknik imtereh nah ikut kenap telok sendiri nah dahin keperluan nah telok ya nana tik joh basung alang uang pakai nore pa alang dang lanak kerana basung bandel ya kau mempelebak bandel kerana ya putong ada leh te wina ha kucing bete hamiri sibu bintulu putong daleh te tukuk daleh ku dah di ya te basung bandel ya kede bandel. Okey, aja mulai telok peji. Dalam info dari peringkat hakli yang aku sepah di pahapan telok nari yang hati lagu lah kenan lenu nak yang hitam nyam.

Okey, dalam kelarah tamang gedok ni telah berjauh-berji ternyedang dalam kuri-kuri dengan tejo info nerepah dengan keliah. Ya, nolah telah ternyedang info keliah alang telah lah bintulu ya tenok dalam muka 24 dah alang ala bagi dalam petadiang hati kejohanan Piala Presiden dahin penghargaan khas Golf 2026 ha Club Golf Bintulu doa ni ya tengok apa tadi yang alang ada peluang sayu man ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang limkah Presiden Club Golf Miri Bintulu. Ya tengok kerana kelapanan barah sekena puin nak mana dah alang-alang bagi dalam apa tadi yang anan. Dahin ha nginah jalim dah ala-ala bagi jadang petik dahin sayu. Dahin dang geri ji pengalaman alang kajo tak lemak kelihanan. Ya tengok petadi yang ini anano pelahu nyenang tejo tradisi penghargaan khas hui nak mana dah pemain dahin dah lang ala bagi dalam kuliah golf tahun ananan tek kuri-kuri duman dalam ulalo. Ya tengok kuliah ni hak naji lasan limkah ban putulah bara tejo semangat kesukanan dahin pelahu geri nerepa mandu gaya ure palang mage hati hang dah ahli nerepa dah komuniti tak lemah kuliah golf. Ya huina telok tenyinang dalam info kuliah man awang dalih telok jam Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026. Ya tengok wira penjaga gol Australia hati Patrick Beach tengok iha. Bara sekenap nak tejo sokongan alang luar biasa ya hui nak teguh tak lemah kelihan ni uji petadi yang alang dah na. Ya tengok kerana ihat te peji dalam Piala Dunia ni jadi penjaga gol alang kedua ya u kapten Socry Ross Matt Ryan bi alang nah terkejut ini kerana abin haan mili peji dalam petadiang alang unak loh petek dahin Turki dahin ihak limkah nasok dalam dua perlawanan wanan petek dahin Amerika Serikat dahin Paraguay. Ya tengok penjaga gol Melbourne City ini umur dah 22 duman alang te reput dah dua pertandingan tanpa bolos ko nak tenan ya dan angkiok jadi pilihan utama tengok Australia ni ha petek dah nama sel dalam aksi pusingan 32 ha dollars te 25.

Tino, nyenang tayo prestasi lang sa'yo na talam patadiyang lang na ala. Jadi ha bara ha mai penghormatan alang sayulan ya. Itu no ha terima penghormatan unik alang ni mana piala dunia FIFA 2026. Ya info kelih alang bayar loh mana telo anil megah megah te jo. Piala dunia FIFA 2026.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahin,

0: Wangi Radio Malaysia Kayan.
1: Teh musang dikiring dulu yuk. Teh beli tak. Megang pembahasan nih. No, tabun ba, tabun urung deh dulu.
2: Pebeh teh lidiang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
1: Hei, bus bat wa. Ya, semua bukta ngebu na.
2: Ala, alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai nun pa. Tengah san lahu kaku ikak ni lebui. Ji alan awan tam dang nyekang bengen kiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat nak halam tong luhab. Hitok, dena ageh tam kelonan bangu kiana

0: Ya, mai saya kena mana telo lampaan peji ngejelo ha program tam. Tino telo ha peji dalam segmen hati kelihat data sentam. Ngeriang para palangkenan tam mana telo meriang jok man long laput ngap de. Dahina sampai lasan langkenan tam mana telo kesang nyipa nya dalam kelarah tam malavia ni. Alam pejoh hagere telo kerani hati 16 minit lalu pukul 2 lebih. Ya, ini telah peji dalam segmen info tam dahina pukul 2 junang apa peji dalam sejarah merepah long alang jadi doni.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: Teh Baram Dahin Belaga Paanah Peji Dahin Radio Tam.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ya, tak lama kelarah tak melebih ni. Kalau peja-peja hanya jelas segmen info tam. Ya, dalam segmen info, aku sangkusi mana telok tejo jenayah penipuan dalam talian. Alang kerana sa ni peju dahi negeri sayu hui nak tehang komuniti dalam madaleh telok. Jenayah penipuan nurpah pamoh dalam talian ni telok tenyedang ngate efek nurpah kesan rugi alang dekaya lan tak dalam madaleh. Ya wina telok tenyenang dalam ukah rugi ani hanaha peringkat nasional man bulan G atang bulan 5 dumana ni hati halam saya atu telok pulu juta ligit. Ya dalam dumana 2025 hati 2.7 bilion ligit. Wanaka dalam dumana 2024 hati 5.7 bilion ligit. Nak telok tenyinang dalam modus operandi dahin kerugian. Telok tenyinang menino rugi ni. Dahin nak menino ya, apa moh dalam matalian ni. Alang unak lo telok tenyinang hati tak jauh pelaburan tidak wujud. Ani nak megak tak jauh pelaburan alang jinunte. Kau mau pelebak ya, dengan halang telok bara marung pelaburan alang jinunte ni. Bisa nini peju paha kelunan ya, hati peji dalam pelaburan alang jenuntik ini. Man bulan ji atang bulan 5 dumana 2026 telok tenyinang, hati joh pelaburan alang jenuntik ini ukah rugi hati telok 6.6 telok juta ligit. Mana dumana 2025 hana ji 0.46 belian ligit. Onan tak dumana 2024 saya atu 40 saya 0.62 juta ligit. Alang kedua telok tenyenang tak jo penipuan dalam talian ni hana halam jenayah telekomunikasi. Dalam dumana 2026 membulan ji atang bulan 5 hati 2 telok 5.6 telok juta ligit. Tengok saya 0.247 juta ligit tek dumana 2025 dahin 4.7.2 juta ligit tek dumana 2024. Alang ketelau hana telok tenyinang tek joh love scam. Dah berbakih dalam matalian ya love scam. Tengok tek duman 2026 membulan ji atang bulan 5 27.76 juta ligit ya ni an hinang tejo lugi wanan te duman 2025 47.44 juta ligit dahin duman 2024 45.7 juta ligit. Ya wina telok tenyinang tak jauh dalih-dalih nerepan negeri alang harput tak jauh ukah lugi alang bo. Wina hasabah dahin Sarawak tua terput ukah rugi lebih mau ji kusong juta ligit tak duman 2025. Wanan Johor Pulau Pinang Perak limkah anbara peju dalam dumana 2024 dahin 2025.

0: Atala manute talam ka hadui-hadui alang ana ju aja pia hitok na depan nyinang na depan nyekang atik joh tusah pamoh talam matalianan ni. Tahari petubu nak pusat respon penipuan kebangsaan NSRC te duman 2022 itino 32.4 pita na juta dana alang deng anda ha alauli ya hatino ani hat na mega mega te g mega te 10.7 juta alang deng an alauli te pala dah langga kelan te jo hatu sahani hui nak mendah mangsa dalam duman 2022 atang 2025 25.2 juta disita dahin na tisu poin na telok juta hati 20% dan anda alauli na lepas dipulangkan. Onan te bulan G atang bulan 5 duman na 2026 tisu poin na 25 juta disita dahin na telok poin na 5 tisu juta na lepas 40% dipulangkan. Anan na hati joh hadui tengah ya tetek jauh pemulihan dana mangsa ya. Yanan ok tetek jauh info telok lebih ni heja telok pepeh hitok no depan lafad ya. Wah ni tetek jauh tusah-tusah wina tetek jauh penipuan dalam talian. Mina ya nak telok gak bi telok pehitok dah bakih telok dah apa nak telok jarak jantawin udah pah jangga talem tusah pamoh talem taliana ni ya. Itu nak sumber antol Allah ngejeloh kementerian dalam negeri antol Allah infografik bernama mana telok lim. Ya segenap dahin sayu ngelarah lebih kena hadang pejing luak dalam segmen info te jaka alang piah nguak lebih jima.
1: Hello Betty, nun dengah kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dahin inak, darah aku ijan telepon dah.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Ini teleponan ni, selap nomornya ni.
1: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomornya nan.
1: Skamer nan kuriak ho.
2: Jan ku ikam baju nak.
1: Nombor lalang jan em darana, asum baju nak. Masam-masam gaya kelunaan kan ni. Lebih nak daun ni, uli ni tu.

6. Ni yang pekan ada jendang apa telah benci dalam sejarah merepah lo ngalang ngejadi do ni. Ya wina telah payang jaki THP radio kayanta mengedua ni ya lebih ni hatino sayu lebo dah na sayu ngelarah mana megoer majo usan halan pujut lutong ni senadin ini di jeang korena Tuhan memberkati tam te domigo ni ake lagu layang asi Tuhan alang kena na Pastor Deli Amira di jeang korena sekenap manika. Ya, segenap menikah lahu megue makjo ya kusik nepa bara dengah ya tala maklarah ta malevia ni. Nanan ka halang telo pidah hate jo ha dengar-dengar hui nak man awang mambeh judo ya tengah pan telo teke usan teke anik do teke ngelidem kurin bakai telo megue makjo ni de habara usan kurina ya usan halan pujut lutung te ha senadin kurina aja ada panak telo lang te halutung nore pete ha senadin lang santeh teh ya jam lem gedha yo ate halam radio baradi usan do kondam ni te ya. Okey, sekenap mana telok lim hingga penuh pengakil lagu Megue Mak Jo ni deh layang lan asi Tuhan Deli Amira onan puji dalam sejarah hore pahlong alang jadi doneh.

Ya, tengok ambara trafik kereta api winak mon Vancouver tadi ha Gerson nabara anda ngeta sepenuhnya uji komponen kereta api anan nabara kelalu lasu ya dah hendak deng tekna tek joh kebakaran kabel. Nanan dengah man awang daleh melabin gahan lasu do alang mari yang megak Eropah baru-baru ane. Ya, dalam maklarah tam, kena hadang habeji ngeluak dalam mendengar man awang daleh te jaka lempiah ngeluak lebih jima. Ya, melak 10 minit kelaan telok sang lasi ngejeloh ha program ngelarah ngelonin hapan atang pukul na telok lebih. Ya, segenap paman na telok bakih-bakih radio kaya nalang leboh ya dalam kelarah tam 16 minit alang ulalu deh bakih telok nur paharin telok John jengo kerana usan ha tukuk semerahan kerani di jeang ami lebui hati pebeh uvung sepa pah ayep megang pah sifih ba awi tengupi ngilo ngeteh te DJ mangam ngahok bara kerana ya jaka wa ame kita uban sedia neme uvong mana paun paun jihma kerana ya kena ame kita uban dan nyuwe ah pantun ka nyuwe ni ha ya kerana tenan ujung bulan terima gaji mana tuke kina telok pah atau gaji usi kui lalek berkira kuna teka dah lok ngahok di bi ika amne nyekira kuna mang sengkumak ngupi dinu kupudang pah dah lok seng dah lok dang belaja kerana asa kena menika kita nuban nyanyi we pantun John Ngo nang hab de kahi lagu doi sang lungin DJ kerena tinan ya asa kena mana telok lim nanu nampah ngab de

Ya magoy mak jo ha bara usan ha halutong atihan sanadin ya korena. Ya sekena batala maklanah ta malavia ni jemle ku mai ladong ni mana di jerin langgeri talo talam apa grema PDK peji dahin nak lo ya aku di jeang mai sengara lebih sekena Tuhan memberkati telo. Ya dalam hadu hitam lebih ani ya. Okey lagu lambaya lo mana telok dalam kelarah tam enggak penuh pengaki lagu mana Rina telok John dan Dede hakil lagu Juli jengan doh iseng lungin mana telok lim radio kayan Miri FM.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

sa yung larahman talo lim ya. Okay, libe ani hati tang pejohal an alam segmen pejidahin kloha radio kayan Miri FM pejidahin kati di cerin. Okay, nala ku sembara sa kenap mendinya yang ala ugeri ita malam segmen ngelarah ngelu andahin hapan ya ala upah mau matau men pukul 22 ngedau men adik atang pukul telo levi. Okay, dan ni hati gate 20 sayak dau bulan 6 duman 2026 megak te dau migu ya. Aku sembara sayu dau migu menitam li malang tek lenghi radio kayan jaka ni. Okay, menita malang teh hasrian, menita malang teh kucing, menita malang teh lunduh bau. Itam dampaan pejo-peji kelenghi radio kayan Miri FM. Ngejelah lupak di FM G06.G dahin FM G0G.tusu. Okay, lahu menita malang teh Miri, menita malang teh Marudi, talang usan, lemting apo tuto asap tu bau. Itam dan kelenghi radio kayan Miri FM. Ngejelah lupak di FM P95.tusu dahin FM P91.kusung ya. Okey, kenapa menita malang teh unu ngahadale hudik ya. Itam dan peji kelenghi radio kayan Miri FM. Ngejelah lupak di SWGG665kHz. Okey, kenapa menita malang hipun My TV. Itam dan peji kelenghi radio kayan pakai channel, free channel My TV Tusu G0 ya. Nunan pah menitam, saya menitam tahino tutam tek, saya menitam lah halam dale, menitam lah teha hawang dale, menitam lah teha semenanjung Malaysia. Hitam dan peji kelenghi radio kayan tamani pakai radio online hati ngejelok RTM klik ya. Teguh kalau teh payang pala patch radio kayan teka link aktifinan. Tidak kalau dah menyak netuai, tamdang peji kelenghi radio kayan mata menpukun 22 hari.

0: Bye. Busy lang jam kak Kirin.
1: Busy ke? Iminongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tadha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy, mas paran koy. Kore umun koy lah hunat tay lubun akan.
0: Ne, mang ima sama-sama scammer si anandu. Kami nang kom lan dengan scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nang kera. Inang lubun akan ko ni nang imrete. Sin masuk ke na, dalang matu masin masuk ni.
0: Kurido, oh anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tena jangun nani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tena sin dak okaku ikhlasin utung di lah kunhana ku eti. Aknana tua.

Hati kelengi lagu alang kena Roman Juk lagu Bara. Nah, itu lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 30 minit. Okey, pentas penjalam segmen tam. Lebih ini ngejelas segmen pejidahin kelo. Ini kusang geritam tak inang kenung ke anak program tam ngejelas segmen pejidahin kelo tam. Lebih ini ya. Hati man pukul telok junang naik tam sepeji alam segmen surat. Dengar lah man pukul pat hati tam peji alam segmen ngelarah jaki ya lahu man pukul 45 minit tam pecah dalam segmen tam hati segmen bitung urip ya. Okey lahu man pukul 4 junang hati tam peji dalam segmen tam kelengi dengar lebih dalam pahmoman Radio Kayan Miri FM. Okey lahu man pukul 4.45 hati tam peji dalam surat dengar alang neman hawang dale ya. Lahuman pukul 5 hati tempeci alam dengah alam pahma menpa'un dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey lahuman menita malam kelenghi Radio Kayan. Saya menita malam pakai FM Pitan Plu 5.7. Dahi nalang kelenghi ngejelok FM Pitan Plu saya puen kusuk. Menita malam peji kelenghi ngejelok My TV tu suji kusung. Itam sang peji hindalok bakai ta malam teredio kenya ya. Bi menita malam kelenghi Radio Kayan pakai FM G kusung 6.G dahin. FMG kusung G puan tusu lahu menita malam kelengi ngejeloh live tam hapes Radio Kayan. Lahu menita malam peji dahik ngejeloh radio online ya. Itam sam pejoh atang pukul 6 lewi. Okey lahu man pukul 5 junang itam sam peji alam segmen dengah halang ni dengah keliah ya. Lahu man pukul 5.45 hati itam peji alam segmen Biz on Etam. Okey, nonton ano program tam atau man pukul telok lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi. So lewi dahin saya ngarah menitam lim.

na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin bang tanok bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka, dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lesun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melai yok lama am dang tek disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayo gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Tampaji hati kelengi lagu alang kenan Rosia dan urai hati lagu Liveng Menitam Lim ya. Okey, kerani hati tepat pukul telur juna aku sengkeritam hati pejolam segmen tam lebih ni segmen surat dengar. Okey, dengar halang unak losan kursi menitam. Dengar halang jadi ha muka ya. Teji kumpulan laki ni di Havah Telap, teh halam tuan. Bi Havah gak polis takep. Hati menhang dok teh pat lah ungkat hati takep alam ji. Hadui nabau alam dalam main atau pada dalam dalam na hadui sabung hiap ya. Ha dalam kebun sawit. Ha Alan Bayan Ulu. Okey, ketua polis daerah Mukah, Deputy Superintendent Polis DSP Muhammad Rizal alias Bara hati hadui na bau ni dan hak na kira-kira alam pukul 2 lebih 25 alang lalu di alang andalo pasuk ji pasukan men polis bahagian sesatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Mukah men hadui kira hadui nyilam atau hadui pick up alang and hak na unak lo ya. Okey, alam hadui na bau ni di kira ji dalam kumpulan laki ni di alam dalam hapan kira sabung hiap empayan dalam jam tek dalam polis ni atau empalalau dalam ni terpurung tek alam tuan ya lahu dalam polis ni palau livoh dalam ni di empayan dalam ni dan gak polis takap. Okey, dalam umur dia ni hana alam hang teluk puluh duman ateng 40 saya duman ya. Okey, hadir pelesak mendalam polis ud hilek teluk hiap urip jihap alang umatai dahi T2 bilang taji ji alat pakai dah tibang dahi tena kuri-kuri uvung pakai dah nah hadui pakau dan sin alam 55 ligit. Okey, lim dulu ni andap geri tai pala ibu pejabat polis daerah IPD Mukah jadang pejo hadui sesatan. Okey, ni dah bara alang neman Muhammad Rizal plesa atas sikit anan hak nah hati menglan lim dulu ni ya nah negatif dadah ya bi Teji menhang dulu ni hipun rekod nah hadui salah alang darah ya. Kesan ni anda siasat Haida section tolok akan mesti section 20 tolok bakaji ordinan kesihatan awam veterina pelupitan alang dan gak hukum nusiha hui men 2000 ligit nyapa gaji nusiha hui men 6 bulan nyapa 2 pelalau. Okey, nana ji dengan halang unala dengan halang neman muka. Surat dengan halang kedua kunci menitam ni alam bayar lo hati ji dengan halang ni menkapit ya. Tidak ada lo menpasukan polis marim PPM wilayah 5 Sarawak utakep telok lakit dalih tanrin hilik kira-kira alam 4,500 liter nyak diesel alam belegah alam 552,000 ligit ya. Alam dua hadui nabau alandhan nasakdep ngejeloh op taring landai hak kapit. Okey, Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Abdul Rahman Mat Hasan Bara hadui dambau hadui nebau alang unak lo andak na hati alang pukun 10:20 minit cihima dopat hati mendalo ji pasukan men unit risikan marin URM hati na hadui plesa hajelang tanah sendiri ya menglantek ji lakian ni alam dah kira pasoh atau masan nyak diesel menluri tetaki IBC. Okey, hadir pelasa anda nak tindak dah pesuk hati alam pitan 1000 liter diesel bete dah alang dah dujak ni dikira sudah dah mau permit ya dah atap surat alang bara alang ne mendalo Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin kosara hidup KPDN. Okey, alam hadoi ne bawa alang kedua alam dalih alang pia dua alang laki dalih tam anda hati dalam ni gem luri tejil anak na gem kedai gem permis ya gak takep jaka dawa ani di alam dah masa nyak diesel ni menluri tepala taki sikit. Okey, ada pesa anda pesuk kira-kira alam 5,500 liter diesel dahin dua ani lahu nusik dang kira petula dokumen apa permit sah alang naiman KPDN. Okey, lim dulu ni hana peji dahin luri taki nyak diesel taki lim ubung alang dah pakai nak hadui salah ni dia dia kena dia anda ha jai pala KPDN kapit jadang pecah hadui sesatan. Okey, kesan yang dihasasat Haida Section 20G Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G nahin hipun meloh ya apa geri barang kawalan tanpa permit ya dahin lisin ya apa emte surat alang nai mandalo pihak berkuasa.
Okey, nan tuan hati sudah dengar halang kusi menitam limitam dan peji dalam segmen ini. Te cakalan pialan te daujima.

0: Penghina Radio Kaya.
1: Okay, kerana aku sendiri tam hati kelengi lagu alang kenan Diana ni di lagu dub-dub alam usuk yang ni hananggap nu penghakai baket tam Michael Almi alang nai nyemau barah ini hati hello DJ Rin kena ni sayo manau hadui lebih ni ngeledam dau kalau alang teha long teru tinca cakap ni wakai DJ medak lagu alang kenan Diana ni di lagu ni sana tujuk men Mary Ubong Martin Zila Hani Emilia Amy Richard Sindown, Eddie, Stamos, Tevi, Still Love, Samuel Muding, Ricky Ujang, dahil lima alang lana iha ni di hunginah pahapan Leviani. Kena hu mendidih alang mano hadui kira melu-melu paget. Kena ini ya, saya kena menikah DJ Rin kena ini. Okay, kena ini aku geritam pahapan jaki lah kena lagu alang kenan dan ini lagu duduk alang usuk menitam lima.

0: Okay, na naman adik tampat ji hati kelengi. Lagu alang kenan Christopher Clawing, lagu Clawing menitam lim ya. Alang kelengi radio kaya nani. Ha hino tu aku letak kena komunitas mi tanpa hapan kelain lagu alang apili ya ni di. Okey apa tapi dalam segmen tam lebih ya ni ini aku sambar rasa kena mengkelau alang nei peji dahik. Alang nei nula aku ngejelah live tam alang teh page radio kayan ya. Okey nak lah aku sambar rasa kena mengkelau alang nei nyamau hini. Saya kena men Raymond Uyo, saya kena men Ulau John, saya kena men Michael Elmi, saya kena men Winnie Puyang, saya kena men Elisia Baun ya. Okey, ini aku sembasa hati komen alang naiman baketam. Okey, alang una lo hati alang naiman baketam ini hana moi ili felet di. Ha, habra hello DJ kena ini. Lahu hati ha sengakai lagu alang kenan. Okey, si lagu mengbara luhat biar aku barami hai ni. Okey, si nabin nusi te lagu na lan sistem tam. So, sina ku dang sang medak na menitam lim ya. Lau hani teji baketam alang nai nyamau hini alang nai men mempawah Kalimantan Barat hati baketam Afian Mahyus DJ Rin sayu levi melu melu DJ ya nai kira japa levi ni ha radio kayan Miri FM DJ Rin ha piala dunia dungkung teman tim mana kena ini saya kena menikah DJ sayu mana hadui kena ini jauh nota ku sembarala sang tim inok sang aku yang sukung anak-anak tua tim alang menang alam hamin bun mana ni anak-anak tim ngalang akmili ya. Dan nunanya. Nuna taklah baki-baki ku alang kelengi radio kayan jaka ni. Kenankah tim alang kelau sukung alam piala dunia tapa FIFA World Cup 2026 ni. Menghadau ni kunsi ni peji dahik hak page radio kayan. Okey lah ini teji baketam malang nyamau ngejelah WhatsApp tam ha konti hati baketam Winnie Dau ya. Ya bara hello mentu kawan ni DJ kuna ini di. Lahu asang akai lagu alang kenan Thomas Anyi. Lahu asang nak tujuk manlim dah alang kelengi radio kayan. Ya kunsi kiolun kai dah alang tehatu kau jaka ni hati men ada ni ya. Men ada usan kuna biung ngetak na ni kuna ini. Okey saya kena menikah Winnie alang kunsi kiolun kai dah alang tehatu kau peji dahin dalam baki-baki tamalang kelengi radio kayan jaka ni ya. Okey, kali ni aku sengkiri tam hati pecoh halam segmen lung alang jadi tedaw ni. Menunin ayah palo pahapan teji lagu alang kenan awan ju hati lagu dalih mekam men itam lim.
1: Halam konteks dalitam Sarawak tegu tusah bego kena komunis tubu ha kuri-kuri awan alang te talam dalit Sarawak utusah kuri-kuri hal nyemu kena komunis ane perintah temuh na ji operasi alang meranaya awinanan te 26 talam duman tubitan 65 Operation Hammer 60 ong ha Sarawak nunok tuk dah na Operation Hammer anan dah na nak hak tiah dah na rancangan BRICS pulupitan 52 alang anda na hak dalih Malaya teguh urip bego ampai tusah alang tubu hak Sarawak kanan tuju na tiah hati na nguyok pengumuman dihintaban jan nyayang mutam hak usu dah gerila komunis awin teguanan bangsa kina Sarawak dah na alang dam kelan dah komunis belusah awin tusah komunis ni lebak tubu teguanan jan dah bangsa kina tua alang pedal nyari peji dahin komunis teguanan awin dah pedal lebih urip halamamin dah tasa adin anda komunis lemayo dahin haja jandang an mengdang urip teguanan lebak kina Sarawak ngiyoh dahin mejohadri dah komunis awin dalam tawin halam doktrin menjam ala utubu hak dalih lupun dah empayananan dahin operasi hama pulupitan 65 ane 60 ong jureh dah alang kuasa dang mepak lim ingi alang tubu awin kenan tusah komunis awinanan dah alang kuasa dalih mepang lim jahan kina alang pihak batok 65 puluh tusu, puluh saya, puluh pitan, 20 ji dihin 24, angri bulak, haavan alang mariang, te telok skim, kampung mariang, an na mendha. Aran kampung anan, kampung siburan, ha batok puluh tusu, kampung beratok, alang te ha batok 20 ji, dihin kampung tapah, ha batok 24. Teguanan dah dang mepeng sang jelang saya ribu ongklonan, men jiribu 25 jahan panak kina. Hanyo awan alang teh hatlok skim kampung Mariangani jan nak kampung awi layo deh nak hipun hade awan lawat keselamatan alang terik kampung anan antok kerahan dawe dehin teh kuri-kuri checkpoint aban ha anggota keselamatan na hadilawat. Uma jan panak alang angri pude pala awan mariyanganan anna talam ji awan tua. Putong jahan panak anna i kuri-kuri plot-plot tanah. Awan dah na kebun, ala dah deng na kebun mejam alang layo empayananan. Awin lebak dah na kebun lada, nubu tango dahin na hadi luma alang ja. Alang tagong belaja negerang awananan yang na peritah, awinanan tek 6-12 talam duman pelupitan 65. Jahan panak kina alang anyuh bulak unahari tek hatlok sekemanan. Aturan gerid hak bulak palawan mariyanganan anna pake hade sudadu tua. Dahak sumak geri hade alang deng an dahak geri tugung loong dahak tua. Dahin tegu dahak u bulak pala awan mariyanganan jinunah dahak kuhe nahadui dahak mejam jaka alang ude. Dahin tegu dahak teh awan mariyanganih dahak mesti ngiyoh aturan berkurung tegu malam. Jialan awan nyekang bihi dahak tabin halam tusah komunis minapah dahak alang lana uan madat jandang peduan dahin kelunan menawang teguanan. Dahin gak tak jauh dahak lang kuasa lang puboh hadui keselamatan teguanan dahak jam utat dahok na Operation Hammer dahin skim kampungan ni dang na pengaruh komunis lemah dahin janhatan hak kuasan Serian dahin hak tanahang Sarawak teguanan. Awin hinang haduyanan tulah long peritah mejen wak jaka na Operation Hammer ni hak lima bahagian tak lem medaleh Sarawak teguanan. Awan pelayang haduyanan hukah belajar alangan peritah tagung awan nepulong haduyanan jelang jatuh 67,000 ringgit. Haduyanan melawin 6,526 jahan panakina hak 57 projek skim Kampung Marian halam Sarawak Teguduman pelupitan 65. Aninah ji sejarah kampung awan kelunan murid mariang nerana dahin aran kampung Siburan, kampung Berato, dahin kampung Tapah alang teh alan Kucing Serian kerane. Telok kampung ane mentarina awan nyapat dahin nyelalang hadi komunis bihin nyarap teang kelunan lebak. Awin hadui ane tulah long dah alang kuasa pelayang hadui alang piah halam tuju alang piah hak Sarawak. Hapak lebak paham hitam alang bayat jenjam tek jauh sejarah ane awin nak mijat an pahamu alang naitam janunok jam tek nak. Dah kelunan alang tek hak telok kampung anan mendah alang tebin ayak unak hajak akan hak jam nunupuun cerita telok kampung anan tek atang doa ane. B. Minapan utih men balai tamnyam tebin bayani hak Sarawak tek menitam alang hajak jenjam tek jauh sejarah ane. Hamawi tek menita menak Sarawak alang ikam jam dalam tek jauh sejarah ane. Kalau dang basak kalung Dr. Ho Hui Lin, Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Universiti Melaya, tajukna orang Cina dan gerakan komunis di Sarawak Duman Pelupitan 27 atau Duman Pelupitan 74. Dahin kalau lim kat dang basak, Vernon L. Porritt, Operation Hammer, Enforced Resettlement in Sarawak in 1965.

0: korbanin.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Lara Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tukang sukat yang mesti ada planning, quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology, kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR, siapa keluar cepat? Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu, sidak severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari, nukopong, nukopong dia aja. Mau nukopong aja semua kita pandai. Kena? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru sebe.
2: Aneha Radio Kayan.

0: tama pa di dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabji itang.
1: Naman adik tampak ji hati kelengi lagu alang kena nawan ji lagu daleh mekam ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.2 minit aku sengkeri tam palo pecah dalam segmen Bitung Urip tam biar payanan aku sengkeri tam kelengi ji lagu alang kena Thomas Anyi hati lagu Tumuna hati ngepnu penghakai bakih tam wini dah man adik lagu ini sana tujuh malim dah alang kelengi Radio Kayan jaka ni lahu maunan ah palo pejuang dalam segmen Bitung Urip itam sepeji dahin Pastor Julia Sitting hati dah hotam doa ni batan hotam doa ni hati pedoa ni hati lung belajar Yosafat ya.

ujila na ran Tuhan, talod ang pahabong laan miguan eh. Para sa ganap lan man Tuhan, abin sayo Tuhan, abin asi Tuhan na lang dyan para natin pa, talong murip talo. Talo panhalam kadaan na lang sayo, talo panhalam kadaan na lang magay. Dahil maluwat eh, karanaan asi Tuhan to dyan murip talo. Hallelujah. Minggwa ni ako isang great talo belajar ta yeserita sejarah alang tay halam Alkitab alang tay halam dua tawarik pasal 20 dua tawarik pasal 20 ayat G atang ayat 20 aku jan basa bahagian na nilim talo awin seritaan ni kelaluaru tapi aku ala G point ala kuri-kuri point alang penting alang sang talo pelamana alang sang talo pekali ngadoa ni tay dahon surat Tuhan na ni. Nah, aku isang basa na mentelo. Dua tawarik pasal 20 ayat jietang ayat 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Dan Yahuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yahuda untuk mencari Tuhan. Saya telah sebayang Tuhan, taman kelolong teh surga, kalau sang pelemana belajar teh dahun Tuhan ini. Okay, belum maangkat Tuhan Yesus alang tengaran dalam kenap kalau lim alang kelanghai perkongsian dan dilebihan ni supaya perkongsian ini Tuhan jadi ji berkat dalam murib kinah kalau alang ngemahyang kinah kalau alang petajek kinah kalau Tuhan Yesus palaika belum maangkat Tuhan Yesus alang mauk ji kemampuan ji uge man kalau awan kalau memahami mengerti dahin dang terima dahun Tuhan ni man kalau lebih ni ngedawan ni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku sebayang man aku sebagai pangin kat Tuhan aku yang tak nunun ya aku percaya Tuhan pakai aku nyau panggilan ka pakai aku nyau halang halam kanap kat Tuhan pakai aku jadi jiteli berkat Tuhan menlip kalau panak paharin Tuhan alang kelanghi siaran perkongsian firman Tuhan lebih ni. Halamaran Tuhan Yesus kalau sebayang lim. Amin. Amin. Cerita ni je cerita sejarah alang teh bangsa Israel unak deh. Teji laki arana Yosafat laki ini raja dah kulunan Yehuda jaka anan. Okay. Jadi teguh jaka anan halam fasal 20-an ni alang kumak te dua bangsa Bani Amon dahin Bani Moab alang sang ne merang raja Yosafat hendak kelunan Yehuda jakana. Oh najek lan dah bangsa nan. Askar dah najek tagap-tagap lim-lim. Jadi tak nak kelunan alang ne bara raja Yehuda, raja Yosafat jakana. Ne bara dengah kelunan sang niateng ne merang dah. Halam ayat 2, satu laskar yang besar dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. O Raja Tekji pasukan sang ne merang ikat dahin bangsa Yahuda kerja ni. Dah uatang ha awan anih ne dah nunan dengah halang an Raja Yosafat kalang hija kanan. Jadi halam ayat telok anih Raja ni Raja Yosafat ini takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Raja Yosafat terjadi takut na ya. Kenan hiya takut nande hiya alaji keputusan ilo Tuhan hiya ake lim kelunan Yehuda supaya dah berpuasa maksud nak hiya na supaya lim dah kelunan Yehuda kerajaan Yehuda jaka anan sebayang ngetalo dahin berpuasa awin dah takut awin dah jinjam ngenotok dah sang lawan naskar alang ne merang dah alang kelalu najek alang kelalu luar biasa nan jadi jenuh nalang jat dah bangsa Israel dahnya pidah haunan Tuhan. Ayat alang keempat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini halang anda kelunan Yehuda. Nah, dah ne pepang peji ilo ake tolong pala Tuhan. Lim dah ne pepang lim seluruh daleh alang teh Yehuda. Dah ne pepang ake tolong pala Tuhan. Ne lo Tuhan. Nunalang agri telah pelamana ngejeloh man bahagian anilwiani. Nah,

Hello Tuhan, tugui tam halam tosa. Antalang panak paharin alam nyalam halam Tuhan. Ji contoh halang sayulan. Alang an raja Yahudani na. Jino nalang jana. Nyepeda kena pihak hau na Tuhan. Alang kurin surat Tuhan barat ini. Raja Yosafat ni hatakut. Dahin hiya ala keputusan. Ilo Tuhan, mencari Tuhan. Iha akilim haklunan Yahudalim. Berpuasa jakaanan. Antalang panak paharin alam nyalam halam Tuhan. Antalang alana. Cara sikap Raja Yehuda ni jadi contoh halang sayu mentelok lima lang perlu antelok ngiyoh halang perlu antelok belajar ngadawa ni tegu jakak telok nerungak tusah tegu jakak telok kelengahi tek tusah sang niatang pula telok tegu jakak telok kelengahi tek masalah sang niatang pula telok sayu teloknya pidah nilo Tuhanuna anan gaya urip tam sebagai ji kelunan Kristen biasana tegu tam hipun tusah. Oh, nak tam telo bakeh tam. Tidak sorry tak tusah tam membakeh tam. Telo keluna nalang rapat landahin tam. Tepetira masalah tam. Tepetira tusah tam. Baya tam ilo Tuhan. Jadi anan cara lang jan sayu atau jan patut antam na sebagai cikunan Kristen. Ataupun tegui tam hipun tusah. Oh, makin tesu na hitam pala Tuhan. Itam ilo penyelesaian dahin cara lang jak tanpa Tuhan. Itam ilo penyelesaian ha. Tuhan-Tuhan nalang habay halang tak tusun tanah ni. Telo kluna lang dang menyelesaikan masalah tam. Pedong-pedong ni tam menyelesaikan masalah tam dahin harta lang tek-tek tam, dahin kekayaan lang tek-tek tam, dahin kemampuan lang tek-tek tam. Mentelok panak paharin ala nyalam talam Tuhan. Biasa na apabila tam ni mengandalkan kekuatan ajek tam sebagai kelunan, ugek tam sebagai ji kelunan, apabila tam mengandalkan nun lang tek-tek tam, pagi yang itam mengalami kegagalan, pagi yang itam hipuntusa, pagi yang itam mengalami kekecewaan. Abinun, abin itam mengandalkan manusia. Abin itam nyaneh kinah tampala kelunan, nyaneh kinah tampala nun dalam tek-tek itam. Nah, sebagai jikunan Kristen, alang perlu, alang patut telok na, tunggu telok jam tusah ni pala telok, tunggu telok halam tusah anan sendiri, ataupun kelenghi tusah sang niatang pala telok, keputusan alang perlu antelok na ilo Tuhan, ilo Tuhan. Nyepida kenep haunan Tuhan. Raja Yosafat na ani halang anak na. Gerid hak keluanan ni Yehuda na nyepida kenep pala Tuhan. Berdoa dahin berpuasa hak pala Tuhan. Antelok panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Nyoh na contoh Raja Yehuda ni. Tek do lang laan, tek do lang sangatang talam murid telok. Mungkin telok tek masalah, mungkin telok tek tusah. Mungkin telok tek pergumulan urip secara tersendiri kere ni. Aku nganap telok ni nyepidah haunan Tuhan. Nyepidah telok haunan Tuhan. Mekah lim tusah telok. Mekah masalah telok pala Tuhan. Aku pesaya. Teguh jaka tamala keputusan ilo Tuhan. Campur tangan telom tusah tam. Teguh jaka anan Tuhan menyelesaikan masalah tam. Abin halam ayat alang kepat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lim-lim dalai halang teh halam Yehuda. Ini pepang peji. Nah, maksud nanti ni, peji kenap peji pelamanak dah ni pepang ilo Tuhan sang masih dah jakanan. Betul panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Alang lana itam jinun teh nunun. Alang lana tugu itam am dang sang nunok tok menyelesaikan masalah tam. Itam am teh nunun, itam am jam sang nun tam na. Jalan nalang terbaik, ala nalang sayula nalang antam perlu na. Hena itam ninyi pida, nukam tam pala Tuhan, akiasi pala Tuhan, ningatalo pala Tuhan tam. Piatok alang an Raja Yosafat na hindi haklunan Yehuda na ni. Abin nun, abin, halam kisah ni, tegud haklunan Yehuda niya pida kenap haunan Tuhan, ningatalo pala Tuhan. Tuhan alang bara madha, asan kalau tusah, kan Tuhan bara halam cerita ni, kalau sang hinang nun hadui kuy men kalau jimas. Aku yalang perang dahin dah musuhanan bukan hek kalau. Kalau menang, kalau hinang tuan nun alak na. Yang penting kalau ngiyok tua nun alang aknihu kalau na. Kan Tuhan Allah mendak kelunan Yehuda jakana. Nah, akhir daripada cerita ni halam ayat 27. Dah kelunan Yehuda mengalami kemenangan. Ya, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita kerana Tuhan telah membuat mereka bersukacita kerana kekalahan musuh mereka. Ani na hasilna apabila dah kelunan Yehuda ni nyepida ni ngetalo pala Tuhan tugu jaka dah nerungak tusah tugu jaka dah nerungak musuh sampai pala dah. Ani na hasilna ani na
akibat na anih na kauna. Hati dahak mengalami kemenangan. Jinuntai dahak berperang. Wih, telah basa alam-lim bahagian ini. Jinuntai dahak kelunan Yehuda berperang. Tapi Tuhan nas jihadu yang luar biasa anan jakaanan. Nunuk tok lawan dahak kelunan musuh dahak alam ni sang merang dahanan. Jadi hati nah kuasa Tuhan, hati nah asi Tuhan, hati nah alam Tuhan. Dan telah panak pahari nalang nyalam telah Tuhan aku jenjam nun masalah lim telok. Mungkin telok ni tek tuar bara telok ni hipun perah alang pahat. Mungkin telok ni tek masalah keluarga telok. Mungkin telok tek masalah pekerjaan telok. Mungkin telok tek masalah pribadi telok sendiri. Mungkin telok tek masalah kewangan telok lebih-lebih nak tek masalah tusah ni. Masa pandemi ni. Aku sang bara mentelok asen telok kawah kenep. Asen telok tusah kenep. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang pelemah telok. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang negatif ni pala telok. Asan telok kawah kenap. Asan telok tusah kenap. Unak lo saya utamnya pidan ukam ni pala Tuhan. Mekah lim tusah pelemah nak telok. Mekah lim dahok-dahok alang ni pala telok ati. Antelok batalkan lim ati halamaran Tuhan Yesus Kristus. Anan cara urip tam sebagai jikunan Kristen, buah kinah tam sebagai jikunan Kristen. Ani na aku dok firman Tuhan ala aku si mentelok ngadawa ni. Jadi jika lilaan aku sang petangan telok ilo nah Tuhan halam tusah telok. Ilo Tuhan halam masalah telok. Ilo Tuhan halam perah telok. Ilo Tuhan halam bahat-bahat urip palang tete telok. Saya telok ala masa berdoa. Tuhan Yesus barasi kenap abing pelok jami kau tengaran mat kalau putong batong loong ngejelok mendahun surat Tuhan ani. Tuhan ni masih kalau panak paharin lim, akay kalang pihitok kalau supaya nuntua situasi lang tek-tek kalau kreya ni Tuhan, akay kalang masih kalau supaya kalau ninyo pidahaunan ka, ni akay asipalay kalang sang masih alang sang tulong kalau sang petako kalau menuntua masalah urip kalau. Mungkin kalau sang kalau nerunga masalah lang bahat Tuhan Yesus, sawiha masalah prah, sawiha masalah keluarga, saya masalah keuangan, kalau saya masalah bisnes, kalau saya masalah hadui-hadui, kalau Tuhan Yesus masalah anak, masalah nun tua Tuhan. Kalau jiklunan tua, jiklunan tapa. Benah dahun Tuhan ini langsang pehitok kalau, langsang pekatok kalau Tuhan. Supaya kalau hipun ji cara piatok Raja Yosafat ini. Nyepida kalau haunan kak Tuhan, ni Mekah, ni Mejailim tusah kalau. Abin Tuhan, ika alang sang menyelesaikan nak men kalau. Dahin ketu-ketu kenap kalau lebihan ni Tuhan, ni akiasi palai ka. Masilim kalau alang kelanghi perkongsian ni. Kalau alang hipun tusah, alang hipun bahat urip, alang hipun perah. Halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau batalkan limanan. Nyarang mebat na. Talam batong loong talam urip kalau halamaran Tuhan Yesus Kristus alang maok kemenangan men kalau. Pihatok ika maok kemenangan madhak kelunan Yehuda meraja Yosafat. Nunan petuhan alang sang maok kemenangan. Teguh jaka kalau ala keputusannya pida. Dengan talo palaika talam tusah talam bahat urib kalau Tuhan Yesus. Barasa kenap menikah amai. Mejulan naran Tuhan. Lamaran Tuhan Yesus Kristus kalau usah bayang. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati telok lim.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Okey, dunia namun ada tanpa ji hati kelengi. Sudah dengar alang pahamu men Radio Kayan Miri FM ya, kita lepas dalam segmen ini. Te jaka alang pialan te dau jima. Okey, kita lepas dalam segmen tam lebih ini. Ini ku segeri info men itam lim. Ya te ji dengar atau peji info alang ni men upis daerah Beluru ya. Ya te te to kira buka kaunter pelesak senapang. Mendaha alang sang kira namaring lisin senapang 2026 alang te ha daerah Beluru. Okey, ini selanjutnya te dau jima dan hinduji 20 pitan atang tolok puluh 26 duman 2026 alang matoh menpukun pitan jihima atang pukun telok lebih ha upis daerah Beluru. Okey, dah apa itu kata pada hok kira dan barang minta melim ihati mengkeluar hadau jaga keluar tegeri sedapang keluar nak hadir pelesat tena alang maring ya lah listen maring ihati kalau mesti geri buhup bulan yang dahulu hati lahin musik lodang maten wakil kalau jaka nak hadui pelesa ani. Okey, nanti info alang neman upis daerah Beluru ya. Alang kedua hati tetuk alang pihalokan ni hati mencounter buka pelesa senapang ni. Jadi ani sangat nak upis daerah Telang Usan ya. Ani sangat nak teji dua bulan ateng dua dua bulan tusuk duman 2026 alang matoh menpukun pitan junang ateng pukun telok lebih ha upis daerah Telang Usan ya. Okey, ni hana kira ji hadi peji mandalo upis daerah Telang Usan dahin ibu pejabat daerah Marudi alang sang na sesi pelesak senapang men lesen alang dah kira u meteran ataupun udaftar ha daerah Telang Usan. Okey, ni menha mengkelola melahat Telang Usan ni ya, mengkelola hadau nyati geri pejirin kelola buhub asen ni, buhub lesen lang asen dahin senapang kelola sendiri jakan nak hadui pelesak ni. Lalu tiah kundham adim mesti dia kelola dang maten wakil ya tena hadui pelesak ni. Ok, nanan tuan dua info lang akun si men itam lim. Ok, yang pantai pejauh alam segmen dengan halang ni men hawang dalam ini ku sengkritam kelihi ji lagu alam kenan siyo kalau kena GMS live hati sio manis men itam lim.
1: Kelengkina Radio Kayan Miri FM

pukul 4.53 minit yang pantam hati kelengi dengan halang pah momen pak un dengan angkasa puri Kuala Lumpur terpukul 5 lebih leuman kelab bakai-bakai kolang kelengi radio kayan halang pakai FM pitan puluh 5.7 lahum menitam lang kelihing ngejelo pitan puluh sayak pun kusung menitam alam pecidahik ngejelo My TV tusu ji kusung itan sen pecidahin lo baketam alam radio kenyai ya biman kelo alang kelengi radio kayanan ni pakai FM ji kusung 6.ji dahin FM ji kusung ji pun tusu dahin alang kelihi dahik ataupun ji dahik ngejelo live alang teha page radio kayanan lahuman kelo alang peci kelengi ngejeloh radio online itang sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey, biar pandangan aku senggerita miak tikelhi di lagu ala kenan Jolly Jengan lagu Meng Seven Meng Daten Men Itam Lim.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Apaan dahin kayaan halem man peji dahin kelok utung do sayu melarang man kelok lim.
3: Okey, nana menadi tanpa ji hati dalam segmen dengan halang pah mohon pak un dengan angka sepuri Kuala Lumpur ya. Hati keren tanpa jauh alam jam tan malam ketelok peji dahik di jerin alam segmen peji dahin kelotam Leviani. Bagi kerennya aku sendiri dua info menita hati tetuk program bantuan lesen membandu BLM kelas B2. Okey, ni adalah Alang Naiman Parlimen P206 Tanjung Manis ya. Okey ni hati desang nana dau pa bayar maten aran yang naga te telok dau bulan tusu duman 2026 ya. Lalu hati dah semok ceramah dahin pelesak bertulis ya mengalungan ni ya. Ni hati desang nana te puluji dau bulan tusu duman 2026 dahin hati latihan apa pelesak partikel sang dahana te 22 do bulan saya duman 2026 hati lahu kira majlis makap program ini sang dahana te 5 do bulan pitan duman 2026. Okey, ni lah buka hati kenungkan syarat-syarat mendahasang nyo program bantuan lesen membandu BLM kelas B2 alangan parlimen P206 Tanjung Manis nani hati keluar mesti warga negara Malaysia. Okey, lahu umun keluar mesti 16 duman taiha hujung. Hati sayu pa jakak 10 de bulan tusun a ure keluar masuk 16 duman pa. Deng lah keluar maten aran ya. Lahu hati nusik tak pernah ala nunun tuan lesen hayu lesen kelita ka, lesen mutau ka, lesen luri ka. Ha. Okey, asal keluar minta hipu lesen ni ya. Dahin hati nusik tak keluar ni pernah ga saman. Dahin nusik tak ga senarai hitam alang naiman JPJ dahin PDRM. Okey, ini sudah ok lah. Huina mendahak alang meloha Parlimen P206 Tanjung Manis. Okey, hati kurika bayana yang nak 250 likit tua kan ni ya. Hati 250 likit ni hati peging nak tu kalau sentai nak pelesak dahin tela kelas alang mata-mata nadi dahin kira lisin yang lima ni 250 tu akan perlu kalau bayan. Okey, kedungkan lim berkuman dalam perlu kalau geri atau perlu kalau tek kalau mesti tek ala borang penyertaan atau borang tengio program ini hati kalau dang alana nusi tek bayan ini dah lo nak hak pusat khidmat parlimen P206 Tanjung Manis Sarikai dahin kalau dang palau tek pala institut mermandu Sarikai ya. Okey, lahu kalau mesti geri dua liap fotostat katiki klo dahin cili up gapen lisin lah ongna hatilah putih ya. Okey, lantona hati marung program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 alang Parlimen 206 Tanjung Manis. Nah, okey, info kedua hati marung program bantuan lesen membandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2 alang Parlimen P2G Pitan Miri. Nah ya. Okey, ini sang dahak na huina mendaha alang tekep sang ala lesen gamutau secara sah ya. Ani menhala si pernah ala nunun tua lesen huina mendaha alang B40 dahin halang terima bantuan alang nema ka sin tulung men pelitah tiada lo STR dot ya. Dahin dihilim lim dah alang ha ida tanggungan dah alang ala terima STR apa sin tulung alang neman pelitah ani di. Okey, ini sang dahana hati syarat-syarat tu dah mesti warga negara Malaysia umun 26 duman tai ha hujung dahin mesti tak pernah hai penunulisin batong alam mage sayuman batong sayuman mental nalim dahin mesti tak pernah ga senara hitam alang neman uma bisara JPC dahin PDRM. Okey, daw pah bayar matan aran yang na te puluh pitan do bulan tusu duman 2026 ni ya. Hati tu kalau sementang antek tok hadu yang dah nani kalau dah peralau pahabung hindalok pusat khidmat rakyat Parlimen P2 atuh pelupitan miri halubun telefon 02 saya 520 pitan 46 ya. Ada apa kalau dah peralau pahabung dah hindalok HJPJ miri kalau dah ilau Muhammad Ferdi bin Jamal lubun telefon 03 saya 00 pitan 554 ya. Lalu kalau dah pelalau tai pala akademik memandu EG AMEG bahagian program My Lesson. Lalu kalau dah telefon 0GGG 520 saya 2G pitan. Okey, nonton hati marung program bantuan lesen memandu BLM My Lesson Motosikal kelas B2 ya. Okey, kerana aku sengerita mengarah jaki kelenghi lagu alang kenan Ezra Music lagu

0: dinagal waktu kecil.
1: Tidak kelihatan malah apa yang
0: nanyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nanyon.
1: Birak dah bantai.
0: Birak lem. Teka jaka ha birak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panyi andi ke. Weh semua nanda.
1: Anak empat tu ngeliat keliar mana?
0: Nanyon.
1: Dia payan tu tuli rumah teguh dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak, sih sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu berjangkit.
1: Kurintang ni nereh.
0: Kau
1: tak ubang, kau tak tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kena tam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.

pukul 5.30 minit, aku segera tam pecah dalam segmen tam segmen dengar keliah. Okey, G Info terpeji dengar halang Neyman Miri ya, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Long Bedian halang menang alam kejohanan bola sepak Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSP Miri Haida Plulima Duman Yati Duman 2026. Tina Dalor DO menang main dahin SMK Subis ngejeloh sepakan penalti 5 telok alam kelihatan halang bayalo alang dahana ha padang Majlis Bandaraya Miri MBM Tedau 5 dia ya. Alam kelihatan halang sen, alang endahana te 20 telok dua bulan atang 26 dua bulan nama ni umapang te plus saya Sekolah Menengah Halam Lim Pasan Miri Subis dahin barem tina pelawanan endahana ha padang MBM dahin padang pusat belia ya. Alang pelaung hadui Majlis Penangguhan Kelihanan yang nak penolong pengawal Pejabat Pendidikan Daerah PPD Miri Unit Perbangunan Bakat Murid murid ya hati Melissa Ogang. Yang lalu berasa kena pemain SMK Luak alang jadi tuan rumah hati alam kelihan ini lalu berasa kena pemain pelusak sekolah ala, ala bahagian alam kelihan anan. Okey Melissa lalu barang kinah nak mendaha alang enggak pilih dapat mai sayu ya jangsang wakil Miri Taipala Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah Sarawak MSSS alang ansang dah nak ha bau. Beh melanan SMK Merbau dahin SMK Long Lamah alang kungsi ngavan lubun telur. Okey alang manugerah Jilong Timothy Kawas alang Neyman SMK Long Pedian alang menang arti penjaring alang paling kahum dahin Melvison Dana Jastine arti alang Neyman SMK Subis alang jadi kira menang alam pemain alam paling sayu. Bagaimana hati anugerah alang jaga gol alang paling sayu alang hipuna ihana Jelvi Joshua alang Neyman SMK Long Bedian. Okey, lalu alang nenek pak hadui kliah ni hana pengetua SMK Luak Neng Singaran, Presiden Persatuan Bola Sepak Miri Saif Jubaidi, penguasa MySet Miri Nuruddin Sabali Dahin, pengawai teknikal kejohanan Alexander Zain Dahin Kiong Siang Chung. Okey, nonton hati dengan kliah alang kunci menitam lim hitam dan peji alam segmen ni. Tejaka lempel an tedau cima.

Okay, ambil tepat dalam segmen tam lebih ini hini aku senggeritam kelengi jilagu alang kenan Jolly jangan hati lagu lintang liling menunin ai pala pejohalam segmen Beast on Air tam.

0: peji dah yang nanti hari yang telah nguak alang ngetawin dalam hari usu. Jadi tak kata lo jam aran Sarawak Back Cross kita peji din hari yang telah ni.
1: Aku nai malung bedian aran panggilan aku memang kero lah bi aran lagu ke kero lain usun jok sebenarnya
0: usun dan itu iya nak kalau mai tenih mereka teh hadui lang emna ni. Okey, dang kabara awi nun kah pun tangayat na hadui awi nun deh.
1: Bisi kui hana ngenap geri tam komuniti orang ulu huina menitam bangsa Kayang ja tuadin piat pejoh te alam industri craft pedengah dahin pelayang dagang jaklunan bangu jam itam Sarawak huina man itam orang ulu hati lebih na man itam bangsa Kayang lah itam uhipun produk yang berkualiti.
0: Tekah hadiah ni man minat kau nak kawin dalam hadiah nak bag ni?
1: Memang aku sebelum menikah memang aku sangat minat tebek dan aku baru aku sangat adiktif tebek lah so mungkin nalang nak ngeri aku suka menyembek
0: itu naran produk kan eh?
1: Oh aran produk aku yang anak kera ini Sarawak Rose Bag
0: Sarawak Rose Bag iya dan ke bara abin nun ke na aran Sarawak Rose Bag
1: abin aku naran na Rose abin piah rose bab di di bunga bunga kunan ini
0: tak langbek lain nanti
1: so I create the name pakai
0: pakai aktiviti kak nyenang nalak jadi reti nak kerani Sarawak Rose Bag yang nak aman ni kak nyenang pidang bunga ti
1: ya ya
0: kata nak tak ada alai kamu tam lo pakai ada hak sentang pahabong menahim
1: okay man kalau alang ngedap jam sang pahabong dahik dan kalau ilo aku itu WhatsApp, lebih telefon aku teka kalau lo alam FB page hati hak Carol Paya by Carol Natural. Then Instagram kalau hana carolnatural.myy.
0: Jadi hadu usu ni dah jadi produk dan bersaing hak pasaran. Ya, nulak tu guys menjadi usahan alam berjaya dalam hadu usu ni.
1: Okay, jadi usahawan yang berjaya, kita mesti pun kena pelang tengah ya. Kenap lang tangayat ita mesti pun nak perlu lanyu tok livo peluang awi tiak dah nak kursus dahin na bengkel atau na bengkel dahin perlu lantam hipun kenap alang kreatif sabar dahin paan padmai kekurangan tam
0: harapan ka te komuniti tam orang lunuh hina tam kayane lah te jo hadui usu nune
1: harapan ku jai tandang hipun kenap lang ji lang bersatu lah hati telok mesti peji untuk terayat belajar sama contoh nak alang haman ti harus katuk yang selolana biar dokman adi so kita harus peju lah nyepedati alam telok peju ti telok harus nyepedati jiji sentiasa mengulurus utam tidak halang memerlukan so kita harus pejoh membangun atau meju kerentangan kelunan hudik sama-sama atang-atang bayar dan jaga kualiti so anina nunde harapan ku itu community telok
0: ni ya, aku ni dah anak murid ke apa lah aku kahum kerana korea
1: ya
0: isi kadang pujab dah kuri dah ya dah pernah alang oh pernah ni pakai ni nak back dah imna.
1: Aku ipan pitok dalo untuk tengayat. I mean, nabe kan kita usiha nundi usiha telo na suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari be kan ni usila telo buang masa telo ja telo na sesuatu pakai usul telo ni na sesuatu lang dang o kebaikan men telo lah.
0: Ya, saya tu nak meninga sekarang kita apa pergi tengaran tejo hadi bag beha ni lang kelunan lang andare tam Sarawak ni nerana ini pun produk Sarawak Rose Bag Marong. Ya. Jadi tidak hukum orang belon.
1: Usik kita dah hukum kahum bi lim kelok lang ajan bi terkait na telo nak bag ni. Aku harap kelok lebih haman men oh aku. Ure saya kena kui. So terkait kelok nama hadui telo mong beloh jangan tuan lah.
0: Iya saya kena bayarin telo. Sis Carol. Kena hadang peji dihina kelok nguak dalam mendengar halang jak panguak. Ya, saya kena mana kelok lim.

segment Biz On Air. Tama ti pecitahin baketam kero paya jok tetuk founder Sarawak Rosbeck ya. Okay, pata pa dalam segment tam leviani ini ku sembara sa kenapan kelolang ne peci dahik. Dahin ne mejusu mau ku su halam ngajaloh pes tam ha radio kayan ya. Okay, na lo ku sembara sa kenapan Zul Lau. Saya kenap man Clarence Selong, saya kenap man Raymond Uyok, saya kenap man Agustin Laing, saya kenap man John John Ngo, saya kenap man Mary Mujan, ya, saya kenap man Keling Temawai MJ, saya kenap man Kitanuban, saya kenap man Klo Alang ne peci dahik ngajaloh live tam dawan ni. Okay, aku sembasa hati komen alang ne man baketa mati. Apo eh tetok hialang ti malang klo minat main bunan ni di Navitek kaketam afian mayus matangku menadi lahu aku nyu ai ha bara ati nunun tu ti malang menang hanan kalang aku sukung ngajalah ati kliah FIFA World Cup 2026 pralo hanyu aku ini hati DJ yang sukung tim England. Okey, nanto kalau pakai-pakai ku hati mangklo hadau peji dahin ati sukan FIFA World Cup kalau dang inang nang ngajalah radio online RTM klik ya. Kelahu ini hati keling temawa MJ lang nanya mau bara sayu lebih dijerin dahin sayu mano hadui ha radio kayan. Okay, sayu lebih menikah keling temawa lo ini karen selong bara amen kuna ini ya. Okay, kerennya aku senggerita hati kelengi jilagu jilagu lang kenan bobil eng hati lagu peci sayu piah pepeju man itam lim.

0: Ngalarah Jaki, miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi an hajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan, anyi sipinem te vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi-anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi sipi tusu te esit lemak dahin ngawan tam nyaga. Anyi sipi saya nusi dan pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masap.
2: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Peci hati lagu lah kenan Bobby lain ya. Tidak lagu nang geritam hati keren ni. Melak puluh menit anang tamsang mekap atapa lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, aku dijaring barang saya kena menitam. Alang paan penjidahik darah telok jaman ni. Dilahu saya kena menitam. Alang umuli reda tamkayan jadi bakai kelihat dahin dengan menitam. Ngeluan pahapan haut daw. Okey, tante ni tuan segmen penjidahin kelok tam daw ni. Menunin ah. Yaiti tamsang penjidahin dalam bakai tam alang ni menbidayuh. Men kucing sang pejoh ya. Awi kenap Tuhan pesuk kita melante cakap alang sang nayani. Okey, lagu alang mekap lah santam hati ji lagu alang kenan fragrance hati lagu liling men itam lim. Pesuklah an. Bye-bye.

Boeken Nonno mee. Semua semuti pun abar. Cadangan nama kerusi bau dun Sarawak. Ni cakap buah piruria sawak bau. Tepat roo bau kampung baru kapit. Sidia tepat roo derubih teratur. Dua selamat. Fenomena Super El Nino ni cakap ia berlaku tubun sawak iti. Ratu sepemitiak dah ambil lakah bijaga-jaga. Syabang Gumi bersama Dr. Lini Jemaud Abang Gumi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Tongan Abar. Cadangan nama semongjuk kerusi bau Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ni cakap ia oboh toban ki Parlimen. Sawak bau. Gapi Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof Sewenang inos tigar ogi kudu-kudu pikara de arwak. So, oboh nai. Antarai, perhati bau sempadan. Bahagian Brunei, di negeri iti sebayu pitanga. Syur kajian, oboh nai da Suruhanjaya, pilihan raya SPR. Datuk Amar Fadilah Subordinity dan Madris, Recognition of Inspiring Students Excellent di Sekolah Menengah Sains Kuching Utara. Menteri di Opis Perdana Menteri Bagian Undang-Undang Dua Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Osman Said, DUIT sebut nang SPR, Adin Ditahkah Piobuak, Nidia Syor-Syor Kajian Bau, San Notu, Sempadan Bagian Brunei Bas, Sibayu Pitanga, Syor Obohnai, Idoh di Tui Adok. Peritah yang naik tepat roh bau derbi teratur dua selamat san ratus di kampung baru kapit. Kupa ino perlu obuah kakat bau stigar tanak rorak di tepat roh adin dua yak pinah rawang do obuah pasas. Ahli Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Nantalingki sebut nang dang Facebook Nuna Banci Sawak 2025 kampung baru kapit ogi juk perutaru unit bori. Tarapuni soai obah pasas dak tanak rorak ngilibat 40 taruh ketua isi rawang doh prii rawang pinama. Peritah tong mok notap kawasan kira semong hektar saan niat ino. Perempi masang ino yoleh naik 55 unit bori semong nilai kede doh ni stesen inywa. Premier datang tinggi Tan Sri Abang Jori Johari Tun Openg takkan melawat kapit sumia Odin ingat tapak projek de obuh plan ino. Nyatu akadabokan Dato' Sri Alexander Dejadigeh Menteri Kerja Raya sobat nang projek naik bau sekolah kebangsaan kampung baru di Kapit Adin mo siap. Projek ino obuh ponu diri buat program pembangunan semula sekolah daif pakai suka beranya khas ni bilion ringgit. Projek tema beranya semong 2.4 juta ringgit ogi dua blok bangunan patikat tu bogok masam pimuda. Bangunan bau ino yang inutung nuduk 260 anak sekolah dua taru-taru guru dua yak sidia tepat beraja di pagu dua selamat. Industri halal dapat jadi sumber bau ekonomi Sarawak. Gapi Premier Datuk Amar Awang Tengah aliasan sobot nang industri inoh ogi pasaran de ayu. Peluang ekonomi idoh sijak dang sektor pinguman pakwa tinoge sektor pihmatan dua industri de bokon. Ruban inoh kerjasama peritah negeri dua Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak naik pelan tindakan strategik industri halal ia buka robi bogok peluang ekonomi nuduk ratus. Ia sebeniti dan majlis apresiasi dan anugerah kecemerlangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dua pengajian profesional UITM Sarawak di Kuching. Sejak kak nganya akakat misi
mesti nyaninga dang suak pikara ido sijak de sogi namah kemahiran klinikal duah profesionalisme. Menteri Pembangunan Dayung, Onak Kepot Duah Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Sobatnang, Pembangunan Kerjaya, Dua Iktiraf Perkhidmatan, tong mesti obah perhati. Antara penyihat mental, dua topat keroja depagu. Yoh nang pembangunan pikroja dang bidang misi, mesti obah muat, ido sijak. Sampai mitiak sistem kesihatan negara, pak obah iktiraf, jadi antara tenaga profesional depagu, santakah antara bangsa. Yoh sebeniti dang program ono misi di Kuching. Kitubu duah abar. Cadangan nai seamless travel pass ditiban morot Sarawak yang ibudah pimanu ratus de limbang duah lawas. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail sebenang adin pengguna masih belum ngerusuk bogok masa Melaka atau keroja perisa immigration. Yonang berita jurah perhati inisiatif ino demo oboh ponu di negara-negara kesatuan Eropah. Sistem ino bisaya nyanang yak kakat ekonomi di utara Sarawak doi kakat limbang doh lawas jadi bandar di Baat Sibayu Sowa 2035. Ya sebeniti takangi pingusap dang pesta Jeti Santaba di kampung Patiambun Limbang. Ratus tembaga pemitia dak mit lakah berjaga-jaga bituna dua fenomena Super El Nino Tubon Sowa iti. Ahli Panimalimbang Datu Hasbi Habibullah Sobatnang. Fenomena ino mok dak gaya onu makin bongoh dua loga. Kira ino teban bahaya duduk penyihat dua abuang torun. Ya sebeniti dang penutupan program bomba komuniti Firepoint dua kempen keselamatan kebakaran Zon 7 Sarawak di Dewan Kampung Pahlawan Limbang. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebab itu sobat nang negara memorot fasa El Nino Loma. Sambulan-bulan daya ano gijaka ya makin doras ruban ino fenomena ino raane ya jadi Super El Nino. Kira 300 peserta suak dang program RIDE Mahabah dobah ngatur da pusat khidmat rakyat N Nuam Ju Jepak. Program dono ino teban kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu ino antara lakah ngan abi dapat doh belia nyirusuk aktiviti agama doh aktiviti ratus. Antara acara dobah ngatur oleh aktiviti agama doh sesi dialog bisamah bar ikon motor tempatan Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki Sobotnang. Program dekoda ino biguna dan nyatoban belia suak dan aktiviti dengin utung nudu barademuno. Iti tong ya na barademuno suak dan bogok masam gejala sosial. Nin andari kobos dan habilanga de kilometer semong Jalan Kota Semarahan Asa Jaya Pagi Sumiai. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan DSP Barry William Sobotnang hal berangga berlaku kira pukul semong ni setengah pagi takar mangsa yodi ki Kuching. Wen ditemuan mangsa obah langal dak motor pacuan pak roda denog sok join. Mangsa demonam bonak kobos ngarome takar obah ngubat di hospital. Sementara son mangsa dogi dang van doi monam onyoni. Ya ada teman motor pacuan Pak Roda tong monam bona. Ngan ku ngemas sabar ke basah bau pun puna. Cadangan namah kerusi bau dun Sarawak. Ngijaka obah piruliak
soa bau. Topar o bau kampung baru kapit, sidia topar o derobi teratur dua selamat. Fenomena Super El Nino gijaka yang berlaku tubon so iti, ratus obah mitia dak mit lakah bijaga-jaga. Demetik sejapa ada pun nyusun dak Rosita Ampung, dua buah nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny, so section, berita ewas masa RTM Kuching. Selamat ngemi, dua salam Malaysia Madani.

Gurum talis mga sa dalam segmen ngancam tapi sama nga why pang ben adi pramantang nga ragu nga rasamata si menu kasopren selamat anu minggu gaya berangan adi sama KAD YFM di terima kasih amai MNU FM di jadi station nga tak sama bi praman yen singumi anu minggu bisa mengaku DJ Hazel adi praman dengan Twitter jam dekat pukul PI singarem ke harap ke anu minggu nga dongi singa masa-masa adi suku biguna kas nega selamat kenu kerja pengenai ke habis berangan adi agi kenu kerja pengenai ngan yet anu ati kas nega yet berangan di tika-tika de gi berata di aun ge grup lepak-lepak di awah di tenyu gi berata adi megru di apek di tika-ti berguru re betenak selamat lepak-lepak i berangan agi berangan adi ngupi-ngupi kada gi tepat ngan adi babe ucen aku sabanang ati ina tipu adi cukup kena ngata grup ngupi-ngupi ngata pikir-pikir ani kadinge aktiviti tenais pagi amais pagi ina anu adi bau yet minggu adi bau anu adi sebungas yet minggu adi bau aku sabanang bage plan-plan adi reta nai yet tak ngisi minggu adi bau anu adi bau demdeh tu ge dinge de magi taruh anu ngata meret ka branju mementing nyam i mestengah sewa ta meret ka sewa 2026 aku harap sopre pingarap sopre kerja pengenai ta meta tengga asir i kas negeri yang nabrangan dari sama ke di WFM berdiri mereka melepas hati teh terlepas sama ke dengan agah nomor 2 dalam pemiu biata ka agah diskasi ni ya tengah ya singumi anu anu hati dalam pemiu bukar sadung kas negeri mereka mat ke nga minggu hati nga pukar nimun adi biasa yang no minggu terlepas sama ke dengan program aran pimudip di ki minggu hati terlepas sama ke dengan program aran pimudip so gereja Anglikan. Jadi kan tak picu dengan nga ragu praman adi mesedakan sopreg dua tengah ragu adi mesedakan sopreg ragu sebengas bersama nga di velo amu dayung bedi kali pasan tak picu dengan nga ragu praman bersama nga linseye si pengrindu otok.

mengasih pemerintah. Pelayan diet nambah kiang kerasi dun Sarawak dok jaka redok teban ka udung paliman sewa bau. Pelayan diet mindah kampung baru kapit renyedia kawasan re'e lebih kena ka seramat. Teratus domite beda berjaga-jaga bertunda nga fenomena El Nino adi jadi negtebet sewa ati. Semas minduka salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dis dermaga do Praso YFMPD. Madin tengah naga, plan yet nambah kiang kerasi dun Sarawak dok jaka red dapat do teban ka udung paliman sewak bau. Gapit Perdana Menteri Dato Amar Fadilah Yusof Gratnang gibaba agi kedap pikara adi gibayuh dok na adi saman syur pemerhati pari baat kawasan dun sebayuh syurana dok perhati pari bedak Suruhanjaya Brunei SPR. Aikrat nanti tipu rami recognition of inspiring student excellence di Sekolah Menengah Sains Kuching Utara. Sebayuh hati menteri di opis Perdana Menteri adi jaga pikara bipaut nga undang-undang nga reformasi institusi Dato Sri Azalina Osman Gratnang SPR Maritati meditakas kasen derep menyedia syur pemerhati pari yang baat kawasan Dunana. Perintah agi plan yang menyedia kawasan mindah derbis kena kasramat yang ngera adisok kampung baru kapit bitundak ngah susah tanak ruruh adi jadi di kampungan Madinati. Ahli Parlimen Kapit Dato Sri Alexander Nantalinggi Gratnang nanyam banci adedongdai ngah sewa 2025 kampung baru kapit bian juk perutaruh unit remin. So kia ngana tarpundi nurak susah setegar tanak ruruh adi ngah susah kapat perutaruh rawang saman peri rawang tambah adi beken. Ainang perintah mengatakan kawasan bau sinek semang hektar yang menyedia kawasan re'e bau wana adi rebian 5.5 unit remin semang unit kedeh kan di stesen inyo. Dato Sri Alexander namah nang mejah Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg agi di kawasan mindah bau wana tipuh ayin nemi merawat kakapit. Setelah Tanah Dato' Sri Alexander adijadi ke Menteri Kerja Raya Gratnang, projek naik sekolah kebangsaan Kampung Baru Alibau di Kapit, Madit Nati Mekemas. Ayanang projek ana adidongdai dribok program pikembang pari sekolah emba dengan perita beranja khas ni bilan ringgit. Projek bergas meng 2.4 juta ringgit tanah ina samendai dua blok bangunan patikat adi bian bermasam pihkas pimudah adi ringgen utung ka 260 naan anaskura nga taruh pertaruh naan guru. Industri halal dapat jung pederas dengan perkembang ekonomi bau Sarawak amai ibian potensi pasaran adibayah. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Gratnang, peluang ekonomi ana dekaes dalam pitak pinguman, pak menegah dalam pitak perkhidmatan nga industri beken. Nganak kerjasama Perita Sarawak nga University Teknologi Mara UITM Sarawak dalam mengatur plan strategik industri halal ana, rejung nyedia peluang ekonomi derbis bayah ke rakyat. Ayakran nanti tipu rami apresiasi ngak anugerah kecemerlangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Raka pemerkasaan bara juru rawat berguna dongdai sok-sok perat ke dekae sok perat ke nambah pemandai klinikal dengan profesionalisme. Menteri Perkembang Kaum Dayung Anak-anak ke Penyenang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Gratnang Perkembang Kerjaya dengan pingatan perkhidmatan berguna ke Dr. Mitkira adisaman penyihat pikikira dengan gaya kerja adilbis kondusif. Ainang perkembang modal insan dalam pita kejururawatan berguna dok bedak rebis beke amai ide kaus dapat nam pemitik sistem penyihat reis pak ida pun picu udok ngaten jadi ni sok tenaga profesionalisme ditakah antara bangsa. Dato' Sri Fatimah Gratnati tipu masang andu jururawat di Kuching.
Piju ungaga, plan yet netap seamless travel pass di kawasan Merut ka Sarawak keringa senang ka pimenu Murabaat di Limbang Galawas. Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Gratnang, madit nanti di ratus gibaba berguna tunda bege aturan pemersa immigration adi dok netap. Ainang perintah adnai pemerhati tunuh penetap sistem mana adi medopakai beda rais-rais di Kesatuan Eropah. Ai Sabah nang penetapana dapat turung dalam pimujur ekonomi di kawasan utara Sarawak ke bedaga Limbang Galawas jadi pasar rentas sempadan ngas sewa 2000 taruh pru rima. Dato' Dr. Abdul Rahman Kiratnati tipu pesta Jeti Santaba di Kampung Patiambun di Limbang. Bitunak nga fenomena El Nino pangka gaya andu adi rabis peras adi dogja kari jadi neg tebet sawa ati dan ratus dobitayan benda temit raka berjaga-jaga. Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah geratnang gaya andu perasana dapat teman bege susah tunduh perengganan samun abong terun. Ai geratnati tipu te'e program bomba komuniti Firepoint samun kempen atu seramat harsau Zon Ju Sarawak di Dewan Kampung Pahlawan Limbang. Sebayu hati pengarah pusat gaya andu nasional di Opis Meteorologi Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Gratnang, Malaysia memerut ka takah taruh El Nino adidak benak, ka susahana dok jaka dapat jadi rebis benak adidak kaden super El Nino. Arang taruh ratus naan suwa dalam program Ride Mahabah adidok ngatur beda pusat khidmat rakyat N6JU Jepak nga kerjasama so Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Adun Jepak Iskandar Turki geratnang program tui dua anduana ina yit beda barapimiang jadi lebih bisinak sobra masam aktiviti bipaut nga pinyabah samun ke masyarakatan. Geda so aktiviti adidok ngatur ina samun aktiviti bipaut nga pinyabah samun sesi krakar nga kudu-kudu ikon permotoran so dalam reis. Iskandar Turki nabanang program mana menegak dapat tak berapa miang so suha dalam bermasam susah sosial. Ninaan dari kebus remhar bitumbong moto ali jadi di kilometer semang aran kota Semarahan Asajaya Mija. Pemangku pingbak polis gedung Semarahan DSP Barry William geratnang harana jadi aran pukul semang di setengah isasan tipu dariana dalam pimenui ka Kuching. Van adi ayah teman dom rangar ni buah moto four wheel adi mendegsok turak kejawin ke dariana kebus tipu rawatan di hospital. Setelah nana sewen dariana samun driba moto four wheel ana meting beragam. Nga ngemasgah perbasa put-put ni. Plan yit nambah kiang kresi dun Sarawak dok jaka redak teban ka Udung Parlimen Sawabau. Plan yit mindah kampung baru kapit renyedia kawasan re'e adribis kena ka seramat. Deratus domite beda berjaga-jaga bituna nga fenomena El Nino adire jadi neg tebet sawati. Ati degaso YFM Bidia dok nyusut beda Rosita Ampong so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana semas minu ka salam Malaysia Madani.

Bisama nga bitawan nog buah asong ku yang berangan dari bisama KADYFM beri yang kesenaga harap ke berangan dari bisama KADYFM beri yang neka pada pensiaran hari ini dah ketubuk dengan neka pukul semeng dua yut anus pagi mai-mai kemud lepas segmen ngarapu dengan dapat ke piju dengan bisama ngas siaran YFM beri so pukul semeng dua setelah ngarap neka pukul enam bisa sanggas neka asrama atas singumian nuga yang nak beringan tak digi bersama ngata bisa dengan tadi Facebook YFM beri ya pitikilan nak digi bersama tanda selama hari minggu sekarang sedaga Nur Atika di JB inang salam manis masuk JB terima kasih di kemati Henry Bali inang salam sayang sok kupak bumbuak terima kasih dengan tadi bumbuak lagi bersama ngata iya bersama ngata iya nah sesama berpaman ya singgumi anu anu Atika sedaga ya nak berangan di tikati kena igi berata di angin nama moto kena igi berata penuh ruah mis barang kena pergi berata dan pergi menusuk kapung dan pari ke pasar harata naki-naki lebih segera di pasar kucing lagi kena kawasan arat babu bisa ranjara harap tak selamat dengan terhadap adita tujuh baik kemat lepas titik tak dapat sasawa kedengar agar dalam pimpin buka sadung paksa bayan tapi pramadi bersama dengan Tony Peace Band napa-napa.

0: Oke, jadi kali ini atau lebih sama duo ni naan peminat World Cup FIFA 2026 di Nol Ince Fokadun. Jadi atau lainnya ngaji tadi so yo so oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memandangkan nadin na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Agak jadi aku disekian seingat lah. So, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

ukulicu lama tenu. Sebengah sepumpunaka. Cadang nambah kerusi bau dun Sarawak jangka kinudung sewak bau. Pimancang bau, kampung baru Kapit nyidia tempat pengendai lebih disusun dengan selamat. Fenomena Super El Nino jangka pengen sewati inya ratus dok sungka ngumit langkah berjaga-jaga. Selamat matandu, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin de agah lama tandu YFM Bidia di Tengenaga. Cadang nambas mengju kerusi bau Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak jangka dapat ngeben ne Parlimen Sawah Bau. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf menang ti setegelnya ada kudu-kudu proses bayu doktuna. Ti kiberena ngatur bau baat bahagian pelan raya de negeri ti sebayu pameran syur kajian tunah bedah Suruhanjaya pilihan raya SPR. Dato' Amar Fadilah peranti de Majlis Reconnections of Inspiring Students Excellent de Sekolah Menengah Sains Kuching Utara. Menteri de Opis Perdana Menteri Undang-Undang dengan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Othman Said menang sebayu ti pidaan SPR itina de peringkat pimengan nyedia syur-syur kajian ngatur bau baat-baat bahagian pelan raya sebayu pameran syur era tunah kai tuhai lagi. Perintah bidang ngirancang penempatan bau dan lebih disusun dengan selamat dedak inya kampung baru Kapit. Pimancang bau kampung ti bigunana tina nura isu hakisan tanah de penempatan dema dengan ngalih memba de terlibat. Ahli Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Nantalinggi de Abi Facebook menang Banci Wang Sewa 2025 Kampung Baru Kapit ada iju perutaru buah ramin. Tarupurni maksudi dog penyusah tanah ruru de ngelibat 52 membak. Perintah pun mempuan kawasan luas mehang hektar bagi tujuan ti. Rancangan ti ngelibat guna 55 buah ramin semahang ramin kade dengan indi stesen inyo. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang ti wang milawat kerja nekapit nyenduna tebek tapak projek de medok cadang ti. Pikara de beken Datuk Sri Alexander depan Menteri Kerja Raya menang projek guna bau sekolah kebangsaan Kampung Baru de Kapit itina mesiap tunah. Projek ti tunah dorongan program pimancang balik sekolah dema menen ungkos dorongan peruntukan khas ini bilion ringgit. Projek diregas mendua penmahi 4 juta ringgit ngelibat ngunah 2 blok 4 tingkat lengkap dengan kemudah. Bangunan bauti irak doktinan 260 orang pelajar dengan taruh-taruh orang guru sekaligus nyedia tempat belajar dan lebih selamat dengan kondusif. Industri halal dapat mekat jaji ekonomi bau Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Orang Tengah Ali Hassan menang, industri ti dapat jaji dagang dan bahas. Peluang ekonomi beken minat de abis sektor pimaan pak ngelibat sektor perkhidmatan dengan industri de beken. Kerjasama Perintah Negeri dengan Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak dua ngundah plan strategik industri halal irak muka ahi peluang ekonomi nekinya ratus. Bidanti wang biucap di Majlis Apresiasi dengan anugerah kecemerlangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dengan pengajian profesional UITM Sarawak de Kuching.
Negap bala misi perlu dok tebek secara penuh. Ti beken masuk ekspek ningkat kemahir klinikal dengan profesionalisme. Menteri Pemancang Dayu anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang pemancang kerjaya dengan pengiktirafan perkhidmatan penperlu Dok Pirati. Ti keberatnya kesejahteraan mental dengan tempat kerja The Conducive. Namanya pemancang modal insan dua bidang kejururawatan perlu Dok Tinagap. Ti beken mina mempunyai pemelu sistem penyihat negara. Pak dapat dekat jaji tingah tinaga profesional lebih kualiti dengan Dok Rabut de peringkat antarabangsa. Bidanti wang rasmi sambutan anu misi de Kuching.

Isulungan ka. Cadangun na seamless travel pass de nyikan merut nek Sarawak kira nyenang pimpenu matas paat de limbang dengan lawas. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Dato Dr. Abdul Rahman Ismail menang wang timpuh itina pengguna perlu minan ahi prosedur atau periksa imigresen. Nemenang perintah bidik magau inisiatif de mehtinan nehen negara-negara kesatuan Eropah. Langkati dapat nyeket ekonomi de utara Sarawak dengan medak limbang dengan lawas jaji bandar Matas Baat wang sewa 2025. Bidanti wang biucap de pesta Jeti Santaba de Kampung Pati Ambun Limbang. Fenomena Super El Nino jangka berlaku pengen sawati. Inya ratus dog bitayun ngemit langkah bijaga-jaga. Ahli Parlimen Limbang Dato Hasbi Habibola menang. Fenomena ti boleh meda gayen andu jaji lebih peras dengan beda. Kida anti boleh ngeban akhir risiko dengan pimanda kendam serta uhong tarun. Bidanti wang nutup program bomba komuniti Fire Point dengan kempen penyelamat kebakaran Zon Ijo Sarawak de Dewan Kampung Pahlawan Limbang. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebaiti menang negara memerut neg fasa El Nino lemah. Dedak buran di Ramandek jangka makin deras dengan ti boleh ngeban fenomena bahas jaji Super El Nino. Lebih taru ratus peserta ngajah program Ride Mahaban nanjur bada Pusat Khidmat Rakyat N60 JEPAK. Program dua nuti ngelibat kerjasama dengan Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Ti ini mangsu langkah bisenik dengan bala pimujang minan aktiviti kerohanian dengan kemasyarakatan. Tinggal program ditunah kiberena aktiviti keagamaan dengan sesi dialog bersama dengan kudu-kudu ikon pemotoran tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri CEPA Iskandar Turki menang program demunti dapat ngelibat bala pimujang ngundah aktiviti de pagu ti secara kai langsung pejuho balati terlibat dengan aktiviti de kai pagu. Ni orang dari Kebes de jaran kilometer semeheng jaran Kota Semarahan Asa Jaya berpagi nyanduna. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan DSP Barry William menang kes ti berlaku wang pukul 9:30 berpagi wang mangsa nuju ne Kuching. Van de tinana gilantak motor four wheel arah bitentang. Mangsa dari Satero entegan dunia ngarena de hospital. Muanipan aso mangsa de numpang van kai risa driba motor four wheel pen risa tero. Tina mengenaga tipu na binaca lagi. Cadang nambah kerusi bau dun Sarawak jangka kinudung sawa bau. Mancang bau kampung baru kapit nyida tempat pengenai lebih disusun dengan selamat. Fenomena Super El Nino jangka berlaku pengen sawati inya ratus dok sungka ngemit langkah berjaga-jaga. Jadi agak dalam menuti de mesnusun beda Rosita Ampong dengan sinali minasenap dia beda Mike Hansen masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ragum samanga Valentine LS cinta kaja-kaja di berangan dari sama ke di YFM di kas nega sama tanggal pergi yang berangan di tikati kita di berangan di mendengar paya bintenek di berangan di mega group roman selamat roman singarup kas nega di berangan di mendengar paya remun kerja lebih lebih sih kabarata dari kerja shift singarup mas selamat kanu kerja pengenai kas nega di berangan di tikati di awen ke petugas selamat petugas harap lebih sih kabaringan tali kerja di klinik hospital tel kadi balai polis balai bomba kas dega kemat apa dengan ta adi kerja berjaga berjaga di tempat kerja berjaga di kedai-kedai selamat kenu kerja pengenai kas opera kas dega ia na berangan di tikati kedai iki ge berata di mega grup paya-paya mai kemat ia na berata di minat sukan bora diki nga awal risasan pagi agi baru bor ia na South Africa berapa dengan Canada liki baru bor hati do peruah di sukan channel RTM Click alena siaran sukan plus ngapu kau taruh isasan pagi kas ni kan ia na pasal perga liki ia kejohanan Asia badminton remaja diki Malaysia muncul jadi juara yang kumpulan di dalam acara berpasukan kejohanan badminton remaja Asia 2026 diki mengarah Indonesia 2 di Yatsushiro Jepun diki skuad Malaysia menang yang set penentuan dengan pimpungan ini lima pro lima ni Anina yet na rima pemain dalam aksi kumpulan di Yatsushiro City General Gymnasium. Kas dega ati masuk na pemujur so pemain Malaysia Damian Ling, Muhammad Shazmir, Irfan, Genevieve Lim, Low Ziyu, Karin, T. Marizwan, Samad Kong, Wei Xiang, adima turut Malaysia mujur jadi juara dalam kumpulan di in kejohanan badminton remaja Asia 2026. Kasega yet na berangan di tikati ke barata ana puan ges muki mon gaya andu andu ati adiki yet ngar mati ne ka awal sasan pagi jaka agi ujen di kedu-kedu tepat lebih sega di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Seri Ke Kapit Bintulu Miri Kalimbang ke jaka gaya andu kena so ngar mati dekat awal sasas pagi di Betong Sibu Kamuka Raut Gerumang asah 0.5 negeri meter kasabok persoal barat-barat daya ngaraju ik sasmeng neg 20 km di jam katakah peras anuati ina asah 24 neg tar 4 darjah Celsius. Jadi hati nak report gantu so Office Meteorologi Malaysia yang tipu semeng 2 jam dikimap guru sepukul 4 singumi anu teja.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga-gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok KE di RTM.

Hari kurnia tak tapi sama hari pramantaya na garap mati kas ni ke na pi pasal prega adiki rami adi dongan tu berasa alina anu Sarawak 2026 sambutan anu Sarawak 2026 berada ngatur tu taruh andu pi gosok 20 andu beran nega 22 Julai 2026 mendiki rami tinggal teman tema Sarawak maju makmur adiki atina ni ke rami adi bi sejarah yetna pinandang ada sejarah wilayah Sarawak adis kuasa pemerintah ada pinggan 22 Julai sewa semang peri 60 taruh. Riki rami hati redo ngatur pinggir so 20 anu berat dan 22 anu berat anina bang rami hati 22 Julai. Riki do ngatur di Pasar Sibu kajaka tarik arok 5,000 naan ada ratus dari suam menegak rami hati. Dikit lagi cuk program bas adi medeg nyusun berama ngga anu Sarawak hati alina agi himpunan anu Sarawak sama konsert rakyat agi sesi town hall bersama ngga Premier Sarawak agi Unity Walk adiki acara hati alina acara penuh kerja bersama ngga yang dipertuan negeri Sarawak Tun Pesri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa agi Carnival Bicua adiki aktiviti jual barang bisa mangga tukar dagang lokal kas lagi lagi majlis kesyukuran agama lain adiki re dongatur pada berang masam penyabah lagi majlis kesyukuran Islam dongatur di Masjid An-Nur di Sibu sampun lagi program Zumba and Unity in a program ia sesama jaga pinyat perkenan di dataran Tuntunku Haji Bujang niki ati nak kedaga so program di Merdong Yusun Brahmangga Andi Sarawak Andi Redong Sitangga 22 Julai Pakai sungguh benar program Mati Dok Pengguru so 20 Julai 2026 jadi yang berangkat di Pasar Sibu Maya saat peluang Maya Ati nak kedaga so program Andi cukup kena kata penanda Nateng Pari secara Raista

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Sabangan Nazri and Jane amba kai sebarang di Perawan Tahaya Tenggar Pati kasi tiga yang api pasal progres Sarawak Malita Tim da bakir dingi api kembang tenaga kejururawatan yang nurak penambah populasi warga emas Ngasawak 2002 permai di Kejaka rebis bergerak dingi pimitik tunduk perkhidmatan jaga penyihat sama penjaga Birak Ngandu di Kiyati Mendogdaan Bedah Menteri Pergi Kembang Kaum Dayung Anak-anak Penyenang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah di Kiyamitik Gedatnang Perintah Sarawak Awak berkenu kedu-kedu kerja peratin iet ngata profil warga emas di Sarawak iet jadi penyedia nurak pengubah hati. Jadi sedangkan iet Sarawak diki jaka jadi rais di bian bega warga emas hati tandai atau dapat berpuan semuki menjaga pihak perenggenan tak lebih-lebih sehingga ia nak berata di disendekah jaga perenggenan tak jaga pilihan jaga pengumuman main kebat di exercise peranan lang sehingga main kebat pasal titik yang pukul main segara mata dapat sama keningah program Arat Pimudip di Kim Gwati tarik keningah program Arat Pimudip so gereja Anglican Park sebagainya nak tapi cuu dengan dengan lagu peraman adik bersediakan sampai bersama dengan Lily dengan Nadia Nasa teman DIY Rain Summer Kajun.

Samat numingu kaso puk mana Kristian, aku Reverend John Libar, so gereja Anglican, bila pun dengi ngaso puk ta, adi lagi suak kedengah program aran udip jenah numingu ati. Jadi tak pujuk program ati atau pujuk ngan nyanyi.

Ibadah sembahyang, doa anu mengupat nerem musim poin katipuh Trinity. Walah kama di penyegrindung sopeg daya diharap di keam. Kemudus sama ngekam meting tegap, meting kudus. Mimiti keam menambah tamah masih mai di kie. Kam diraja ka pengurumi, isa ikie bisa rie kena kena setukur di pemi darum ongati. Kadis kasen dapat berkat di tanuadu. Ngai nati usama di sorga sebab Yesus Kristus Tuhan kami adi udip ngadikan perintah sama kam Roh Kudus ni tepat sarunde situ itu. Amin. Jadi bahasa yen mengerti adok bahasa tak soalnya semetiu utung semen pejuat bahasa soalnya 24 neka boy murid dei rebis baso gurui baik daya gaji dei rebis baso tuadi mesedang yen murid jadi brimun nga gurui daya gaji ni mun tuadi kami tuan di depu remin meh dog nyebut Beelzebub jung ngarare nyebut daya isi remin ni ngapa denya teru ngarana amai meting ni di dalam tutu ada dere dog pinandeng kemeting adi biskan adi dere dog puan ani di ku kidan dengan dalam kerem miu meh dalam jua kana adi ngan dingah dalam bigayas peragah miu di bubungan denya teru daya di seu pereng pak deh tunggang seu semengi pak teru dia ye adi tunggang perusak semengi samun pereng dan mepui neraka dekani duit rega du manuk manuk pi kani dege re bisa rebu nuk tanah kesama ngan de puan barang sirah ubok ngan mudog niap ge ngapa denya teru ngan me bergade so dudu manuk pi ngapa barang sakit ya dire ngaku aku disirung jawin daya aku rege reng aku iya disirung jawin sama aku adi di sorga. Pak asi, baik asi adi miman aku disirung jawin daya aku tiga beri miman iya disirung jawin sama aku adi di sorga. Denyah pikir aku memeneg amai angin damai di o. Denyah aku meneg amai angin damai. Pak angin tedang. Aku memeneg kabar beda anak dari rawan samai, kanak dayung rawan sindai, kaiban dayung rawan dinai. Kaso manak adepi pengayung daya urek makan. Daya adirindu sama puankah sindai lebih suaku dari sedang kena kamat aku. Kayuh adirindu anak dari puankah anak dayung i lebih suaku dari sedang kena kamat aku. Kayuh adi abah gereng rigang adepi katuna aku dehi sedang kena kamat aku. Ayuh di dapat asengi di kenayapi. Kaya di kenayap asengi padai aku ayuh di dapat di. Hati ina kenya Kristus. Puji Kristus adi tuanta. Amin.

Ya, air mekagah kekedaan semuki atau patut jadi anak muriti. Jadi anak muriti ayunah kayuh adiruai bat ruai susah i amai bege kaya de patut ati atau retunda nanyam adi mukidan Yesus Kristus deja beken dengan syarat kaya kagah kedaan neta kayuh di tan patut deremta bagan depta terbata nang depta murid Kristus. Ayam yung kada keringan deja. Enang whoever receive me, receive him who sent me, receive him who sent me. Jadi diti kaga kedaan depta. Sesi adi kamat ayu Jesus, ke kamat ayu adi mepait ayu mebedai mu. Sebenarnya ayu redo kamat. Jadi diti kaga keadaan neta warindu tepa tepa membeganta jadi anak murid te. Jadi daya dinai pengendai i derum ogati adi kaga baik semuki-muki pun susah i baik semuki-muki pun jerah i semuki-muki pun sopreg penyesuba adi dogi dan tepa bedak tak nai amai tepa dejuk serta dekejuk adep serta pak beda tak puan, beda tak kagah. Ani dia patut tak kagah. Saya sopir gua ngerti, puan, bukan kenaman pak negap aran penyabah. Jadi kami tak ingat, tipu dia petas sebagaimana Kristian. Mana Kristian? Atau kita dengar Yesus Kristus ni teja. Dari mungkin puan, ani susah, ani jerak, ani dia patut tunai. Dalam biyuh bedak tak nai pengenai Tuhan. Baga kayu dinyusah tak, kejarah tak. Pak Tuhan Yesus Kristus ada nang. Kamu yang sisi ngan ada gerung di gangku. Murid tundaku. Pak sama, murid ngin. Ani ni nai. Raja berkat pemudipi. Dengan kuasa di iya. Amai so penyeraan. Baik tada-tada kayu dinai tak. Baik tak ngin, baik tak nai. Sit pun. Penyeraan Tuhan dari naita, ati kagak kedan naita, sosir kedan naita, soalnya mereka tepat ni berkat tetap, nanyam adi mukta dengan teja, sebab sama-sama gereng regangi, kagak agak kena Tuhan, saya jadi pikir kena, saya jadi penegap dalam pemudip tak, sebagaimana Kristian, jadi diti Yesus Kristus kedaan kagak kita, dalam new English yang as an ambassador. Carry the fully authority and identity of the one who sent them. Jadi, reti pengenang hati dengan kita atau menjadi manusia ada tanduk bedak duk satu bedak naik. Jadi, ini dinaik tak ayana so penyiraan kuasa kemekagah si ada bedak tak naik. Anam sebab dalam tak berdoa, dalam semayang, selalu tak nang. Dalam adin Yesus Kristus. Seti, dalam adin Yesus Kristus, tak naik hati. Sebab tak stabil di tempat. Sebenarnya, tak mana Kristian. Meting sarah. Tak naik pengenai. Tak nyirami kayu. Berarti, mun adin naik, barang mana Kristian, sebayu hati. Dalam tak minta tempat, nyiberkat. Sebab, tak. Dalam mata ngen terima kasih dari mata ngen terima kasih di tempat amai tempat menyeberkat so perlu pengenai ta adi sewa di tempat pakai ani dikena ani disetubu atak mah miman miman berkat Tuhan miman ligang ta kamu atak naik kayu ni dah patut disetubu ai merawan penyabah ta jadi dikim sebagai murid Kristus setiap ini dipatut tak ingin Tuhan jadi pengenang ngerti di dalam Yesus Kristus setiap lebih-lebih ditebun ayat so kitab kudus setiap Yesus ayuh didapat aseng i rekinai nyapi kaya dikenanya aseng i padai aku rek dapat di jadi pengenang ngerti maka kita datang dalam bagaimana Kristian bukan udah bukan senang i susah Munina Yesus Kristus dalam rindu ayuh mu bikin deng dirikang ayuh mustagor sebab hati meh tepat bikin rindu
Ayah menyebir kata

jenak muriti. Ayah mapruah dia ngai nguta. Ayah beken ia pakai emas pak reja dibahaki segar ni. Segaringin puan dita. Ani ni dinaita dalam penyabah, dalam penyirdu. Dia ni susah. Payah dia diberkat di dalam pemudipta. Jadi hati meh. Dalam tak jadi mana Kristian. Jadi tak kamat. Dalam den tak dongnya kudus ni berkat. Dalam baptisa tak. Dalam tak dong negap, dong neted. Dalam mata dong neted. Jadi sebagai mana Kristian. Aida kayudah. Pembeda tak adu-adu. Nai pengenai Tuhan. Aida kira baga bahas ataupun si. Pakai beda tak ngen. Ani dia patut. Ngata stabi. Ngata nai pengenai Tuhan. Jadi ti meh dia nang tak. It's talk about reality. Aida kagak keadaan dia tak. Penyirinu Tuhan. Aida beda tak jadi murid ti. Jadi dalam tak kamat Yesus atau kamat Tuhan. Dalam tak naik pengenai Tuhan, ayo membeda tak jadi muriti. Jadi dalam tak kamat ayo, when we will come or open our doors, our church, our life to God. Kamat daya di naik pengenai Tuhan nanti as a messenger. English nang, we are hosting the creator of the universe. Jadi tak naik sopre kayuti. Dari tak kuka dibantah, dari tak kamat sepur daya suwa tong jawab ke gereja atau kuka atinta yang Tuhan dia dah tak kuka ada pakat tak mah kamat pinapa ayo na tepa dinapa sopur kayu dari buang hati sebab penih teja Yesus Kristus dan kita kudus yang mengagi kagak keadaan atau dua berga sobar manuk lebih menepi tadi. Berga arti atagi asem, atagi dip, atagi rawang. Kadang-kadang tak ingat ke arti. Nai meh, hanya dia patut. Sebab ata ati ini anak murid Kristus. We are the disciple. Discipling others. Ngin puan dia tembakan. Supaya tegap, supaya sabah, supaya suwa anai. Dia ada baga. Paksa tindak sabah. Atak turung naik ni dipatut jen gereja. Atak ngin ni depta. Atak kirim je rindu. Saya sopir ke yati. Bukan untuk jadi berkat. Pak atak ngin puan dan beken. Sebab Yesus Kristus terni. Beken manusia adi. Agi di buku sejarah. Pak tepak dan Yesus Kristus. Ayuna jadi penegap ta. Hanya sebab tanah hati. To be like him. Disciple. Atau belajar maksudnya. Lunak penyerahan Tuhan. Di dari mudipta. Jadi sisi di kini yang masuk ini. Padai Yesus. Padai pengai Tuhan. Ayo ore dapati. Dari mudun tepat sama. Tepat nak. Nga tepat roh kudus. Amin. Tepat bisa pereng. Kingan puji terima kasih. Amai penyebagan. Mai. Dari mudun Yesus Kristus. Berasa pergi ya, ditegap dan menyabati ada dan mana Kristian raan gerung mereka ayana naik pengenai Tuhan sebab kamu satu ke sebab kamu negap ke tidak naik penyerahan mai nyeberkat so pergi mana Kristian ada keringah ada suwa pro, dalam program arah nudip ia dan menguati nyeberkat so pergi rawang mi nyeberkat so menak mai bai dikiriki ngera dir rebesi dalam ke mah ko sita anu soa bau ke nyeberkat kapung nyeberkat so perak mai adingin adepi nai pengenai mai pijawa kena gap ke imiti ati dari madenak mai Yesus Kristus Tuhan ka penebosan ni amin.

Ragu Pramanta bersama dengan Alan Gerongan Pichawa Onu di Pramanta ya tengah rapat terapi sebarang dari Baba bersama KD YFMD. Terima kasih Amaya Baba bersama KD YFMD dalam segmen Ngacang Peta. Ngacang Peta ya tengah anuati lebih sige berangan dari bersama aku Twitter jamah kas dega selamat ngalam ke yang berlingan di bersama KD YFMD. Lebih sige berangan dari lagi bersama di Facebook di siar radio di 06.8 MHz kan di 05 Penju megahertz kas negara ke kembet ke berdengar tak adik dengar pakai RTM klik kas negara baik kembet ke ya nak berdengar adik minat sukan boro diki ya nak anu sukan boro ya nak pusingan taruh pro dua tim adik mendong mien diki awal sasan pagi ane nengah pukul taruh sasan mereka mert ya nak baru bol piala dunia FIFA 2026 diki South Africa berdapat dengan Canada diki doga peruah radius di siaran RTM Click di Sukan TV Plus kasnega ada dengan dapat tinggal di TV paksunega enggak bisa tinggal di handphone mai kemat download aplikasi RTM Click diki aplikasi ati ini bereut nah kasnega ya ada dua dingin lagi taruh baru bor adi redo prua diki berarubor ia na Brazil berdapat dengan Jepun enggak pukul ni isasan di siaran Sukan Plus. Germany berdapat dengan Paraguay di siaran TV OK enggak pukul 4.30 isasan enggak pukul 3.30 isasan. Netherlands berdapat dengan Morocco di siaran Sukan Plus sedega ia na berangan nak di bersama ke di YFM dia selamat mengharap ia sepereng lebih si berangan nak di bersama KD YFMD. Gede kemas selamat yang harap gede nyata Ronald Denny segi bisa mengata no adik kabar bagi bisa mata mami cikgu Esther nang salam anu minggu nag deringgu best roca mereka Natalie Laya Ben Stylo Simon Sammy Dot Lawrence Maxson Harry no Artika Dorothy Dorothy kesini Gigi bersama mata Wellington Imai ya Gigi bersama mata terima kasih Wellington Imai bye bye LA di lubuk antu guys lagi tapi cuci udang yang ragu pramana di masa dah kosong pun bersama dengan Jackson Boson dengan Mac Fusion 5 Band bintangku.

nasib seput brek. Kemaya tak teban moto, manyapau sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

Ayah bapa bersama ke di wife MD dalam segmen yang ngancam petang customer guys sama gar meri dengan tadi bersama ta lebih sigi di Nicholas Terrace ada kemudi Anit Anit lagi bersama ngata terima kasih di Clifton Clip ada kemudi dengan ta Nur Azira Azira lagi bersama ta terima kasih Rosin Gunyau lagi bersama ngata ngermati Derek Asen terima kasih customer guys sama gar meri Christopher Muni penyanyi ta lead Michael Rachel American terima kasih di Suspanes lagi bersama Mata Peter Killen, J. Chun Fo, Sidingi, James Pengiran, Atian Pakok, lagi bersama Mata, Dublin K. Baja, ada kemudian Nazri N. J. Terima kasih Johnny Oni, sama ngarum ganti dengan terbuka di Mengkasi Monica Rong, Peter Killen, Noah Artika, bergerak dengan ada yang bergerak bersama Mata, ia dengan mati. Jadi mempentingkan nyamik, atau mesti nak kena penerbangan segmen ngancam peta ia dan mati. Terima kasih lebih seberangan ada yang bersama ke ADY FM dia, sebab pukul 6, sehingga minyak nuti jahmai kemer, lepas titik, atau dapat sesama kerana agak dan perhatian store National FM kerana pasangan dengan Puji Ubi Peramal bisa mangan DJ D dan program dengan selamat segmen dengan buat jadi dengan aku juga terima kasih sebab program Gus Kasson Stingray dari Sadu.

0: Yalalin bisama Dukoi dan segmen
1: ngarang tahun segmen saningan ngerami pikir ngojit info ngojit abar baik salam dua bihibur ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai
2: sabukur peringarom next mendua turut ngarom ingat dapat ngojit koi dan RT and Kri dua live FB YFM Bilia.

Jadi selamat bingara, selamat bidebut lagi dengara anu minggu ti bersama dengan aku DJ D, segmen ngarem pawon. Masuk pukul peri bingara sampai to pukul sungguh terpengaruh ti mati. Jadi dengar anu minggu ti saya mencana 20 Mei 2026. Lepas kos mahang bingar mati kita irak keping agak bingar. Di mana sana bila ibu bukar sadong. Jadi lepas kos mahang suku bingar kita ada program all this minggu ati. Sama-sama kita berhibur the program all this ti bersama dengan penerbitna CM Chena Francis Ferruccio ataupun DJF. Jadi bala kita boleh keping media YFM bidaya di mana frekuensi ni 06.2 MHz Kuching. Juga bala kita ada nyanyi di kawasan Sorian boleh keping media di mana frekuensi ni 06.2 MHz. Selain keping kami Deminan Radio, bala kita boleh lagi keping kami Deminan aplikasi RTM Click the Abi Handphone bala kita ya.

Ko babi, sama-sama kita berhibur sampai to pukul sungguh terpengar timati. Jadi harap bala semua pingkaping YFM BD dengar reti sentiasa sehat dengan ceria selalu. Sama-sama berhibur dengan lagu dan masusun berdaku dengar reti. Jadi kayak kita mata masa kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masu Tony Peace Band, napa-napa.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape suruh berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemut, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosen.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejarah.

0: Oke, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince pokadun. Jadi atol ana ngaji tadi so yo. So ki yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kelihatan untuk bersama duo Ince Jirong. Okay, jadi aku disekian seringan eh. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

Jadi saya mencari Martina lagu penghibur kita Masu Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku. Jadi Disember 44 minit ring pas pukul peribengar. Juga bala kita ada baru buka radio bersama dengan kami The YFM Bedaya. Bersama dengan aku dijadi the segment Ngarim Pawan sampai pukul sungguh terus ngarik timati. Jadi dengar reti ngar ada cukup babi dan reti. Mungkin dah jam tiba lah kita mengulek ataupun berehat. Ataupun ada lagi bala dengan kita ada ngupi-ngupi dan ngarti sebaik kita beres. Ngin andu panggi saya macam nak nundi. Kita ira mohon kerja ataupun ira ngantut. Bala anak sekolah kita mohon sekolah. Ani pun dengar reti sama-sama kita tenangkan fikiran ya kuannya nak bersama dengan kami the YFM Bedaya dah habis segmen Ngarim Pawan. Sama-sama berhibur dengan lagu dan mesusun bedaku. Jadi di pukul semua bingar mati kita ira keping agak bingar ada menang senap Bedaya buka rasa dong. Dengan pukul semua suku, kita ira berhibur dengan program All This Minggu Hati bersama dengan penabina si mencana DJF. Jadi terus bersama dengan media YFM Bedaya gerak bersama. Sama-sama terletak terus berhibur dengan lagu berhibur Natomu.

0: Mai bay.
1: Oi.
0: Oh, no ni kan lai bay ni.
1: Eh, masuk ni. Kuning main bola nak.
0: Nak bay. Timbuk kopi ngalung nak bay. Bayu lama ad ngene. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Hei. Ingat tidak botol modo ketilang. Jam mandi nama ad kait dong ke teban. Dong maat ya bang, maat ingat bol.
1: Eh, di boli no. Kiki depan ngamain bol. Sumbuk mau gasak ni drama kili yang.
0: Eh, yo ninggal di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya ngah TV.
0: Ati, ingat ti. Ketepak ti telepon kanu.
1: Eh, mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dahnya dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gambar nanti pak ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Deh, bayar mai.
0: Doi bayaran tiap tempat nanti telepon kan? Watih nggak cara? Iya. Katinya tu ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat tiyo hoga.
1: So.
0: Kati. Ingat. Watih he nggak buka itu. Telepon ngati ingat tekan Play Store itu.
1: Oh ni nanya Play Store lebih?
0: Eh, tu saya sikit nggak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit te. Baku sana tekan te. Anu bokon. Nggak mau doi tiak. Oki.
0: Asik nya mati bih. Ingat di yo. Nah, wati ingat. Ingat ikan Play Store di yo. Nah, ingat bertimbul nya. Nah, lepas ini ngan type di
1: ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, gua type nah mau luah tino. Hitam hijau mola itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Ah, mau tikan jare.
0: Tikannya yo. Yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Wah, ini tiak tanggawang mau paksa gatir.
0: Nah, ingat tikannya aku tikannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap dia mau download. Okey, baru terbuka. Ingat yo.
1: Oh, watino padua. Patut ku ninggaknya, suaknya ninggak telepon doi, nyatian ninggak TV.
0: Inoh liya ne, acan ninggak telepon do, tiba-tiba nak gol ena inoh liya, ya ninggak bol semena, dapat ngasih telepon.
1: Oh, patut le, oh ni ada nanti ya, ni ada nanti
0: ya? Itih le, aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ninggak bol cerati, maupun atau nang lo di kiti, dapat gue teninggak. Atau nang basio ke.
1: Ada beli, takal naik kerja sumpagi no, di kira jaman tuntung dapat kira?
0: Dapat. Asal dapat tipon ya. Asal dia dibadang dia mati gol ni pak mak bena ni le. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua.
1: Wah tino senang dia. Ya. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tiak. Token apa kasih aku mino ngijiling aku.
0: Ya.
1: Bulu dati dari milik kopi ya nanti.
0: Ya. Kuguru dati satu.
1: Bagus aku balik ke Bali. Dia dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mogi ya. Tiap segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Nah, bogo luas so ino, kerana pati nengak so TV yogi ke, dati yogi nang TV yogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV ini.
1: Minta pali di mana? Muti. Kena pali teman ke Bali dek. Ni ya, main bol di Bali dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke Bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Nah, menatik nama tina. Ya, penuhnya.
1: Dalam aku potin mah susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal aja, kasih uang dia.
1: Ya.
2: Ingat Nadine bersama Dokoi dalam segmen Ngarantauan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
3: Sampukur peringat om, next mendua turutnya om. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BBA.

Pukul Semeheng Bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah Dengar Ti.

Cadang ngundah jeran denguhang rungan bulatan matang kai sesuai dok tudah. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf menang ti setegal pingaco ahi utiliti da abi tanah de kawasan ti. Pikarati irak ngilibat ngalih impan paip de bahas kabel karen dengan utiliti de beken sekaligus ngeban kesan bahas nek projek ti. Nemenang JKR Iranyidia reka bentuk teknikal bau dengan ngundah kajian lebih jijib kiberet debulatan Abang Kipli sesek dengan pusat perubahan perubatan normah Kuching. Langkah titinan menggau jeran de paling pagu ngatur jeran de badek. Nepidaan sibarang projek perlu dok tundah secara lebih teratur setegal kenyap bulatan semina medak tempat de beken jaji bibadek. Bida anti nak penulis agah de Kuching. Inya dayung sepa pasar dok sungka ngumit peluang keusahawanan latihan dengan pembiayaan de dok sidia beda Majlis Amanah Rakyat MARA. Ti tina negap ekonomi Abih Mamba dengan pidato taraf pimudip. Gapit Menteri Kimaju Desa dengan Wilayah, Datuk Rubiah Wang menang, dayung sepa pasar ada potensi bahas jaji usahawan kan minan semua ekosistem keusahawanan de jugon berdemara. Ti keberet latihan, bimbingan, pensijilan dengan hikmat nasihat. Pida anti Wang Yurasmi nutup program pemerkasaan wanita dengan komuniti MARA 2026 de Dewan Masyarakat Lundu. Wang Majlis de sama, MARA pun nyugon surat tawaran belanja, geran serta bantuan pendidikan Yayasan MARA dek 44 pelajar sekolah kebangsaan sebandi. Kampung sebadaya itina kinyam pimancang infrastruktur dan lebih teratur, wang sistem parit de tundah dapat ngampeng umon ubak de berlaku masu dua sewa de rimpas. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan menang, pikarati bukti pimancang de dok rancang secara sistematik dapat pidatuh penyelamat dengan aman damai inya ratus. Dengan dapat pijaji jeran bahas di kawasan ti lebih merui jaji jeran alternatif. Nepida anti uang berucap di sambutan anu gawai kampung sebadaya di Lundu. Di majlis ti nepen ngumum belanja RM150,000 di kerja pidato taraf pada futsal kampung sebadaya. Jubu pri orang yang ngajah program dermadaya di tundah beda Parti Demokratik Progresif PDP Cawangan Semalaju de Bintulu Anuti. Ketua Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng He menang. Inisiatif ti beken semina nulung ngade stok daya pak negap tarikh dengan ancah parti dengan inya ratus. Nepidaan, Pemuda PDP irap pisilung ngundah ahi macam program khidmat masyarakat tinan ngancak golongan muda terlibat abih pimancang komuniti. Program dengan kerjasama Gereja Tuhan Penyebaran Dunia Bintulu ti tundah tina nulung nambah stok daya de Hospital Bintulu. Ketia agah YFM Bidaya susun beda Monica Gary dengan sinalin minat senap bidaya beda Mike Hansen. Masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Jadi saya mencari Martina, lagu penghibur kita Masu Eric Stribadis Band Andu dan Nyadun. Jadi dah pukul semahang, suku bingar hati, sama-sama kita ira berhibur dan habis program all this minggu hati bersama dengan penerbitna Simcha DJF.

menagih agi di drum Rami Pawun drum tak sama-sama guru paya di etikati. Jadi di drama All This Mingwati tak ngarmati atare sama-sama keringah ragu adi dok tebana pada tebaran nimun The Cascade, Gary Fouquet and the Union Band, ragu so Elvis Presley saman Jim Reeves. Pak sungumana atau pecu dawa nga ragu so Ray Conniff, nga ragu adidan I Walk the Line, If You Leave Me Now, Marianne saman Oh Lonesome Me.

selamat ngarep mereka sopreg atau berapa dingi nemon di berah ngai berah ngarep anu minggu di drum altis minggu watita ngata maja adep tak ditikati drum tak sama-sama pramen adep tak ngaragu-ragu altis. Anik agak sopreg di ngarep mati, aku harap sopreg agi di drum buat senang.

Kemas Praman So Jim Reeves nga Ragus Kaisen Te Just No Flake. Okay, jadi kita berjumpa dengan all this minggu wati tak ngaramati atas sama-sama kedingah ragu di teman-teman berdak di artis adikku sabah nang sukup-sukup temegah jadi artis hati inah Elvis Presley. Jadi ngana atas sama-sama kedingah ragu i adiden for the good times help me make it through the night someone let it be me.

Kamas Praman so Elvis Presley nga Ragus Kasun Teja There Goes My Everything. Jadi gidap ni dengan artis sederet nyo naman nata di drum all this mingwatita ngaramati ana ina Gary Puckett and the Union Band.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
0: Segmen yang ngarum pun
2: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarum.
0: Kita dah habis segmen ngarum pun.

Jadi saya mencuba mati nak kita kita membihibu the Abi program all this minggu hati bersama dengan penabih na saya mencuba DJF dengar hati. Jadi terima kasih nampak kita ada masih sudi bersama dengan kami the YFM bila ia gerak bersama the segment ngarem pawun. Sama-sama kita berhibur sampai tok pukul sungguh terpengaruh ti mati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk DJ Baris Rami Ngar Minggu.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: kayak ketik ya. Ponu, nikah ponu, mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kanya, ada tumbuhan kupuak teh.
0: Nah, nah.
1: Menyutiak di situ aja. Pernah pagu kamu. Boleh aku tolong aku dikati kamu.
0: Nah, inoh leh buatnya, inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kembuan yang muti, tiak. Ya cek kota sebarang, tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak. Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tau, atau macam nak dati, atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mid nomor, pada terus tadi ni dia. Tunggu terbilit ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke depan. Lepas tu tiban tu boleh bukain.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelu. Aba, terobek. Ya, terobek.
0: Gelu ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia.
1: Ches, turun Ches, turun. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, bale nimbak lo nih. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Enas es bona le iyo ti. Ko ningak so pagi ai jawit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pun tonggan mo buyang. Aku mau tahu ke kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa deh. So lagi so enok ke mo umur kang ti. Ko rasa doya di pesa to pai ko rasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek sang ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kai
1: ku ngecek kamu mati. Kai
2: nama si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau kaki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatur. Dan bukan si Ian na. Dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ini nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati, Ches.
0: Yeah. Sekolah na, nurse cek otopnya, nyepuan, oni onapnya, terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah, aku ni jadi ya, dati dia paguh ya.
2: Selamat ya, dia beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ani nang lo?
0: Pakmu ke kaning ke dos, waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kedak ada guna lah.
0: Ah, lebih kurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Ah, ngecek je, ngecek
1: je nang.
2: So slow saja, relax kan cakap tu relax.
1: Okay, mai tu. Ada lagi, ada yang lain tu mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jembatnya tu kurang betul tanon iyo dah tepan iyo. Mat tu telefon nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tanggung lagi sambung ha.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya ti. Ni menang siklip ti. Kau dori katoyak ti.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku dah tiap ni. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Iya, iya. Asal mau lambat ubatmu, lahan berehat.
1: Iya lah.
2: Di surat siklifmu lah. Mi tu buat urik di sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Di appointment burung bau menik lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dah ketaban ya, Tina.
2: Iya. Boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

Jadi sen saja ada masa aku dengar reti. Aku DJ D Rancha. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya The segment Ngarim Pawan. Sama sudi sama-sama berhibur dan masuk pukul perijana sampai to pukul semudah terpengaruh. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dan habis automasi YFM Bidaya. Masuk pukul sungguh terpengaruh sampai ke pukul 6 pagi. Jadi terima kasih kepada kita. Selamat berhari. Salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adepta sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

0: que ti ya ponu ni ke ponu mu ti to sehat sebenar pa mu
1: ti tadi ke boleh dukun kini nya de tubun ku puat ti
0: nya nya
1: ni ti ang mesti do je pandai pagu pa mu boleh ku tolong ku dikati pa mu
0: ino le bu ti na ino le iso iso dukun iso iso dukun
1: mungkin kumpuan nya mu ti ti ya cek kota sembarang ti ya
0: dosa
1: ku no nam nenu
0: maaf saya dukun maaf saya aku tu atau banyak nok dati atau guru dati aja dia penuh tu di mid nomor pada tu saat ini dia tempat tu abilit ni
2: meret
0: nah mulut kadiban tempat tu tiban tapi buka din
2: asyik dia pada mandam ti sebenarnya
0: nah nas iya ti mandam cek iya ti
2: oh Josh kira nanti po
0: iya leti
1: yo, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ini enggak, enggak.
2: Ah, gulu, gulu, gulu. Apa, apa, apa? Trouble, ya.
0: Trouble. Gulu, gulu, gulu.
2: Kini ada ibu tanya.
0: Nah, kasih siapa kamu? Siapa nas dia? Nimbang lagi dia, nah.
1: Jess, tolong, Jess, tolong, tolong.
0: Eh, baik, tolong, nah. Gulu, ini, nah. Gulu, gulu, gulu, sini.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh, muti, po?
0: Iya, apa, nimbang kalau, nih. Mungkin dia bongoh, saya, ku.
1: Mak sebarang, bener, nimbang, senyap sebarang, je.
0: Iya. Nah, sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat so pagi jawit yang pucat, mana dua kopi, agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa lah. So lagi so enok yang mau umur yang ti, kuasa doy ya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Dah aku si iyan lah.
2: Kahai aku ngecek kau mati. Kahai
1: nama si iyan.
0: Itu yang si iyan mak mudno itne.
1: Oh ya mai.
0: Lebih.
1: Waduh. Dimot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau baca mai.
0: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nah. Nas cek otopnya nyepuan, ni onapnya terus ngin ubat. Tidak dudukun puah-puah aku ni jadi ya tiada ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku yang pakmu.
1: Ani nang lo.
0: Pakmu kaning ke dos beriti.
1: Oh begolot lah.
0: Ah begolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali berkurang ni yo.
1: Pak begolot.
0: Ah. Ngejit je ngejit
1: ke nang.
2: So slow saja, relax, relax aja ada relax.
1: Okay mai ti. Ada lagi ada yang naik tu mai.
2: Gicik adak mataya, gicik adak mu.
0: Domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemanya tu berbatu. Tanon iyo tu tapan iyo. Mat tu telepon nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeko.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung lagi semua ngah.
1: Okey mai ti.
2: Okay, hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu
0: donya ti ni menang siklip ti kadu di kataya ti
1: no, no
0: rehat ni andu
1: no mau paksa jaga aku lah ti ane mau paksa naik bubul sa aku
0: iya ga iya asal mau aman ubatmu lahan berehat
1: iya lah iya lah iya lah
2: ti surat siklip mu lah mi tu buat urik di sepak mati ya
1: iya iya nas nas nulis nombor telefon sekali nas
2: ada nombor telefon nak in
1: okay
2: ada nombor telefon nak in sekali ti appointment borang bau mendek lagi ya
1: iya iya
2: ngin aku rempuan
1: boleh nas boleh nas
2: cek des terus na lah
1: anu pokon tolak ketopan ya ti na
2: iya iya boleh boleh
1: sali-sali kunlog
2: pagalah
0: nombor nombor nombor kita kot ya.
2: Iya iya boleh.
0: Okey jadi kali ini aku bersama duo ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince Fokadun. Jadi atau ana ngojet dia so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
3: Okey, memanakan adin na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kelihatan untuk bersama duo Ince Jirong. Okay, jadi aku disekian seringan eh. So, Ki ingat ninga FIFA World Cup itu?
4: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup, so RTM Click. FIFA World Cup 2026.

Angan bien sereun yang dikenak saat sereun seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat dosi un so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Bay, bay.
1: Oi.
0: Aduh, ngeri ni kenai apa bay ni, bay.
1: Masuk kot ni. Kau ingat main bola nak?
0: Nak, bay. Timbuk kopi ngalung nak, bay. Bayu kan maat dengan ini. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Moti. Itu udah sumbuk mula.
0: Ingat tidak, botol motor ketilang. Dia mati sama maat, kait dong ke depan. Dong, maat ya, bang. Maat dengan bol.
1: Di boli, no. Oke, kita pun ingat main bol. Sumbuk mau gasak ingat drama kili yang.
0: Yo ingat di TV. Ini gago telepon nyatun meja ini guna.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke. Telepon tipakannya telepon ke ginya pakainya nge TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon kan.
1: Muti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang ada antin.
0: Dai pun ingat gamalnya coba ketik. Aku lihat nih. Aku lihat ngajal moki wat gayang kan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei bayar mai.
0: Doi bayar nih tiap tapi kati telepon kan oh watih nggak cara eh katinya tuh ingat kan nih
1: muti
0: wah tuh pada dayung udah penuh penuh leh nganti yo ke
1: so
0: kati ingat nggak watih he nggak buka iti telepon nggak tih nggak tekan Play Store iti
1: oh ini nanya Play Store lebih
0: tuh saya sikit nggak ingat nih ke
1: mesti lah sikian teh baku salah tekan teh anu bokon nggak mau doi tiap waki
0: Asik ya nyamati bih. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ingat ikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah. Ikan hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Mau tikan aja deh.
0: Tikannya yo. Yeah. Telepon nak dibuang teleponnya itu ya.
1: Wah ini tiap tangga uang mau paksa ganti ya.
0: Nah, tikannya aku tikannya nih. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nih ya.
1: Yo.
0: Oke, mau siap dia mau download. Oke, baru terbuka ya. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini apa dua? Patut kau ingatnya, suaknya ingat telepon doi, nyatia ingat TV.
0: Ino, lihat ni, acang ingat telepon doh, tiap mana gol, na ino, lihat yang ingat bol mana dapat ingat suara telepon.
1: Patut le, oh ni ada nanti ya, ni ada nanti.
0: Iti le, aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati, pun atau nang lori kiri, dapat kau teringat. Atau nang basio ke.
1: Ada beri, dah takal naik kerja sempagi no, di kira jaman tu dapat kira
0: dapat asal dapat telefon ya asal tu di badang dia mati call ni pak mak bunak ni le yak semua kogoh tu ya yak semua
1: oh, tenang senang dia ya. Bisa jorak kuguru kati asal kuguru kati tu ya token apa kasih aku ni no ngijiling aku bulu dati dari milik kopi ya nanti ya
0: kuguru dati datu
1: bagus aku balik ke boli Lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo luar so ino, kenapa ti ninggal so TV ogi ke, dati ogi nang TV ogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: TV ti.
1: Kita mesti balik ti pun lah. Muti, kita balik teman ke boli dek. Ninggal main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Menatik nama ti nih. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku top timnya susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal aja. Pas uang dia.
1: Ya.

angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape suruh berterang kadir dosunting. Terd rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onka hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemer, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosen

Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026, adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumus mengmain nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemut, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: nosak dia, bila nyua. Toru setengah orang tia, nyua obuak. Lepas tu, tato dia berturak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mungki rotong, idu gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh leh PMX nang jimat tenaga, do. Aku ti, do, liat ke kalau dia berturak motor kaca ni. Muh leh motor kaca, oma, bat lagi, no. Dah lupa aku cukupnya mondam, eh.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, muh obuak tiak. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya de bayar tambang ah. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard nyaa bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minum.

nasip sa pagbreak. Kamaya ta taban moto, manyapaw sinek moto di juwinta. Beda asah moto ta di takas ramat sok moto di juwi, yin ngurang risiko atak meranggar kamay moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jo sok moto di juwin. Manyapaw sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gi.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na datu nujarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun nih, pemoto ditir lalu ga iya.
1: Mene raya nambat uti, bo. Mengen nih, moto ramat pani lo ga iya. Kurang pikir nambat uti, bo.
0: Bukan moto tikungang mabar. Nunuh kerasa ti, kurang berapa nambat uti.
1: Eh, nuhun lagi ngana? Ah, teluk mo, ada nuruah, bo.
0: Padu nama dari ang bengap, dari ang entuk ni pupadumpuna. Tubek ti muto diti, puli luah marit, cubalah lupet kerasa icek, tarik icek, mana bengemen di nak dapat lalu. Ah, luah lagi ah.
1: Tanangku na luah, heran narik kerasa ni cek, mati na. Ti, puli nemenan tirek nyepa. Mena-mena na mati ngana kai, berapa na mati. Kai jajian ni ngana.
0: Ya.
1: Paya menyesak bagi kerasa
0: ni. Ya, tebuk, tebuk. Kaya kena damun, tebuk, tebuk. Ah, dah kah?
1: Nak kuda ucek nan, nak kuda ucek. Eh, abang apa? Parit dah bagi mu damun.
0: Okey, okey, okey. Okey, okey. Okey, hati ya. Dah kerasa kah?
1: Ha, gunet, gunet.
0: Okey, okey, okey. Ah, nyapun dah ma lada. Nadun ma.
1: Hei, mana ini ada kaya beradat. Mani nuang kerasa padinya minan muto musi et mana kai bo malah batu sampu dengan padi.
0: Hei be be be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cedah bengam lu ah marit kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cek menek bengiti nak lupit kan ni kamun minak dapat lalu liu alamul kam nak baji-baji mani.
1: Set, maku manang tabauh madianuti asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun utang kine ju sawa manje.
0: Hei hei hei. Iju sawa kuanakam pun aku mamanya. Nyap ku ngajak kamanya. Aba kam nak sebarang sebarang jana. Anyap ku nak nyungkam an masuk kam. Ini salah kam nak ngalih. Kerasa kam jen pedi kam nak bengiti miang mihon pingol kam lu amru lu amret.
1: Hei, tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kini dua ngasat muto kini di simpang ngai. Panu kajak kena rami kini. Namat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat keraja kam tipuan kam. Jaran ti, jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datun ujaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kam ti dapat muto ngirim pas na. Sekian kai luah kam klimina kam luah dilek adep ti modip ni kampuk mengki bitimah rasanya muti kai inya cek kayu mengabar ninya rabedaru jaran datenan kam nawan padi jaran ratu pantai.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Microsleep. Ineh minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyaga teban moto pas tenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama tepat anak ngat tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeng perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngian dikeh dan wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurga. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih di keam sebab di puun anuati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi keam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ke mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami nanyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bagi nguan jaga ke di drum tadi masa kerja pengenai adik ke nai di drum pengudi pemik. Lebih sedin wati kami tek keam pada puju'u gerindung jaga ke adirek mun nyerja baik adirek nai tadi masa kerja di barang kayun i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keenai kerja pengenai ami di birang anu isa i kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tegah keam isa i keam ngen di ke atin adi sabar di dalam keenai tetap masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pengutung adi kena lian ada pemik pak arbis i ngami bisanya beragah adan mai di kudus. Kesemayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kerja pengenai ami di mestian ti. Jadi ngga ke eh. Mbah dapat kenyam penyekena suka am. Madinati ke ke semayang metik ke am. Mada puju u nye berkat kerja pengenai ami. Adi kere nai di nuati. Isa i bisa jadi kena yang ke eh di dalam pemudi pemik. So pregati osama temite di dalam ada anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ngak kaam Roh Kudus seraru ni tepak nek situ. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kandi itong Roh Kudus sia ni adu-adu ngasok pregta nek situ. Amin.

Pukul 6.30 isan-isan. Sarawak Pibaya Sekolah Pintar AI katuh akses pendidikan adibian kualiti dindi Abang Reis. Projek Nai Aran So Ripo Bulatan Matang Deh Betuku Dok Mansang Kerja Prati Dok Nerus. Kota Semarahan Rejadi Pusat Penyekembang Adibau Sarawak. Selamat isan-isan bersama ngaku Mais Linggan Si Dermegah So YFM Bedaya. Madin Tengenegah. Perintah Sarawak Arik Pibaya Konsep Sekura Pintar So Penyeguna Platform Belajar Digital Nga Teknologi Kecerdasan Buatan AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedaat Nang Rakah Ana Yang Katuh Kualiti Pendidikan Dini Abang Reis Bimansang Birit Darjah Pintar Beda Anak Sekura Dapat Belajar Berang Masam Betuh Pengajar Saman AI Adi dapat nambah pemandai ngera. Derem Facebook Sarawakku, ayah kira adnang perita Sarawak arik berjuu katuh takah Sekura Amba ngerusak, tunak takah sama netu anak Sekura di sepak pasar biar akses pendidikan adi biar kualiti nimun di kawasan bandar. Cadangan Nai Aran So Ribo Bulatan Matang Deh Betuku Ien Dok Mansang Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Kida Adnang Atik Betundak Nga Pege Utiliti Di Rasan Tanah Di Kawasan Ana Kembali Dok Mansang Atik Reteban Ka Kerja Minah Pipe Adi Baga Kabel Elektrik Nga Utiliti Adi Beken Adi Bien Peneban Tunduh Pemansang Projek Ainang Opis Kerja Raya Rik Nyidia Reka Bentuk Teknikal Adi Bau Kak Kena Kerja Perhati Adi Rebis Terup Saman di Bulatan Abang Kipli Kuching Raka Hati Inah Yenora Penyembadeg Aran Raya di kawasan Ana Minyo di Kuching Ayi Kedah Adnang Tedek Pengubah Beguna Nakit Dung Nerus Amai Kadi Bulatan Nga Meting Planning Adi Betur Kaes Rek Bedak Kawasan Beken Badeg Derm Rami Adi Beken Dato' Amar Fadilah Mitik Ngera Adire Benan Suan Bedak Nai Pemeriksa Penyihat In Ngapuan Takah Penyihat Perengganan Sama Netu Penyepamai Rawang Di Sundi Sandu Pemeriksa Penyihat Nimun Talasemia Nga HIV Sukup Buguna In Ngatun Risiko Andam Adi Dapat Perusak Penyihat Penyihat Rawang Nga Penyeberanak Aikin Ansati Tipuh Kuka Kursus Pra Perkahwinan Selangkah Ke Jinjang Pelamin Petrajaya Sebah Adipat Di Kuching Ainang Kursus Ana Dekas Ia Nyukup Syarat Sepayuh Benan Sewan Pak Menegge Ngen Penyepuan Ka Bedak Ngera Sedia Inetap Rawang Adi Bemai Tunda Nilai-Nilai Islam Rebis 256 Sewa Program 2 Anduana Adi Dok Ngatur Bedak Pusat Hikmat Paling Petrajaya, Opis Agama Islam Sarawak, Pusat Penerang Islam, Saman Next Gen Petrajaya. Perita Sarawak Riap Juu Negap Agenda Penyekembang yang berada Kota Semarahan jadi pusat penyekembang bauh adi moden ka Stama. Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kida Adnang Pimansang Berang Masam Projek Infrastruktur Kirim Perita Tetut Terum Katuh Minjawit Nga Pingekas Pimudah Ratus. Projek Anak Inah Saman Katuh Takah Aran Raya Nai Aran Bauh Saman Nambah Kena Sistem Pingakut. Aikid Ansak di Tipuh Kuka Festival Pinguman Ngapatan Asar Semarahan 2026 di Kota Semarahan. Aina Mahnang, Penyembah Degaran Raya Madinati Ina, kaes sementara ka Njaka Dok Nyerese, ripas perek projek Mekemas Dok Mansang. Projek ana kat Mekemas re tarik peleboran, kuka rebis pege peluang kerja, saman kakat kualiti pimudip rakyat. Juringi gagah. Kaum dayung di sepak pasar dok mitik bedak temit peluang dagang, training nga pinurung beranja adi dok nyidia bedak Majlis Amanah Rakyat Mara yang negap ekonomi rawang ka katuh takah pimudip. Gapit Menteri Perkembang Kampung nga wilayah, Dato' Rubiah Wang Kida Adnang, kaum dayung sepak pasar biyen
potensi baga yang mujur jadi tukir dagang kembing ngera temit peluang so ekosistem dagang adi dok nyidia bedak mara nimun training pinurung pensijelan nga pinyitayat aikin ansati deputa program negap kaum dayuk nga community mara 2026 di Dewan Masyarakat Lundu dermrami adi samah mara menegengin surat tawaran pembiayaan geran samun pinurung pendidikan Yayasan Mara Ian 44 Naan Anak Skura Sekolah Kebangsaan Sebandi. Komuniti Dayak Bengam guna dongen peluang Ian Samah Kakat Pengembang Rais. Menteri Pengembang Kaum Dayung Anak-anak Nga Penyenang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kida Adnang di beranana bin hak potensi nga aspirasi adi samah nimun rakyat adi beken ngera menegah patut tongen peluang derem pendidikan, latihan, kerja nga berak masa aktiviti. Aikin ansati tipu program Silent Run Rimah Pengkosong di puun opis Majlis Bandaraya Kuching Selatan di Kuching. Tipu ramiana Datuk Sri Fatimah menegah gagah Grand Project Seed Sepak Pasar perungun RM5,000 yen kaum sukan Dayak Bengam Sarawak menyokong pemansang program kaum mana. Program Silent Run 5.0 mujur terik rebis 200 naan peserta seberak masam takah pemudik. Tibaran nyamba piju dok ngata jadi aset adi berga adi bega kakat sejarah nga pengembang masyarakat kada so jadi inspirasi yen tu babau. Menteri Pengaku Datuk Sri Lee Kim Shin kita Adnang tibaran nyamba deka es jadi saksi pengembang pak menegah kenu penura dalam kasan pengembang adi dokinya madinati. Aikir ansat di pokuka Rami Bragu nga Bruman Yun andu warga nyamba adi dok ngatur beda persatuan Hing and Miri di Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Ana Kida Adnang program mimunana ingin peluang ka barang nyamba yang kerakar bikutung minat saman kenu gaya pemudip adi aktif ngasihat ripas ngera besara. Ai mena genang kaum komuniti kenu penora derem negap atur di kawan semenjaga penyebamai masyarakat. Tibaran Pimiang dok mitik pada peju nyukong program adi dok ngatur pada Opis Menteri Pimiang Ngasukan saman Opis Pimiang Ngasukan Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Talian Royston Valentine kita Adnang program adi dok ngatur jadi terun yen peruah Pimiang adi aktif ka setama. Aikiran saat di putu program Fiesta Rakan Muda Takah Rais Sarawak di Universiti Teknologi Mara Kampus Mukah di Mukah. Enang program Rakan Muda Madinati pakai gaya hybrid adi bergaur nga aktiviti fizikal nga digital beramah nga pikembang teknologi. Ngana ayam itik beda jawatan penggerak Rakan Muda dok ngetapari di tiap kawasan parlimen. Rakahana inaka pikembang pimiang so takah awar. Aku ngemas segah aku perik bahasa puut-puut ni. Sarawak pibayah sekolah pintar AI katu akses pendidikan adibian kualiti dini Abang Rais. Projek naik aranso ribu bulatan matang deh betuku dok mansang kerja prati dok narus. Kota Semarahan jadi pusat penyekembang adibau Sarawak. Dengan ana atiregah adi medak nyusut medak Monica Gary kadunukar ka pemini biatah bedak Vigma Lawrence. So section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

You nanti temu sama-sama berhibur dua lagu desok Harry S.E. Brothers lagu Nitih Amu. Ya pagi ti mau pagi onu ni 20 onu bulan Nuam Sawa 2020 Nuam pagi tinggal bersama do DJ Lenny dan segmen Makat Kelmuhas. Ya mau kamu dan pukul mau pagi itu tiak kau dah biasa lagi topik yang mija ngupi ya. Aju sama-sama to kacon. Onikah topik atau pagi iti? Pak sebab itu ngaji topik pagi iti atau berhibur dia dua lagu seterusnya sebab itu ngaji abah pukul ju pagi. Dia pakai Sinabukar Sadong atau berhibur dua lagu dusok Michelle Matthew lagu Dusah Negeh.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadi sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adepta sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jangan lupa YFM Bidaya.

0: bineye gelap bisa.
1: Pukul licu berpagi. Sebengas pempenaka. Sarawak peluas sekolah pintar minan AI pidato akses pendidikan berkualiti di seluruh negeri. Projek jaran de minan rungan bulatan matang kai dapat dok tuna kajian bau perlu tuna. Kota Semerahan Rajaji pusat memancang bau Sarawak. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Media di Tengah Naga. Perintah Sarawak kira piluas konsep sekolah pintar minan platform pembelajar digital dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang langkati tinan pidato kualiti pendidikan di seluruh negeri. Pengguna bilik derecah pintar ira medak pelajar dapat akses ahli subjek kiberet AI sekaligus ningkat pengalaman belajar. Di abih Facebook rasmi Sarawakku, nak pidaan perintah Sarawak ira pesilung langkah pidato tarap sekolah damba secara berperingkat. Selain tanggungjawab tinan pasti pelajar sebab pasar dapat akses ne kandungan pembelajar berkualiti sama mung de kawasan bandar. Cadang unajaran de minan rungan bulatan matang kai dapat tunah. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menang pikarati setegal ada pinganggu utiliti de abih tanah kawasan ti. Projek ti ngelibat ngalih betang paip de bahas, kabel karen dengan utiliti de beken sekaligus ngeban kesan de bahas de projek ti. Nemenang opis kerja raya irak nyedia reka bentuk teknikal bau dengan ngunah kajian de lebih jijib, kiberet de bulatan Abang Kipli Kuching. Langkati tina magau jaran de paling pagu tina nura jaran badeg. Nak pidaan si barang pirubah perlu de pirati jijib setegal nyikan bulatan de anyap pirancang minak medak jaran de beken badeg. Pidanti nak belis agah de Kuching. Nehen majlis de beken Dato' Amar Fadilah nyungka inya de kawin ngundah periksa penyihat si bayu kawin. Periksa jaga tinan puan takah penyihat adep serta jamin aman damai abih memba masa daerah mendeg. Ujian saringan mung talasemia dengan HIV berguna tinan puan risiko penyakit de boleh ngangguk penyihat tengkeb dengan anak. Pidanti wang rasmi Majlis Penangguhan Kursus Praperkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Putrajaya siri keempat de Kuching. Nemenang kursus ti beken minang punok syarat sepayu picog ruang mamak. Penyedia kahwin supaya pasangan dapat mengkada mamak de aman damai dengan ngacah nilai-nilai Islam. Lebih 250 orang peserta ngacah program Duwandu tunah bersama Pusat Khidmat Parlimen Putrajaya, Jabatan Agama Islam Sarawak, Pusat Penerangan Islam dengan Next Gen Putrajaya. Perintah Sarawak irap sulung nagap agenda pimancang tinan pijaji Kota Semerahan, jaji Pusat Pimancang Bau The Modern dengan bidaya saing. Menteri Pendemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang ngundah ahi banca projek infrastruktur pitengah tanggungjawab perintah pidato kesaling hubungan dengan kemudah inya ratus. Projek ngelibat pidato taraf jaran bahas guna jaran bau serta nambah pagu sistem pingangkut. Pidanti wang ngirasmi Festival Pimaan dengan Kebudayaan Semerahan 2026 di Kota Semerahan. Nama menang jaran badeg wang timpuh ti minak sementara dengan cangkap paguh wang projek siap tundah. Wang projek siap tundah ira nambah pilabur engkedeh lebih ahi peluang kerja serta ngeket pimudip inya ratus.

Silungaga. Golongan dayung sepapasar sungka ngemit peluang latihan dengan bilanja de sedia beda Majlis Amanah Rakyat Mara. Ti tinanagap ekonomi abis memba dengan ngeket takah pimudip. Gapit Menteri Kimaju Desa dengan Wilayah Dato Rubiah Wang menang, dayung mesus papasar ada potensi bahas jaji usahawan ken minan semua ekosistem keusahawanan de dokstia bedak mara. Ti keberutna latihan bimbingan pensicilan dengan khidmat nasihat. Pidanti Wang Rasmi nutup program pemerkasaan wanita dengan Komuniti Mara 2026 de Dewan Masyarakat Lundu. Dua majlis bersama Mara penyukun surat tawaran bilanja, geran serta bantuan pendidikan Yayasan Mara nek 44 pelajar sekolah kebangsaan sebandi. Komuniti Inya Bengem perlu dogjukun peluang mancang negeri secara inklusif. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan Aman Damai Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah menang, balati pen ada hak potensi dengan aspirasi de sama mung kaum de beken. Balati perlu dogjukan peluang dua pendidikan, latihan, kerjaya dengan ahi macam aktiviti de beken. Nak pedanti Wang Bi ucap de program Silent Run 5.0 de Puun Opis Majlis Bandaraya Kuching Selatan de Kuching. Dua majlis tersama Datuk Sri Fatimah piraga grant projek icek sepapasar kahi RM5,000 neg Persatuan Sukan Orang Pekak Sarawak tina nyukung program Gerumpung Ti. Program Silent Run 5.0 narik lebih 700 peserta masuk ahi peringkat kaum. Golongan warga emas pisilung teket jaji rata de biraga de ahi pinyukon neg sejarah pimancang dengan kimaju inya ratus lain jaji contoh neg bala tak abau. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin menang, warga emas beken minat jaji saksi pimancang pak main piranan biguna engkade tegih kimaju de ade madi iti. Pidanti Wang Rasmi Majlis Bilagu dengan camuan narangandu warga emas tunah beda Persatuan Hing and Miri Nehen Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin ti menang program de mungti nyukon peluang nek warga emas bisanda si kunci minat dengan ngamal gaya pemudif de aktif serta sihat. Nek pidaan gerumpung komuniti main peranan de biguna dua negap teri bedingan serta nyaga adat dengan kebajikan inya ratus. Golongan belia dah sungka api silung nyukung program dah tunah beda opis belia dengan sukan serta opis belia dengan sukan negeri Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Roston Valentine menang program dah tunah jaji platform dah biguna tinang kada belia dah aktif tegap dengan dapat ngacah kimaju simasa. Berhenti Wang Majlis penutupan Festa Rakan Muda peringkat negeri Sarawak The University Teknologi Mara Kampus Muka The Muka. Namanya program Rakan Muda itina bilali nek langkah hybrid de ngabung aktiviti fizikal dengan digital birajah dengan kemaju teknologi. Nek pencadang supaya jawatan penggerak Rakan Muda dok tunah balik de tiap kawasan parlimen. Langkah ti tina negap pimancang belia de peringkat jaga. Memang naga tipuna binaca lagi. Sarawak peluas sekolah pintar minan AI pidatu akses pendidikan berkualiti de seluruh negeri.
projek jeran de minarungan bulatan matang kai dapat tunah kajian bau perlu tunah. Kota Semarahan dirajaji pusat pimancang bau Sarawak. Ketiaga berpagi de mesnusun beda Monica Gary dengan sinalin minasnab dia beda Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya nanti kita mau sama-sama berhibur dua lagu pagi itu ya. Lagu dia mau ngidi aku pagi itu seandingan. Pagi on Nuni.
1: Ya, buat pagi Nuni dia Anuti. Ya, Anuti 2006, 2026. Bersama dengan kami dua dia bertugas dia berpagi itu di Jamil dengan DJ Leni.
0: Ya, buat
1: kami dua bersama berpagi itu di pukul peri berpagi. Pengisi segmen Market Cream House. Ya.
0: Yang duduk balik dengan Daruk dan Orang Nadin dia di ke tempat kerja ataupun dia di ke toyak kobon mak komut ya nakik-nakiknya penuh dan orang pakai pemenu kereta ataupun motosikal di sajarak laju yang penting ingat selamat dok tepat dinuju ingat ya semua ingat motak toyak mak komut tawan pi masak bogo-bogo ya sebab onuti kadang-kadang onu putih doras kadang-kadang kuda di tempat jangka kadang-kadang ogi petiak doras kadang-kadang ogi hujan ya jadi mak komut teman piin masak bego-bego mak komut kita teman payung ya.
1: Okey, mari pada berpagi ti bagi bila kita ada penyerahnya berpagi selamanya berpagi selamat serapan berpagi kita tayuk berpagi ti supaya kita ngatur tugas kita ada sekambuna de anuti ya ngarap pengatur kerja bila kita pernah dapat kita ngatur dengan mujur dapat kita ngatur dengan pagu saja ada sekambuna de anuti bingkali de anuti 2006 ada temu janji kita ada hospital atau ada klinik kah. Ni cek tayar kad klinik kita bin mati ada buran dari pers susah lagi kita dah guna temu janji dah bau ya utama dah bagi beli kita dengan ada Johor Johor masuk kawasan pasar ni cek mah kad klinik bala kita ya bi kali nanti kita nak periksa daya periksa kolesterol kita macam-macam lah ada rutin melang buran kita ni cek tayar ya kad klinik bila kita
0: iya makamut kita pun IC ya ke ingat kohnya anang ingat pendatang haram tak ketika ni asalnya Odi terutama ingat Odi mewaki pasar ke Odi laki-laki sejak dengan Odi kecuali ingat Odi motak toyak lah di sejarah teman IC semua ingat Odi ke pasar mewaki topat de jua de perlu pakai IC ingat perlu teman IC ya mak komod IC ingat sebab no dokumen de penting dang hidupnya
1: betul wah kita ada miri barang pun dia masa itina bagi bila kita ada ada nerima bantuan benar perlu lagi kita ngeban IC ya masuk IC SN kita dapat detect ani kena nah bantuan dia juga berada perintah ya wang timpu kita miri barang de supermarket perlu lagi kita ngeban IC bila kita ya my card kita
0: yo ingat perlu ke toban handphone ingat yo kadang-kadang ogi gini miri barang pakai handphone
1: ada
0: kadang-kadang perlu pakai QR sebab macam dia perlu teban duit cash pakai QR saja senang
1: ya betul dan masa tina macam-macam okay, mudah dia boleh kita minan tina kita beri barang kait perlu kita ngeban duit cash cashless okay awan ipan terima kasih semua bila kita ada setiap bersama berpagi ti berpagi anu anu ti 2006 okay tapi silo lagu-lagu pihibur sebab kita kepingin agak ada pukul 7:30 berpagi ti
0: jat pihibur dah lagu The Sky Band Cintaku Tetap Setia.

0: 106.6 di MHz di Kuching.
1: Sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
2: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat dos siun so Facebook Section TV RTM Kuching.
3: Kepada istri muda, I say I love you.
4: Pukul 7:30 pagi. Semoga sempetik pun-pun abar. Sarawak Piluas Sekolah Pintar depakai AI nama pendidikan depaguh di seluruh negeri. Projek orang do bulatan matang dari dapat obonai kerja prati obah kitubu. Kota Semerahan jadi puun topat pemasang debau Sarawak. Selamat pagi bersama Dokul ini jemaah abah pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Berita Sarawak yang perluas konsep sekolah pintar pakai gaya pembelajar digital dua teknologi kecerdasan buatan atau AI. Premier Sarawak dan Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebenang lakah inoh oboh nai nganya ada pendidikan negeri iti robih pagu. Pakai bilik derjah pintar menang sekolah dapat belajar buguk subjek morat bayak AI dua dah masa disama namah pengalaman belajar. Dang Facebook rasmi Sarawakku, yonang perintah Sarawak yak kitubu sejakak bikik sekolah di oma secara peringkat. Perintah raan onak sekolah di kawasan luar pasar tong soon peluang belajar pakai bahan dua kaliti pendidikan desama kodak di kawasan bandar. Cadangan naik orang tau di bulatan matang, doi patut oboh naik. Gapi Perdana Menteri Datuk Ahmad Fadilah Yusof sebenang inoh setigar ogi pemudah utiliti dan tanah di kawasan inoh. Sekilas projek obonai, pipe in, kabel karan, dua pemudah dibokon perlu obah pindah, dua yang ingin pasas ayuh nuduk pimonu projek. Yonang, opis kerja raya, yang naik tukuah bau dua naik kerja prati. Drobi alus, morat bayar di bulatan Abang Klip Kipli Kuching. Iti hanya akarik gaya debi totok, ngurang hal orang bidadog. Yoh nang, oni-oni perubah mesti oboh nai si punuae sobab kadi bulatan pak doi nakit oboh plan yak dak topat debokon ado bidadog. Yoh sebeniti nuduk pingerang abal di Kuching. Dang majlis debokon Dato' Amar, Fadilah Mitianya deyak kawin. Nai pemeriksa penyihat Sibayuh kawin. Pemeriksa awal biguna nganya apuan takah penyihat odop dua saan penyonang rawang sunis onu. Pemeriksa kodak talasemia dua HIV biguna nganya apuan bahaya onam dan dapat perusak penyihat pasangan dua zuriat. Ya sebeniti takah tajuh majlis nangoh kursus pra perkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Petra Jaya Siri Kepat di Kuching. Yonang kursus inoh idoh jok nganya a kanwak syarat sebagai kawin. Pak kursus inoh mongin pengipuan dua penyedia nuduk pasangan nganya a kakak rawang de harmoni dua bahagia nuna nilai-nilai Islam. Robi 250 peserta suak dan program dua orang ino doboh ngatur bersama Pusat Khidmat Parlimen Petra Jaya, Opis Agama Islam Sarawak, Pusat Penerangan Islam, dua Next Gen, Petra Jaya. Berita Sarawak yang ketubu nguat agenda pimasang dengan akakat kota Samarahan. Jadi pun tepat api masang bau moden dua berdaya saing. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif dua Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebenang, bogok masam projek infrastruktur dibenai pikiran sejakak peritah nama Pimuda San Ratus. Projek antara biki orang raya naik orang bau dua nama dak pagu sistem pingakut. Ya sebab ini ti takah tajuh Festival Makanan dan Kebudayaan Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Ya nama nang orang bidadog Adin Jok ngak tidak sijak dongi jaka obong rese seropas suak projek siap. Asa mau siap tak sodi projek ino yak pidoras pelaburan nama Robi Bogok Peluang Kroja dua nama takah idip rakyat. Kita bu dua abar. Dayung derua pasar obo mitia dak karik peluang usahawan latihan dua pinurung obo ngatur Majlis Amanah Rakyat Mara. Ino yang nguat ekonomi rawang dua kakat takah idip. Menteri Pemasang Kupua dua wilayah Datuk Rubiah Wang Sewenang dayung luar pasar kungang jadi usahawan sikira pakai sistem keusahawanan dobos sidia dak mara. Antara latihan, pengajar, sijil dua khidmat nasihat. Ya sebeniti takat tajuh program pemerkasaan wanita dan komuniti Mara 2026 di Dewan Masyarakat Lunduk. Dan majlis disamah marangin surat tawaran geran dua pinerung pendidikan Yayasan Mara Nuduk 44 naan onak sekolah Sekolah Kebangsaan Sebandi. Komuniti yang ada bongam mesti obah ngin peluang ngin pemasang nuduk negeri. Menteri Pembangunan Dayung Anakopat Dua Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Sobatnang kaum inoh ogi hak pikungang dua aspirasi desama koda ratus debokon. Barat di mana tang patut abangin peluang dan pendidikan latihan kroja de bogok masam aktiviti. Yo sebeniti takal ngin pingusap dan program Silent Run 5.0 di pun Opis Majlis Bandarai Kuching Selatan di Kuching. Dan majlis sama Datuk Sri Fatimah magah geran projek isok luar pasar bitokot RM5,000 nuduk Persatuan Sukan Orang Pekak Sarawak dengan yang ngatur program persatuan. Program Silent Run 5.0 mujur Norik Robi 700 peserta sok bogok masam ratus. Kaum warga emas kita bu obah iktiraf jadi aset de beroga demok ngin bogok sejarah dua pemasang ratus dua jadi inspirasi nuduk mung bau. Menteri pengaku Datuk Sri Lee Kim Shin sobat nang warga emas idoh joke sanksi pemasang pak bertanggungjawab nuduk pemasang dogi adin. Ya sebeniti takah majlis nyanyian dua jamuan tengah hari warga emas demok ngatur dak persatuan hing and miri di miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Inoh Sobotnang, program dekoda Inoh ngin peluang duduk warga emas Sina, bikusi minat dua nuna gaya hidup aktif, bayar sihat, seropas pencen. Yo sobat genang pibah kuang ratus biguna dua iti yak jaga batan asar, dua kebajikan masyarakat. Kaum belia bermitia ada kita buat nyokong program dapat ngatur Dua Opis Menteri Belia Dua Sukan, Dua Opis Belia Dua Sukan Negeri Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine, sebenang program ini berguna dengan peluah belia deaktif, dua biasa, dua berubah masa adin. Ya sebab itu dan majlis penutupan Fiesta Rakan Muda Takah Negeri Sarawak di University Teknologi Mara, Kampus Mukah di Mukah. Yo nang program Rakan Muda Adin pakai gaya hybrid, yo no naik aktiviti fizikal dua digital, beramah dua pemasang teknologi. Rebai no yo mitiak sak jawatan penggerak Rakan Muda, oba kakat, bau di setiap kawasan parlimen. Lakai no biguna, dan anguat, pemasang belia di takah dou. Ngan ku ngamah sabar ku basa bau pun-puna. Sarawak peluas sekolah pintar dipakai AI nama pendidikan depaguh di seluruh negeri. Projek orang dok bulatan matang doi dapat abonai kerja perhati obah kitubu. Kota Semarahan jadi pun topat pemasang de bau Sarawak. Deputi Sejabat de bau nyusun dak menekai geri de bau nukar kang sina bau jagoi dak bonese deni. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: cak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidur sehat sebenar apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kuli dukun kini nya di tubuh ku kuat teh.
0: Ya,
1: ya. Nyut yang di sido je. Pandai pagu pemu. Boleh ku tolong ku dikati pemu.
0: Inoh le buat nah inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan nya muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Mak, maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tu di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Atau mulut bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik ke depan-depan dalam ti sebenarnya.
0: Eh, nas. Iyah ti, mau dalam cek iyah ti.
2: Oh, Josh ke nanti, po?
0: Iyah lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terobol. Ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah mu tanya.
0: Kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Ces. Tulung, Ces. Tulung.
0: Eh, dah, tulung lah. Gulu ni nak. Gulu kursi dia.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti, po?
0: Iyo, boleh nimbak orang ni. Mungkin dia bongoh, saya ko.
1: Mak sebarang, boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iya. Nas, sebenarnya lah, iyo, ti. Kau ingat siapa pagi jawit yang pucat, mana dua kopi, agong sakit lepuh, tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kerja ni yati. Kadang iya ti kurasa deh. So lagi so endok yang mau umur yang ti kurasa doy yati periksa atau pakai kurasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek sesang ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kau
1: mau ngecek kau mati semua ni. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak mu noh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau
0: pakai mai? Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sih kita nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sekolah ya. Nas cek otopnya nyepuan. Ani onapnya terus ngin ubat. Ti do dukun puah aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyampak mu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu ke kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ragu dah lah.
0: Ada berkurang dah ya.
1: Bak bergolot.
0: Ngecit dia, ngecit
1: dia.
2: So slow saja, relax. Relax aja ada relax.
1: Oke, mai teh. Ada lagi, ada yang lain tu, mai.
2: Ngecek adak, mataya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jepangnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tatu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang sikrit tiap kodoh di ketoyak tiak.
1: No, no.
0: Lihat ni anu-anu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Iya, iya. Asal melaman ubatmu, lahan berlihat.
1: Yolah. Terima kasih,
2: Nas. Ti surat sikritmu lah. Mitu buat urik di sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burung bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ngin aku rampuan
1: boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu pokon tolak ketaban ya, Tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sari-sari kunlog.
2: Pagul lah.
0: Nombor ni dah kot ya?
2: Iya, boleh.

Yanatia lagu jabang lagu desa Eliza Suzina mamuhi berita pagi ini 20 bulan nuam soak 2020 nuam ya sebuah itu naik pengenai keroja itu jak dia itu sama-sama ngojit report gaya ono demit seimbang jabatan meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bikok kesan sepukul juk pagi 20 bulan nuam 2020 nuam. Anggun pagi ti ngijaka doi hujan di Kuching Serian Semrahan Sri Aman Betong Seri Kesibu Muka Bintulu Limbang Kapit Duoh Miri. Anggun segemi ngijaka ogi sobak dudu di gedu-gedu tepat di Kuching Serian Semrahan Sri Aman Betong Seri Kesibu Muka Kapit Bintulu Miri Duoh Limbang. Laut bergelombang 0.5 nogni 0.0 meter. Sobak yup so barat-barat laut pelaju smong nog 20 km sejam. So sekitar 24 nog terpupat derjah Celsius. Unit report gerang durimi seimbang Jabatan Meteorologi Malaysia pitui smong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bikuak kesan sepukul juk pagi 20 Jun 2026. Yo jamadin mau pukul moi pagi dan pukul moi pagi ti jak sama-sama to krakar topik mijang ngupi ya. Apa sebab to krakar topik mijang ngupi jak sama-sama to berhibur lagi dua lagu desa Nazri NJ ambak kai si barang.